0: langsung naik ya ini ya.
1: Iya dong. Sekarang orang kerantusan udah pinter tuh Mbak ya.
0: Iya, jago banget itu. Sekarang ya.
1: Yang udah pinter ya. Yang lain yang mirip di rombongan kalah, tersingkir.
0: Wis nomor siji terus ini Wihani udah.
1: Ini Mbak Indi ya. Bangun dulu Mbak Indi.
0: Oh, udah desel-desel.
1: Apa ini sekarang? Ini aku sarapan lapis Mbak Cindy, kopi sama udah deh. Karena dengerin Mbak Nesarane sarapannya sudah plong, semangat tentunya. Salamnya ngikut, ngintil be karena wong grandegan salamnya komplit. Nambah sedikit buat tentunya juga keluarga Bapak Ihwan. Selamat pagi yang ada di Kalimantan. Lagunya aku minta itulah biasa kesayangan
0: Angsa Putih. Oh ya. Kan benar.
1: Sudah lama nggak dengerin ya.
0: Oke. Okay.
1: Banyak selamat aku berhenti. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak Yanora. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Olis Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aldus Memoris. Barang Bania yang manis dan cantik.
0: Iya, selamat pagi.
2: Halo, halo, apa kabar Bania?
0: Ya, baik, sehat. Alhamdulillah, Mbak Cindy sehat.
2: Alhamdulillah, Mbak Cindy. Aku juga baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ismrob, yos ya.
0: Kes ngapa, Ge?
2: Ima, yulah.
0: Oh, udah lari-lari.
2: Pagi.
0: Sampai bocor apa enggak tuh lari-larinya?
2: Enggak, sama sekolah aja. Oh. Kejauhan tadi udah siang.
0: Lala udah matengan Mbak Cindy?
2: Oh iya sih udah lah. Tinggal sarapan, tinggal sarapan.
0: Iya silahkan Mbak sarapan.
2: Aku ada pela, Miki.
0: Enak banget tuh manis-manis.
2: Enaknya lagi Medang. Monggo. Medang.
0: Monggo tapi enggak ada
2: karena
0: wujudnya.
2: Wong desa ya tela.
0: Iya. Enggak apa-apa. Lagunya mau apa Mbak Cindy?
2: Lagunya favorit.
0: Oh, iya sih banget ge lah.
2: Harus dengerin lah ya. Pokok salamnya aku buat kopi Umi Hanif. Bapak Naura selamat pagi. Bapak Kolbi, Kang Gendrok mau pagi Kang. Ayo naik. Nyampe gemi obyos ye. Buat semuanya pokoknya yang lagi dengerin All This Memories bareng Mbak Nia, ya selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia metugas, terus semangat, terus sakit full bareng. Kita tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke cukup ya Sobat Sarah ya. Ini Nia balik lihat tuh banyak banget atensinya yang belum dibaca. Ada Pak Untung Sebagio juga nih voice note-nya alias pesan suara ya. Oh, coba nih diputer dulu pesan suaranya ya.
3: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Pak Untung.
3: Saya Sebagio, Kompong Selatan. Mau request lagunya Kangen. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Arvito cantik, Putri Selatan, Mbak Uut, Mbak Umi, Mbak Ida, Pak Karim Chicken, Ion, Om Gendro, Mas Hafiz, Pak Sutar, Pak Karim, Pak Bambang Kasiman, Mas Andre, dan semuanya saja. Buat Mbak Nyanya bertugas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung ya. Ada Onti di Wadah Selintang. Hai, selamat pagi, apa kabar Mbak Onti? Oh Mbak Nia nih, oh, apa kabar? Alhamdulillah Nia baik ya. Katanya salam nih buat Putri Selatan, makasih ya. Salam balik udah cawel Onti. Dan salam untuk semua penggemar Setara Kebumen, makasih buat Mbak Nia. Lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Thank you ya. Ada Bapak Kekolbi, hai selamat pagi. Waalaikumsalam. Katanya Mbak Nia mau salam-salam buat Kang Gendro, Umi Hanif, Mama Asraf, Buyati, buat Mbak Cindy dan lagunya Layar Tancap. Ya buat Mania mat tugas dan semangat. Thank you. Wih, Bapak Kekolbi Layar Tancap ya. Boleh-boleh deh. Langsung naik ya. Habis ini nih ya, naikin lagunya. Mbak Karto mat pagi. Katanya request lagunya Jangan Salah Pilih dari Dian Piscesa. Salamnya buat Mas Bambang, Umi Ani, Umi Hanif, ada Mbak Siti, Mas Sanu, dan juga untuk semua pendengar secara Kebumen. Makasih buat manianya. Thank you buat Mbak Karto ya. Ada Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi juga. Oldies Memories minta lagunya Sepia. Salam buat Bu Yati, Bunda Nesalis, Mbak Cindy, dan yang lain aja, fotokopi yang udah pada di depan ya. Buat semua fans Oldies Memories secara Kebumen, semoga sehat walafiat. Buat manianya semangat. Thank you buat Kang Roni. Iron Maulana, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir lagi di Pekalongan, request lagunya Rambut Hitam Kepang 2 ya, Mukhlas Adiputra. Salam buat semua sobat secara aja semuanya, spesial buat manianya aja. Thank you buat Iron Maulana ya. Ada Duren di Ambal, mat pagi juga, selalu monitor. Salam buat keluarga Umi Hanif, sehat selalu. Untuk semua fans Tara Kebumen, selamat pagi. Buat kasih buat mania, jangan lupa dahar ben ora kolep, apa tuh? Sarapan ya, udah gasik sarapannya. Pak Sutar, mat pagi Pak Sutar. Ini tumben hadir lewat SMS ya, Aldis Memoris. Salam-salam dari Pak Sutar buat Pak Yanto, Mbak Cindy, Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Kak Abi, Mama Nadia, Mbak Nur, Mama Wulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mama Titin, Mbak Oom, Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono, Mas Supar, Pak Deslamat, Bapaknya Nora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Haji Japrin, Mas Radi, Mas Ucup, Duren di Ambal, Umi Hanif, Bu Heni, Mbak Sri, Mas Giman, Mbak Siti, Pak Mbah Yaku, Mama Asra, Bu Karmina, dan lagunya Perjalanan. Thank you Pak Sutar. Ini Perjalanan udah muncul juga ya. Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Lagunya Tenda Biru, salam buat Mbak Titin, Mbak Ningsih, ada Papa Ijo, Mbak Cindy, Papa Riono, Pak Sutar, Pak Kari, Mas Andre, Mas Gendro. Ada untuk semuanya, mat pagi, mat aktivitas, semoga pada sehat selalu. Makasih buat Mbak Nia, tetap semangat dan sehat selalu, bahagia selalu. Salam sehat dari Mas Jihan. Thank you Mas Jihan ya. Banyak banget atensi yang belum dia baca lagi, nanti dibaca lagi di sesi berikutnya ya Sobat Sara FM ya. Luar biasa memang ya kalian. Iya ya, thank you yang udah pada gabung, rame banget hari ini ya. Lagi dengerin sambil masak-masak, sambil uprok-uprok, sambil rajang-rajang, sambil nyuci-nyuci ya. Semua aktivitas kita perlu yang namanya mata sehat, benar nggak? Iyalah, jadi yang matanya sering mengalami mata kemerahan, mata iritasi, sampai penglihatannya kabur, blereng gitu ya, nggak jelas. Nah, silahkan coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Harus beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami, cocok banget untuk yang remaja ya, udah mengalami mata rabun. Nah, ambil, beli aja Vitama ya. Kasihan kalau suruh minum jus wortel mulu, bosan juga ya, lama-lama enek juga ya. Ya, jadi beli Vitama aja ya. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul, dapetin bonusnya ada buat tetes Vimata nanti bonusnya ya. Nanti obat tetes Vimatanya boleh ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sekali tetes gitu ya. Vitama solusi kesehatan mata bisa Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir ya. Yuk, mau bareng-bareng gak nih? Sehatkan mata bareng Vitama ya. Dan juga bisa nonton-nonton layar tancap nih ya. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Sara Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi.

0: Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Star FM.

0: Oke, masih bareng dia di All Is Memories. Hai, hai. Selamat pagi semuanya. Yuk lanjut sesi PonLab. Yang belum gabung, tadi udah desel-desel, belum kebagian, buruan pencet lagi di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, All Is Memories.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, All Is Memories.
0: Pagi, Wiyanti. Alhamdulillah, dia baik. Ibu, apa kabar di sana? Sehat, Bu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah sarapan ini, Bu Yati?
1: Belum. Menunggu.
0: Nunggu
1: telepon dulu.
0: Oh iya. Sempat telepon dulu ya, ya udah. Mau salam-salam buat siapa ini, Ibu?
1: Salam-salam aja. Nggak dapet lagu ya, Mbak?
0: Iya, lagunya udah penuh ini.
1: Salam-salam aja, lagunya ngikut.
0: Monggo,
1: buat Bumi Hani, Bapak Hani, Mbak Saminten, Bu Tika Darmanto, Bunda Arwito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mutara Sulung, Kang Ucup, Mbak Puput, Bapak Ijo, terus Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Heni, Teh Rosita, Mas Abi Jambi, terus Mas Oyong, Mas Saminto, bapaknya Naura, bapaknya Kolbi. Udah jauh kok masih bunyi. Terus Bu Ayu, Bu Tuting Grabak.
0: Iya.
1: Mbaknya Kembar. Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Sini, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Yanto, Mbak Nur Sirong, Mbak Rizki, Putri Selatan, Mama Asro, Mama Ria, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Fitri, Mama Rohim, Mama Sabu, Mama Rizki, Pak Mama, Pak Disama, Pak Sidablin, Mbak Siti Kalikotes, Mas Roni, terus Pak Sasongko, terus Pak Sutar, Pak Gendro, Bunda Siti Marjani, Mas Gimana Azhar, sudah ngambar wapun gak nyami, yang disalami Umi Hani Pajang.
0: Ayo loh.
1: Lupa kali sama saya, yang deket sama Umi Hani Pajang.
0: Iya, siapa lagi?
1: Dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, All Is Memories.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, All Is Memories. Pagi, Mbak Nia.
0: Halo, kabar? Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar ini, Wafian, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia, baik.
0: Alhamdulillah, masih semangat sehat.
2: Habis Sribon, Mbak Nia.
0: Habis Sribon, Sribon di mana?
2: Depan rumah lah.
0: Oh, banjir kah?
2: Aku kalau
0: emang banjir?
2: Banjir lagi panjang. Ui. Iya, nggak banjir sih, lagi penuh. Kalau banjir malah nggak bisa buat siswa.
0: Oh gitu ya, seger banget ya, banyak air ya.
2: Iya, dan sini dong pada merapat yang pada kekurangan air.
0: Ya tuh, nimba di sana jauh-jauh.
2: Iya, banyak mania yang pada ngambilin pakai mobil itu orang Sokareni.
0: Iya,
2: wah. Tiap hari. Iya.
0: Luar biasa ya.
2: Alhamdulillah sini gak kekurang. Ini kebagian lagu gak Man ya?
0: Lagunya udah penuh Mama Fian.
2: Yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin ada lagu Angsa Putih Cinta Hampa Rindu Untuk Dia sama Mayang Sari Tiada Lagi.
2: Rindu Untuk Dia.
0: Rindu Untuk Dia.
2: Aku keburu udah siang, bu salamnya fotokopi aja tadi. Umi Hanif, Mama Cindy, Bapaknya Naura, Ibu Yati juga semuanya udah komplit. Pokoknya aku ikut semuanya yang belum dicawel sama mereka-mereka. Ya maaf banyak banget buat semuanya. Pokoknya Setara FM, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu buat kita semua.
0: Amin.
2: Buat Mbak Nia juga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas, bu barokah. Pokoknya ditunggu lagunya. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama. Fian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat Alfian ya. Cukup dulu teleponnya Sobat Sara ya. Oke, ada Mbah Nun di Ponorogo, absen aja Mbak Nia. Salamnya fotokopi yang udah pada naik, semoga sehat selalu buat semuanya. Amin. Dan lagunya ikut aja. Thank you buat Mbah Nun ya. Dari Mama Akmal, hai, selamat pagi buat Mama Akmal. Gabung di acara All This Memories, request lagunya Bukit Berbunga. Salam buat Mas Andre, Mbak Darvito, Umi Hanif, Mbak Cindy, Pak Karim, Pak Pariono, Mafiani, Mafian, Bunda Farida, Bunda Lilis, Bu Kumis, Mbak Putri, buat Menia, Mbak Siaran, mengudara sampai paripurna. Semoga sehat selalu dan full bahagia. Thank you ya buat Mama Akmal. Wah, sehat-sehat selalu ya Mama Akmal ya. Iya, oke, okay, cukup dulu ya Sobat Sara ya. Kang Arsen, selamat pagi buat Kang Arsen ya. Salam buat semuanya aja. Thank you udah monit hari ini. Yo Sobat Sara dia sering pengen kerokan, pengen pijit urut ya. Kenapa enggak kalau ini malam-malam tuh seringnya pengen diblonyoin. Iya, pakai Sultana dong ya. Iya, mumpung nih ya. Kita tuh lagi ngabisin stok ya, karena emang besok gak bakal produksi lagi ya. Sebenarnya tuh sayang banget ya, banyak orang yang butuh Sultana. Ke tempat kerja aja bawa Sultana, mau pergi jalan-jalan bawa Sultana ya. Mau barangkali ke sawah juga gatel tangannya, oles-oles Sultana. Selalu deh, pasti banyak yang perlu Sultana. Makanya nih kah, sebelum kehabisan ya, yuk stok terakhirnya langsung buruan dibeli ya di apotek dan agen resmi kami. Mulai 15.000 aja ada ya. Kalau masih ada stok yang isinya 100 mili nih, ya mulai dari 47.000 aja ya. Jadi buruan jangan sampai kehabisan. Yuk langsung borong Sultannya so ya, biar awet gitu ya di rumah untuk stok ya. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ya stay tune bersama Nia ya di 98.4 Radio Setara Kebumen. Nia puterin ada Angsa Putih Arwana.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM K.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asik banget. Ya, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Ya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Sara Kebumen. Hai. Udah pada siap gak nih? Siap dong ya. Siap berdangdutan bersama Nia di DTL Dangdut Tugel Awet yang dangdutnya asyik banget. Hai, sampai jam berapa ya ini ya? Jam 10 ya. Ya, sampai jam 10 nanti ini yang menemani Anda bersama DTL. Jadi buat yang ikutan gabung boleh gabung-gabung aja ya. Buruan ditunggu gabungnya di 085186069984 085186069984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, miyak herbal sultana, miyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Kita goyang-goyang. Yuk, sampai jam 10 nanti. Siap gak nih? Siap ya. Oh, ada lagu Di Balik Penantian nih, cover Dangdut India ya. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Setara Kebumen bareng.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertif kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padur

0: Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bareng nih ya di DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Hai hai hai hai, selamat pagi semuanya sobat Sara Kebumen. Yuk lanjut baca-baca dulu ya untuk semua WhatsApp dan SMS-nya. Wah, pada rajin banget ya. Belum sesi pon lab ya. Iya, pada rajin banget, udah ada selesai nanti ya. Ini baca semuanya dulu nih, banyak nih hari ini yang udah kirim WhatsApp dan SMS nih. Iya, yang lagi jemur-jemur, hai. Jemur bayi atau jemur ya, jemur tubuh ya. Iya, emang sih tubuh emang butuh vitamin D ya biar iya enggak gampang jadi sakit juga. Vitamin cahaya matahari tuh kalau di bawah jam 10 masih bagus banget untuk tubuh kita ya. Ya, jadi jangan apa-apa di rumah mulu ya, ngumpet di rumah mulu. Iya lah, sesekali ngerasain ya cahaya Mbak Mentari ya. Yang hangat di tubuh kayak teh moro juga nih, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Hangat nikmat pokoknya teh moro nih, udah ada ekstrak serai sama jahenya ya, jadi bagus banget untuk daya tahan tubuh kita. Banyak rempah-rempahnya, ada cengkehnya juga. Seger, nikmat. Iya, kalau pagi hari gak minum teh moro kayaknya ada yang kurang deh ya sobat Sara. Dan ya jangan lupa juga untuk minum Habutopnya ya, yang pagi ini nih sering mengalami akhir-akhir ini tuh kebas, tangannya tuh gampang ya, gampang kesemutan ya. Hati-hati loh, kalau udah keseringan tuh bahaya juga ya, bisa mengalami gejala stroke juga. Jadi buruan sobat Sara FM, atasi dengan coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop emang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah 100% herbal alami, tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Udah berizin edar dari BPOM, terus juga sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Apalagi nih ya, perusahaannya sudah dikenal internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Asik, udah terpercaya banget, terbukti khasiatnya banyak manfaat ya. Karena emang selain untuk tadi ya yang gejala stroke, Habutop juga bagus banget nih buat sobat Sara ya, yang penderita sakit asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah ya, tekanan darahnya sering berubah-ubah. Nah, minum Habutop aja. Harganya berapa menia Habutop? Harganya tergantung dengan kemasannya dong ya. Mulai dari 100 ribu tuh yang 50 kapsul, ada yang 150 ribu yang 100 kapsul, sama 230 ribu rupiah yang 200 kapsulnya. Jadi silahkan bisa dicoba aja, oke? Iya dong. Pengen sehat gak? Iya dong, harus minum Habutop kalau pengen sehat ya. Oke, dilanjut semuanya. Selamat pagi yang belum atensi, masih ditunggu di 0851-8606-9984. Ada Mama Ririn cantik. Hai, selamat pagi, monitor selalu nih. Iya, katanya apa nih? DTL lagunya Lemah Telas, di play dong. Salamnya buat semua sobat Star aja. Mat pagi, mat aktivitas. Dan salam balik ya, udah syawal aku. Kudoakan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, merezeki full barokah. Dan doa yang sama juga untuk mania mat tugas. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih buat Mama Ririn. Ada Bunda Wartik, mat pagi Bunda Wartik, lagunya Di Balik Penantian ya. Oke, barusan sudah nih munculin juga untuk lagunya Bunda ya. Salam nih dari Bunda Wartik buat Mama Dwi, Bu Ayu, Budia, Bulis, Pak Sri, Mbak Yayah, Mbak Alaska, Bapak Ijo, Pak Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Durendi Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget. Ada dari Mbah Bubut, selamat pagi. Salamnya katanya fotokopi di acara DTL. Lagunya, oh di acara Oldies Memories, lagunya Denok ya, buat Mania menjalin tugas sampai tuntas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you buat Mbah Bubut ya. Baik, Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam DTL. Sehat selalu buat Mania, lagunya Gubuk Asmoro ya. Terputar buat semuanya aja sobat Sara Kebumen, buat aktivitas buat Manianya mau tugas. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Ya, tadi udah muncul kebetulan ya Mbah lagunya ya. Ya, terus lanjut dari Mas Andre, mat pagi Istara Kebumen. Mau ikutan gabung nih di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya Guyon Waton, Pisah ya, jangan pisah dong ya, gandengan aja. Kayak truk ya. Oke, salam nih dari Mas Andre katanya buat Ibu Ayu yang mau OTW ke Kuta Arjo, hati-hati di jalan ya Ibu. Wih, pasar ini ya. Buat Bu Fatur, Bu Tika, ada buat Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Fian, Mama Akmal. Terus buat Mama Asr, Mama Rina, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Ningsi Gula Manis ya. Ada Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Kembar, Om Paryono, Om Gendro, Bapak Hijab, Pak Yanto, Kang Mamat, Bapaknya Nora. Dan buat semua sobat Setara FM aja, buat Mania mat siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre, sehat-sehat juga ya. Iya, ada lanjut Pak Paijo, mat pagi jelang siang ya. Buat Pak Paijo lagunya apa nih Bapak? Lali Janji nih. Oke, nanti nih munculin ya versi Jenny Inka. Salamnya buat semuanya, fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania selamat bertugas sampai nanti, sehat selalu sekeluarga, full barokah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum habu top ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, thank you banget ya buat Pak Paijo. Lanjut ada Mbak Sri di Purwoja, selamat pagi DTL, semangat Mania masih dong. Lagunya katanya Bulan Bintang ya, kirim buat semuanya, buat Mania mau tugas aja, semoga bahagia selalu ya. Thank you banget buat Mbak Sri Purworejo. Ada Mama Nadia di Poncowaro, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau di play dong lagunya Rindu Aku Rindu Kamu. Salam buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Suter, Bapak Kek Abi, Bu Fatur, Mak Inun, dan buat semuanya ya. Buat Mania mau tugas, semangat dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ya, ada ini Mas Jihan di Kebumen juga, mat pagi ya. Ini SMS sebelumnya baca nih dari tadi. Lagunya Geografi Tresno, makasih buat Mania, lagunya Tak Tunggu Sambil Uprek. Semoga Mania sehat selalu ya. Thank you banget ya Mas Jihan ya. Geografi Tresno, nanti sambil ditunggu lagunya ya. Oke. Ada lanjut ke WA lagi deh. Coba ya, ada Mbah Putri cantik. Asik, dapat voice note nih dari Mbah Putri ya. Coba di play dulu, kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbah Putri masih tetap monitor. Salamnya biasa, fotokopi yang udah pada phone live tadi pagi. Ada Umi Hanif, ada Papa Naura, ada Mama Cindy, ada Kang Untung itu di voice note, salamnya banyak banget. Ada Bu Yati, ada Mama Vian juga. Pokoknya yang capel aku dari pagi sampai pagi lagi. Terima kasih, salam balik. Tak doain, semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Lagunya biasa minta Mbak Nia. Setangkai bunga padi. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Ya, nanti setangkai bunga padinya nih ya, udah list ya, ditunggu aja. Ada juga dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam absen. Bang Imam mau bagi salam, tapi salamnya fotokopi di oldies aja. Lagunya ikut aja ya, biar buat semuanya gantian yang lain mau pada request. Oke. Terus Buat Bania sehat selalu, mau rezeki dan selalu dalam lindungannya. Thank you banget ya buat Kang Imam Butu, ini sangat pengertian sekali ini ya. Ada Pak Untung Subagio, selamat pagi dari Untung S, request lagunya 11-12. Salamnya buat Bunda Arvito Putri Selatan, Mbak Titin, Mbak Umi, Mbak Uut, Pak Karim, Ion Betran, Om Gendro, Mas Hafid, Pak Kasiman, Pak Sutar, Mat Aktivitas. Thank you banget buat Pak Untung Subagio ya. Ya, dari Mas Oyang di Manyur Purworejo, selamat pagi, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, hadir lagi nih diriku. Siap Mas Ion. Salamnya buat Mbak Yaya, Mbak Inai, Mama Kiki, Mama Nadia, Mama Fian, dan fotokopi di acara All This Tadi Bagi aja ya. Nanti lagunya juga Nialis ya, semoga masih kebagian. Ditunggu aja ya. Ya, ada Pak Untung Subagio, selamat pagi, lagunya katanya 11-12. Salamnya buat Bunda Ervito, buat Mbak Titin, Mbak Uut, Mbak Umi, Pak Karim, ada Ion, Betran, Om Gendro, Mas Hafid, Pak Kasiman, Pak Sutar, Mat Aktivitas. Thank you buat Mas Pak Untung Subagio ya. Mbak Ami, hai, mat pagi juga. Katanya request lagunya Kandas, kirim-kirim buat semua teman-teman Salon Femina dan Kiki, semangat kerjanya. Buat Kania, selamat bertugas dan sukses selalu. Thank you buat Mbak Ami. Waduh, siangan ini ya Mbak ya, tensinya ya. Semoga nanti masih kebagian, ini banyak banget ini. Yang yuk lanjut bareng lagu berikutnya dari

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Mwah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
6: 98.4 Stara FM.

0: 0851 8606 9984. Oke, coba. Ih, kok HP-nya jalan-jalan sendiri ini? Mau diangkat HP-nya tuh mencet-mencet sendiri ini ya. Ngangkat, mati, ngangkat, mati. Ini mau mana yang mau diangkat ini? Ada ini notifnya, cuma angkat mati. Kenapa ini ya? Ayo ditahan dulu sobat Stara, enggak ada buat ngangkatnya ini ya. Iya, aduh, mana enggak ada yang berdering. Oke, ada yang berdering ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi, halo, apa kabar Mbak Astra?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, baik. Iya, Nia juga sehat, baik. Ini alhamdulillah.
1: Bisa naik pertama nih tumben.
0: Iya, padahal tadi tuh udah Nia angkat itu HP-nya jalan-jalan sendiri, nggak tahu nelfon ini, nelfon ini, diangkat ini, dimati ini.
1: Untung nggak jalan-jalan nyampe ke kota.
0: Oh, iya. Iya, untungnya.
1: Aku mau request lagu Mengejar Badai punya Mas Faris.
0: Iya, pengajar.
1: Ya, salam-salam ya, Mania.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya aku Bapak Asraf, Mas Andre, Bapak Enaura, Kang Mamat, Kang Arif, Kang Muksin, Kang Arsen, Pak Karim, Chicken. Terus Pak Sutar, Om Pariyono. Om Pariyono biasanya naik nomor 1 nih, lama enggak naik ya?
0: Iya, ini Pak Om Pariyono.

0: sana lagi sakit.
1: Iya.
0: Enak badan.
1: Semoga sehat selalu di sana. Terus buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, terus Bunda Nesalis, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Bu Heni, Bu Kumis, terus siapa, Bu Karmina, terus Bu Fatur, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Tri, Mbak Rizky, terus Mama Rizky, Mama Naomi, Mahin, Mahwi, Mahrin, terus Mama siapa ya, Mama Rohim, Mama Rangga, Mama Sheila, Mama Risma, terus itu Bapaknya Kolbi yang baru-baru.
0: Yeah.
1: Terus siapa lagi ya? Mm-hmm. Mbah Putri, Mbah Bubut. Yeah. Udah deh, ingatnya itu.
0: Itu aja.
1: Iya, yang lain gak ingat.
0: Oke, siap.
1: Udah ya, Mania. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Asra. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Ya baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Yaya cantik? Sehat Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik juga ya.
2: Iya. Aku mau minta lagunya Bayangan Mbak Nia.
0: Bayangan, bayangannya siapa?
2: Gak tahu, cuma bayangan gitu.
0: Bayanganmu ya judulnya.
2: Bayangannya Mbak Dia kali.
0: Oh. Enggak.
2: Ya udah. Salamnya buat Mama Asraf. Terus aku mau fotokopi juga biar yang di belakang bisa naik.
0: Oke, okay, siap. Oh,
2: buat Mbaknya sehat selalu. Merasuki barokah bulannya, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Halo.
0: Halo. Aduh.
3: Itu radionya. Radio aku tabung aja dulu.
0: Oh, iya, radionya kenceng banget. Aduh.
3: Padahal udah tak kecilin loh.
0: Ya, sekarang
1: udah tersangkanya kecil. Mama Asraf, aku ketendang sama Mama Asraf.
0: Iya, Mama Asraf lebih ini sinyalnya lebih kuat daripada orang Pagedangan.
3: Pasti Mama Asraf udah madang.
0: Madang, iya udah dong, gak sih. Emang belum matangan
3: aku dirimu. Aku boleh minta lagu?
0: Boleh lah, jangan minta duit ya.
3: Pak.
0: Ya udah, lagunya
3: gala-gala
0: apa?
3: Gala-gala aja.
0: Gala-gala. Oke, siap.
3: Iya, biar yang pada itu dugem pada gak ngantuk, yang di pasar-pasar juga.
0: Hai yang di pasar.
3: Salamnya ya. Ngikut yang udah naik aja buat Mbak Yaya sama Mama Asraf, buat dirimu tugas durasi. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Bunda Julit. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, TTS.
0: Pagi.
4: Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Bu Yati?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik ya. Iya, Ibu. Aduh,
4: kebagian lagu enggak?
0: Lagunya kayaknya udah enggak kebagian, Bu. Ya.
4: Lagunya Mama Srop aja yang ikut.
0: Oh, Mengajar Badai. Oke, siap. Ya. Mau lanjut salam-salam, Bu? Monggo.
4: Salamnya nambah Mama Sila, Mama Risma, Mama Prena. Dan semuanya Mbak Saminten sama Bu Tika Darmanto tadi, yang tadi aja fotokopi yang tadi pagi.
0: Oke, siap fotokopi aja ya.
4: Iya, iya. Cepat. Terima kasih Mbak Rihan ya.
0: Iya, sama-sama Ibu Yati.
4: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Yati yang ada di Benar Purworejo. Wah, udah madang gasik dong Mama Asraf ya, mantap ya. Wih. Ini ya lagi sarapan sama pete. Wih, mantep banget ya ini ya, Bu Hedi. Luar biasa ya. Menggoda. Ada Bu Karwina, selamat pagi juga. Bunda Ervito. Wah, tumben ini ya orang Pituruh sinyalnya lagi kalahan ini ya. Bunda Nesalis, selamat pagi ya. Katanya tetap lanjut monitor menemani Bania siaran, pokoknya sambil ngemping sambil ngemil juga nih, ngemil kron. Buat Banianya mau enggak nih sini? mantap. Enak kayaknya itu ya. Udah dapat banyak juga nih gepreknya, luar biasa Bunda Nesalis ya. Semangat ya. Semoga lancar selalu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Coba ya. Ada satu pesan suara juga dari Mas Hafid di Jambi. Coba diputar dulu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi.
5: Salam-salamnya untuk Pak Sutar, Mas Kendro, Mas Ibnu, Ibu Yati, Mbak Vito, Mbak Putri, Mbak Titin, dan semuanya aja yang lagi dengerin DTL Mbak Nia. Keluarga saya di Jatipuru juga selamat pagi. Lagunya ngikut aja Mbak Nia. Itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Hafid di Jambi ya. Cukup dulu Sobat Sarah. Thank you yang udah pada merapat gabung pagi harinya. Semoga hari ini kita semua sehat, berkah, dan juga iya ya, kantongnya sehat, dompetnya sehat, banyak uang ya. Tapi kalau penglihatannya bermasalah, ya gimana ya? Kalau matanya bermasalah mah tinggal rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata ya. Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Herbal alami juga karena mengandung ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya ya. Ekstrak tomatnya bisa membantu menghilangkan mata panda kita nih yang sering penglihatannya kelihatan hitam gitu ya, di bawah matanya, kantung matanya hitam gitu ya. Minum Vitama bisa banget loh, apalagi yang dari kemarin mungkin habis kelilipan apa nggak tahu ya, sampai sekarang kelihatannya merah, perih, gatal. Nah, minum Vitama aja dan tetesin obat tetes V matanya ya. Obat tetes V matanya nanti dapat bonus ya itu ya. Terus bisa ditetes aja kemelihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama. Solusi kesehatan mata bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi.

0: rasa cinta.
1: Terima kasih banyak.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

Bayanganmu dari kelasnya Shirley udah nia munculin. Yuk, lanjut sesi ponlap kedua. Yang mau naik, buruan naik ya di 0851 8606 9984

0: Oke, siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, Mbak Nia.
0: Selamat pagi, Bu Karmina, apa kabar? Hari ini sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Nia sehat.
0: Sama Nia juga sehat, baik, alhamdulillah.
1: Kok enggak kedengeran ini dari apa?
0: Iya, nggak tahu dari kemarin itu. Nia juga nggak tahu kenapa. Jadi
1: iya,
0: pada dengerinnya lewat
1: pokoknya
0: radio.
1: Mbak Nia dengar.
0: Iya. Iya, anehnya Nia yang dengar, Sara nggak dengar, aneh banget ini ya.
1: Iya, ini dengar dari radio. Lagunya udah habis ya Mbak Nia?
0: Iya, udah habis.
1: Ikut aja dah yang mau diputar.
0: Oke, siap.
1: Salam ya Mbak Nia.
0: Boleh, silahkan Ibu Karmina.
1: Salam buat Bunda Erbito, Bunda Nesalis, Bunda Wanti, Bunda Juli, Mama Rian, Mama Astra, Mama Rizky, Bu Yati, Bu Samin, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Titin Wardani, Perosita, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mbaknya Naura, Pak D. Slamet, Pak Taryono Wonosobo, Pak Sustar, Mas Andre, Mas Oyong, terus Om Gendro, Mbah Ahmad, Mbah Yakub, Mbah Lasmina, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Okay.
1: Selamat siang semuanya. Buat Mbak Ahmad berbetukah sampai selesai. Terima kasih waktunya. Buat Mbak Nia semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DTL yang jadinya kecil.
0: Asyik banget. Gimana kabarnya hari ini, Pak Sutar?
2: Alhamdulillah, gelundung terus.
0: Gelundung ngendi? Oh, gelundung menggunung.
2: Dari pagi gelundung terus. Aku lagunya ikutan aja ya, Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Pokoknya untuk semua-muanya yang lagi dengar secara FM, sama dekat curi doa yang sama Mbak Nenya metugas. Semoga sehat dalam satu barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak Sutar. Ini kayak orang kebelet ya, udah ya. Oke, baca atensi dari Umi Hanif di Krandegan. Selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Memandangmu ya. Salamnya buat Bah Bubu, Bapaknya Nora, Bu Yati, Bu Saminten, Ong Gendro, dan buat semuanya. Thank you ya buat Umi Hanif yang ada di Krandegan. Beserta Bapak Hanifnya itu ya. Mantap, udah ikutan goyang pagi ini ya. Semoga hari ini semuanya sehat, lancar, aktivitas apapun yang kita jalani ya. Niat baik, insya Allah ada jalan yang baik juga, oke? Okay? Iya, jadi harus tetap sehat, semangat ya Sobat Sara FM. Jangan dikasih kendor pokoknya. Dan iya, yang selalu kendor ya, gampang sakit tubuhnya tuh maksudnya ya. Enggak tahu kenapa akhir-akhir ini sering masuk angin, badan sering greges gitu ya. Boleh deh, sekarang udah hadir Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop buruan. Langsung minum ya, beli, habis dibeli langsung diminum ya. Udah beli Habutop tapi gak pernah diminum, sayang banget ya. Padahal banyak banget orang yang nyari stoknya gak dapet-dapet, udah kesana kemari ya. Makanya ya, mumpung ada kesempatan diminum Habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Yuk beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Lanjut goyang nih, iyalah masa enggak. Ada lagu Setangkai Bunga Padi. Stay tune bersamanya di DTL.

0: mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petan Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget buat semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno, alamat 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembunda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1, Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: DP Studio Production and Entertainment.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepengen awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Maning-maning sih.

0: Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

ngebang, ngebang.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen.

0: Apotik Salsa Villa. Alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Memang apa, Mbah? Sirai teki-teki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudu vertigo. Ini lagi kumat sirai abot.

0: lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
1: Bah, bah, bokyo diobati, bah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habu, top, bah. Aku siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat Star FM Kebumen. Hai. Ketemu lagi sama Rena. Udah tanggal 22 September aja, cepet banget. Gimana kabarnya, baik, sehat, alhamdulillah. Senang banget sih hari ini bisa ketemu Anda lagi. Yang ketemu lagi tuh Anda ketemu Rena, tuh Rena ketemu sobat Star FM ya. Kita saling ketemu lah ya. Boleh dong. Mau gabung sini-sini, mau rapat ya. SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan juga Otipus. Sambil apa, Bes? Semangat yang masih sambil kerja, yang lagi istirahat, yang lagi apapun itu, pokoknya yang lagi Anda kerjakan dilancarin deh siang hari ini ya. Oke, thank you banget udah pada ikutan gabung. Nanti Rena baca satu-satu WA-nya. Rena bakal buka live juga nanti sebelum jam 2. Kita kalau lagi, Besti. Jadi munculin cinta itu.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan

Okay, selamat siang yang baru gabung masih ditemenin Rena siang hari ini di Zona Tersantui. Kita Zona Malaysia. Baru bangun tidur, baiklah, udah tidurnya cukup, kurang, jangan. Bobok siang itu jangan lama-lama, yang penting mau udah ngeliap aja, kayaknya udah fresh ya. Lagi ngantuk-ngantuknya udah ngeliap dulu. Ya, yang baru, bangun tidur ya, belum sempat makan siang, makan dulu. Ngantuk sih Ren, tapi gak mungkin banget bisa ngeliap apalagi tidur karena kerjaan. Ya udah, semangat ngopi ya lagunya. Radionya boleh volumenya tambahin, kencengin gitu biar ngantuknya hilang gitu ya. Ambil posisi, pindah posisi, jangan duduk yang anteng, bener-bener gak gerak gitu. Bangun-bangun dulu, maksudnya berdiri-berdiri, jangan dari kursi gitu, pindah-pindah posisi, geser, jalan-jalan sebentar, muter-muter di ruangan atau segala macam lah. Masa sih dimarahin? Enggak kan, kalau cuma untuk meregangkan otot gitu biar enggak posisinya ajuk-ajuk baik. 1 menit, 2 menit cukup lah ya. Yuk, masih ditunggu yang mau gabung, SMS WhatsApp Anda Rena tunggu di 0851860699084. Halo, assalamualaikum, salam Kang Huda, hadir, sehat selalu. Lagunya Cinta Itu Buta, you kiss, thank you ya. Halo Andre, siang juga, boleh lagunya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bunda Vito, Bunda Julit, Mama Vin, Mama Akmal, ada Mama Ashraf, Mama Ririn, Basriti, Basri pas sabar, Kang Mama juga bawa semua sobat setara aja buat barenanya metugas, thank you. Halo Mbak Ami, waalaikumsalam, request lagunya udah tadi kayaknya Mbak. Buat Mbak-Mbak, Mbak Darmi, Desi, Nings, Septi, Giarti, Rina, Triin, Rintik, Aisyah, semangat kerjanya, jangan pada ngantuk gitu. Buat Ocha, sama Ami cepet sembuh, lu lagi pada sakit. Buat Karenanya sehat selalu, semangat kerjanya sih, apa kasih ya, semangat kerjanya. Hah, Mbak Ami pikirannya lagi kerja ini. Halo Hoyong di Banyu Urip, siang juga lagunya Mahligai Cinta Abadi Thomas Arya, boleh ditunggu. Halo Mbak Ihai, waalaikumsalam. Siang Neng, absen di Zona Malaysia, Zona Tersantui, boleh. Buat semua dulur setara FM dimanapun berada, ucapannya mas siang aja. Mbak Ihai sehat selalu dan terima kasih lagunya, boleh ditunggu Mbak Ihai. Semangat Mbak. Ada lagi, assalamualaikum Karena, waalaikumsalam, lagunya Salah Apa? Salah apa ya, gak ada salah. Dikirim buat teman-teman Femina nih dari Rina di Pejagaan. Makasih Mbak Rina, semangat ya. Salah apa tuh lagunya siapa sih? Salah apa? Salah apa, salahku? Itu apa sih? Lagu Salah Apa, lagunya siapa Mbak, Salah Apa tuh? Tak cari ya. Udah dulu ya Sobat Star FM. Oh, lagunya Ipang. Jangan lupa yang habis makan siang, udah minum Habotop belum Bapak, Ibu, Mbak, Emas, Pak De, Bu De, semoga udah. Kalaupun belum ya udahlah, masih banyak waktu, kesempatan konsumsi Habotopnya 2 kapsul sore hari ini ya, nanti malam sebelum tidur, habis makan Anda bisa konsumsi lagi. Kenapa harus rutin ya, biar memaksimalkan penyembuhan. Katanya kan kepengen sehat lagi, katanya pengen sembuh, gak ada keluhan, gak ada sakit, pengen bersosialisasi, pengen kerja, kayaknya udah cukup gitu, merasakan sakit yang cukup lama. Nah sekarang bismillah, konsumsi Habotop, abis itu sembuh, tinggal pemulihan. Pemulihannya juga pakai Habotop aja ya. Oke, Sobat Star FM, silakan produknya bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9000.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Gimana Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
6: 98.4 Setara FM.

0: Oke, masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena balik lagi temenin Anda. Pokoknya gas terus sampai jam 3 ya, Besti. Ada yang mau pon live, Rena mau kasih kesempatan yang mau ikutan pon live, boleh. Yang gantiin yuk 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Boleh request lagu yang pengen Anda dengerin siang hari ini. Penelpon pertama diangkatin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa kabar Kang Muksin?
1: Sehat, Mbak Rena sehat.
0: Alhamdulillah Rena sehat.
1: Gering-geringan apa lemu-lemuan?
0: Gering-geringan dong.
1: Apaan yang gering?
0: Trijine.
1: Centrike ya.
0: Iya. Mau lagu apa jempolnya nih? Jempolnya gede.
1: Biasa Rindiani.
0: Rindiani emang belum ya? Oh.
1: Ur.
0: Emang belum. Oh iya belum ya?
1: Ya urung lah.
0: Iya oke deh. Salam-salam Kang.
1: Salam minggu Mama Asraf. Mbak Yaya, Mbak Sindri, Bapak Naura, Andre, Pak Fatur, Bunder, Mike Bun.
0: Ya. Terus?
1: Ya wis lah, gue KPP mbak.
0: Oke deh.
1: Mbak Rena yang bertugas.
0: Siap.
1: Opo kumis nyusul.
0: Oh ya.
1: Ngopi apa urung mbak?
0: Urung C kepriwe.
1: Ya ngono gawe.
0: Yang kok gawe.
1: Ya matur nuwun mbak.
0: Oke okay, thank you Kang Muksin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Muksin siapa lagi nih? Jalan-jalan. Kemana nih siang-siang jalan-jalan? Jalan-jalan kemana nih? Yuk dicoba lagi. Emang susah. 085-186-09-9984. 085-186-09-9984. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Halo Mama Risma, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Baru bisa naik, aku seneng banget.
0: Seneng, pada semangat banget kayak ini habis pada makan siang ya.
2: Iya, habis makan siang.
0: Enaknya pakai apa?
2: Pakai apa ya?
0: Lah, khawatir teman Rena jaluk, Rena titidoki.
2: Pakai rica-rica.
0: Lah, rica-rica bay, sing bener.
2: Arab Mbak Rena?
0: Arab, cucuki ya pak?
2: Ya.
0: Iya.
2: Rica-rica jantung.
0: Aduh, aduh, enak itu malah.
2: Mbak Rena sehat?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Mau lagu apa Mama Risma nih?
2: Alhamdulillah, sehat terus.
0: Iya dong.
2: Selalu mendengarkan nih.
0: Mantap, mantap semuanya di situ. Lagunya apa Ma?
2: Lagu ini Rindu Berbasuh Air Mata, ada enggak ya?
0: Ah, Rindu Berbasuh Air Mata emang itu
2: dari Thomas itu loh, lagu baru.
0: Oh, lagu baru ada.
2: Ada loh, saya sering nyetel soalnya.
0: Apa iya? Nyetel di mana?
2: Malu suaranya jelek. Ini teman-teman pada ngetawain.
0: Lah jangan diketawain, sini ngomong. Beraninya ketawa Mama Risma terus ya.
2: Tuh Mama Sina, Mama itu di belakang. Aduh, ketawa terus.
0: Mama siapa?
2: Mama Sila itu.
0: Oh, Mama Sila pancen. Eh, salam-salam.
2: Salam-salam ya buat ya. Mbak Rena.
0: Iya.
2: Buat Bu Yati, Bu Mama Asraf yang sok pada naik itu. Terus apa, Bu Bunda. Buat Mama Aan itu yang sering mendengarkan tapi kalau mau naik susah katanya.
0: Masa sih?
2: Aging gedigi kacang jerene.
0: Kacang apa? Kacang hijau apa?
2: kacang hijau.
0: Waduh, mantap mantap.
2: Terus sama yang baru naik itu siapa pas siapa itu Mbak Rena?
0: Tadi Kang Muksin, ayo kenalan.
2: Oh iya, salam Mbak, salam dari saya ya.
0: Oke deh.
2: Dan semuanya aja lah buat yang sahabat Tara FM, yeah. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Rena, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak umur.
0: Amin.
2: Selalu sehat.
0: Iya, oke deh.
2: Makasih ya Mbak Rena. Assalamualaikum.
0: Makasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Risma. Soalnya semuanya di situ, biarpun cuma yang di belakang cuma gitu ya. Awas Sheila, semangat teman Sheila dan yang lain teman-teman semuanya di situ. Rindu terbasuh air mata Thomas Reddy. Yo, siapa lagi di belakangnya? Mama Risma. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Mama Ashira, sehat Mama?
3: Sehat, alhamdulillah. Ini udah keluar di HP suaranya dari kemarin kan enggak?
0: Emang iya, kemarin enggak keluar ya?
3: Dari kemarin pagi di HP enggak kedengeran, ini udah kedengeran.
0: Alhamdulillah kalau udah kedengeran. Mau lagu apa nih?
3: Iya. Aku lagu nih tak sedalam ini.
0: Oke, boleh.
3: Iya, soalnya tadi dua Kang Muksin. Tadi Mama Sheila apa Mama itu?
0: Mama
3: siapa?
0: Risma. Mama Risma tadi.
3: Oh, Mama Risma. Iya. Mama Sheila yang enggak bisa-bisa naik ya.
0: Iya, benar.
3: Kurang akeh le madang.
0: Nah, gue tambah maning tanduk itu nih.
3: Iya, kayak Mama Asra akeh le madang. Jadi kuat le manjat.
0: Oke.
3: Ya, salam nggo KPV ya Mbak Rena.
0: Baik.
3: Yo, buat Mbak Rena ya terima kasih.
0: Iya,
3: semoga sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Ashraf. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo, selamat siang.
4: Siang.
0: Ala ala, sehat Mama Ican.
4: Alhamdulillah, sehat dong.
0: Lagi sambil ngapa nih?
4: Kepahan nunggu Dede Popo.
0: Olo-olo orang lagi bobo ditunggu nih.
4: Nah apa? Kan melayu-layu.
0: Ya yang melayu-layu bay.
4: Udah gak bisa ditinggal Mbak. Iya. Kalau ditinggal
0: oh,
4: takutnya jatuh.
0: Ucul ya. Pinter ucul.
4: Ya nikmatin aja lah.
0: Ya dong, harus. Biasanya
4: mangan orang mangan nunggu nih anak.
0: Lah ya, nunggu nih anak karo mangan.
4: Iya, zamannya Siki ya.
0: Ya sana aneh lah, sih penting mangan. Itu lagu apa nih?
4: Hah? Aku.
0: Lagunya apa nih?
4: Uman.
0: Ya, Uman dong.
4: Ya biasalah Sonia.
0: Oke.
4: Senenge.
0: Iya, oke deh.
4: Salamnya aja gue yang bagian yang biasa gue pada munggah. Oleh macam lagu apa Mama Asra? Tepat temen oleh munggah.
0: Iya, Mama yang kayak banget cerita gue Mama Asra.
4: Iya. Elis lah, okay. Gue baik.
0: Iya.
4: Salamnya kabeh baik. Sing pokoknya okay. Di monit.
0: Siap.
4: Sing orang monit ya, orang krungu ya.
0: Iya.
4: Orang absen.
0: Bener.
4: Kita
0: aja. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mawi, sehat-sehat selalu. Aduh, wis kono lah keruntelan karena izan ya. Sudah, makasih udah ikutan per live. Siapa yang gak bisa naik nih? Bang Komet di Cilacap, sabar lo, sabar. Semangat ya. Yang di pasar semuanya, Pasar Koto Winangun. Halo Kang Tejo. Mbak Markam semangat-semangat, Mas Ibnu sama teman-teman di situ, Pak sabar juga semangat-semangat ya. Pak Ahmad tukang jahit juga di pasar, semangat Bapak Kek. Ya. Oh iya dong, pokoknya semua-mua yang di pasar nih. Jualan apa Pak Edi Cukur juga lama gak gabung ini, semoga sehat ya. Oke, kita kebaca ke WA lagi Mbak Fatin, selamat sore juga. Aduh, kebagian gak ya? Aku coba list dulu ya Mbak Fatin ya lagunya. Thank you. Halo Maharin, waalaikumsalam. Monitor di zona Malaysia. Buat semua Sobat Star FM dari A sampai Z, itu cupanya siang aja beraktivitas. Salam balik. Udah capek aku, doain semoga panjang umur sehat selalu melalui rezeki full barokah. Amin. Buat Barina tetap semangat tugas, doa yang sama kayak mereka, jangan lupa bahagia. Thank you. Halo Mama Olive, selamat siang juga. Lagunya Ipang Mutiara. Kang Uda, lagunya Cinta Itu Buta diputer belum? Udah belum ya? Kayaknya sih tadi udah aku siapin pertama banget ya. Cinta Itu Buta udah tadi jam 1:06. Ya ditinggal kemana Kang Huda? Aku udah intip tadi loh. Lagunya makanya udah keputer. Ya. Lanjut. Halo Mama Risma. Waalaikumsalam Mama. Selamat siang juga. Mimpi Yang Hilang dicoba masuk list dulu ya. Buat Bu Yati, Mama Ashraf, Bundar, dan juga buat semua Sobat Setara FM. Buat Marinanya selamat bertugas sampai tuntas dan selalu sehat terus, amin. Halo mama baru yang baru pada atensi, tahu nggak sih sebenarnya? Sini mama, dengerin. Rena kasih tahu, udah tahu belum sebenarnya? Apa sih Rena? Nih macam mana? Salamnya buat Bu Bunder. Ada yang udah salam buat Bu Bunder, ada yang salam buat Bunda Ervito gitu. Kalian tahu nggak sih? Tahu nggak ada yang salam buat Bu Bunder, buat Bu Nda Ervito, ada yang salam buat Bugi. Hey, kalian tahu nggak kalau sebenarnya itu adalah satu orang? Macam mana disebut Bu? Iya, hah? Satu orang, iya. Bunder itu singkatan dari Bunda Ervito, ya kan? Panggilan kita biar cepet aja gitu, Bunder, Bunda Ervito gitu. Jadi gak usah Ibu Bunder gitu ya, nanti kesannya namanya tuh beneran Bunder namanya tuh ya. Nah kalau Bugi tuh satu orang, Bugi itu Bunda Ervito juga. Ya ada Bunder segala di mas, disalamin Bunda Ervito, disalamin Bugi, disalamin ada Ibu Bunder juga disalamin. Kita semangat ya. Udah yang belum kebaca WA ini nanti dilanjut lagi. Tadi sampai mana Rena? Sampai Mama Risma. Mimpi Yang Hilang buat baru sama tugas sampai tuntas ya selalu. Oh iya, siang ke Rena, salam kenal ya. Lagunya Janji Cinta Setia dari Thomas Arya buat suami tersayang, semangat kerjanya. Buat semua pendengar setia Star FM, buat karirnya sukses selalu dari Mama Farel. Halo Mama Farel. Mama Farel di mana? Oh, salam kenal. Belum kenal kah? Ya sudah kalau mau kenal. Heh. Pantesan kupingku panas baru ngelilir. Mancen. Siang-siang bolong senengannya Bunda. Bu Bunder ini tidur baik. Konora Bunder lanjut bikin burjo. Situ bikin. Bun bikin burjo yang ini dong Bun. Bikin burjo yang kayak ala-ala bakul burjo itu loh, yang santannya gak dicampur, yang santannya dipisah kuah kental terus pakai ketan hitam. Ulu-ulu Bu Bunder, Bu Gi, Kakak Erlita, Bu Purwati, kental polio sedap. Iya. Tapi sih yang kayak gitu enaknya panas, terus bikinnya yang gak banyak, gak bisa berkali-kali ya kan Bun. Jadi kayak bener-bener kalau kacang hijau yang encer yang langsung pakai santan gula dicampur itu kan bisa enak nanti dipanasin lagi berkali-kali terus dikasih es, enak-enak aja gitu. Cuma kalau yang ala-ala bekul burjo itu burjonya cuma manis dikasih apa sih Bun, biar kental itu dikasih pati ya, aci ya, terus santannya tuh harusnya kental terus asin. Aduh enak banget, paling kasih ketan hitam, tapi ya itu bikinnya mas sedikit aja terus panas. Aduh enak banget ya. Ya aku mau bikin nanti, nunggu ada kiriman yang habis gepiok yang abis udah kletek-kletek, udah disapu, dijemur-jemur gitu. Alhamdulillah sih udah beberapa yang beberapa yang spill-spill gitu, spill-spill foto kacang ijo. Ya sudahlah, tinggal gas nunggu eksekusi aja. Insya Allah orang baik tuh di mana-mana. Aduh, Rena mah enggak, Rena enggak lagi ngode-ngode, tapi mereka itu memang asli baiknya kebangetan, tulus banget pada gitu. Ya kan, aku loh sapanya gitu, kadang-kadang suka inget sama Rena gitu. Mirim-mirim Rena, Masya Allah. Udah pokoknya panennya tuh bakal berlimpah ruah ya. Amin, gak cuma hasilnya aja melimpah ruah, rezeki dalam hal apapun, termasuk kesehatan juga lah. Itu aku cuma bisa kasih doa-doa baik. Ini kacang, oh, hey bun, halo, dari mana? Ini kacang dari mana bun? Coba diperjelas, apakah tidak salah tulis? Udah dapet aja dari sono, masih ngabsen, ada yang belum gitu. Ya Allah, ya Allah. Dari Pagedangan sudah rilis ya, sudah OTW dibikin. Ponco belum, butuh belum. Lancen, gak apa-apa yuk. Siapa? Ponco, butuh. Udah sekaleng-sekaleng masukin plastik gitu, antar ke rumah. Jangan cari Bugi, cari Pak Gi, biar nanti bisa barter, tinggal pilih ya. Mau barter entok lah, mau barter apalagi sih, ayam jago atau lele, masih ada lele tidak? Sehat-sehat kita semua matanya ya. Iyalah, mata kalau sampai gak sehat ya enak buat kelihat itu. Aduh, apalagi urusan duit, rugi banget kalau matanya bermasalah. Duit buat lihat duit gak jelas ya, kacau. Apalagi buat lihat yang bening-bening gitu di sepanjang jalan. Kan kalau papasan sama yang bening-bening lumayan gitu kan, dikedip-kedipin walaupun gak kelilipan, ih bening gitu. Terus gimana kalau ada keluhan mata? Keluhan mata obatin dong pakai Vitama, Vimata ya. Asal ojo barteran sama Pak Gi. Tidak berani kalau barternya sama Pak Gi. Vitama harganya Rp150.000 bapak, ibu, saudara-saudara. Kapsul bentuknya

0: Marin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dan sertifikat internasional ISO 9001.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana Vitama yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa. Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

Oke, Rena baca lagi WA-nya. Halo. Selamat siang, hai Mama Inon. Panas-panas cerita burjo jadi ngiler kie. Kita mau ngorong-ngorongnya tapi gak sempat atensi mbak. Apa di Ainun? Siap gawe gas, gawe. Yo, yang pada punya kacang hijau digawe. Ya, Mama Nadia, waalaikumsalam. Tak sedih dalam ini buat semuanya aja mau istirahat. Barina mau tugas ya selalu. Makasih Mama Nadia di Ponco Waro. Basu Prapti, apa kabar di Magelang nih? Selanjutnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Zona Tersantui. Buat Mbak Rena makasih saya selalu full barokah. Amin, terima kasih juga ya. Mau ikutan gabung Mbak Rena. Nitip salam, salam kenal buat Mbak Rena dan semua pendengar setia Stara dari Bu Siti di Luwano Projo. Iya Bu Siti, salam kenal kembali Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Bersama keluarga, terima kasih sudah ikutan gabung. Ditunggu atensi berikutnya. Nanti Rena simpen nomornya. Bu Siti Luwano. Wah, makin banyak nih orang-orang Luwano. Mbak Lilis, apa kabar Mbak Lilis Luwano? Lama gak gabung nih. Sibuk pol Kang sayurnya. Oke, yaudah ya Sobat Star FM. Pokoknya jangan lupa Rena selalu tawarkan habutop gitu. Sakit gak sakit konsumsi habutop. Lah kenapa? Orang sehat gak sakit kok minum habutop. Ih, belum tahu manfaatnya. Biar makin sehat Bapak Ibu, dijagalah tubuhnya. Ya, nanti kalau udah sakit baru berasa. Iya bener namanya. Sehat itu sangat-sangat berharga. Makanya konsumsi rutin habutop. Minimal 2 kapsul aja sebelum tidur kalau sehat. Jadi apa? Badannya jadi enak aja buat beraktivitas seharian. Gak gampang capek, gak gampang lemes. Selalu staminanya terjaga, selalu fit gitu. Gak gampang masuk angin juga. Nah buat bapak-bapak juga nih yang demen lembur pagi, siang, sore, malam juga tetap pengen lembur, ini bisa ningkatin vitalitas bapak juga. Konsumsi rutin habutopnya sebelum tidur ya bapak ya. Gak perlu lah beli obat-obat yang justru efeknya tidak baik. Obat-obat kimia yang biar kuat-kuat kayak gitu berbahaya, kedepannya tidak baik bapak. Mending yang herbal-herbal aja, sudah terbukti banget habutop ya. Harganya yang 50 kapsul 100.000, 100 kapsul harga 150.000, 200 kapsul harganya 230.000 rupiah. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Sobat Stara, Rena pamit dari Zona Malaysia. Thank you banget kebersamaan Anda yang ikutin gabung siang hari ini. Boleh gabung lagi? Ya jangan geser-geser karena jam 3 sampai jam 5 Rena bakal balik temenin Anda di Popin ya. Kasih lagu-lagu pop Indonesia baru. Sampai jumpa nanti, terima kasih dan wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen

0: dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Baroka.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sobat Star FM Kebumen. Hai, tetap semangat dong ya. Kabarnya masih baik? Iya dong, harus bahagia juga. Oke, menemani sore hari Anda yang mungkin masih sibuk gitu. Sibuk apa sih jam segini? Kerjaan belum kelar? Waduh, ya udah sambil nunggu kerjaan kelar atau juga masih sibuk banget. Aduh, pokoknya tetap semangat aja. Atau mungkin jam-jam segini mah udah gak sibuk loh, Ren. Udah santai banget. Ah, cocok ya. Jam 3 sampai jam 5 gabung bareng Rena di Popenia. Yang mau ikutan gabung boleh. SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirim ya di 085-186-06-9984. Sekali lagi di 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Lagu lagi, satu lagu Rena kasih. Makna lagu ini tuh berkisah tentang hubungan yang gak lagi sejalan. Terus liriknya menggambarkan keikhlasan melepaskan cinta.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian ada perubahan. Suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik Dami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Oke, masih dari 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Halo. Selamat sore yang baru gabung. Belum telat. Santai Besti, masih lama waktu kita ya. Satu lagu dari Enmes,

Ya udah, pasti bakal lirik-lirik yang lain. Hah? Awas aja. Thank you banget udah gabung ya. Buat yang belum gabung, masih ditunggu. Yuk, WA atau juga SMS, nomornya sama dong. 0851-8606-9984 ya. Dibaca lo Mama Nadia, apa kabar? Waalaikumsalam. Lagunya nanti ya Mama, dicek dulu masuk gak nih. Lagunya yang baru dong, buat semuanya aja. Barin aja mau tugas, sehat bahagia selalu. Thank you. Halo Mama Najit, waalaikumsalam, ikutan gabung boleh. Lagunya nanti dicari dulu Mama. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Popeni aja. Buat Barinanya selamat bertugas. Thank you Mama Najit, sehat selalu ya Mama. Halo Mbak Ami, sore juga. Salamnya buat semua pendengar Star FM aja. Buat Karinanya selamat bertugas. Thank you Mbak Ami. Semangat ya sama teman-teman semuanya di situ. Okay. Yang belum kebaca, nanti sesi berikutnya Rina bakal balik lagi bacain. Ya dong. Apa? WA Anda mau gak dibaca? Mau ya? Tadi yang request lagu ini nih, ada yang suka lagu berjudul Lesung Pipi. Siapa yang request lagu ini? Ini tentang apa coba lagunya? Kayaknya tentang kekaguman yang mendalam pada hal-hal kecil yang apa namanya, sebenarnya sederhana gitu, tapi perjuangan cintanya untuk mendapatkan hati sang pujaan hatinya tuh luar biasa banget. Lesung Pipi deh. Pokoknya Rina kasih spesial buat Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Popenia ya.

0: Mak, ini Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo. Yuk masuk. Yuk.
1: Ya, mbak dong. Ya.
0: Eh, ini. Tadi.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM ke

0: kemana aja sih lo? Kita udah nungguin dari tadi.
1: Yang tak pasti.
2: Sorry ya, kemana?
0: Dia kemana aja? Ya ampun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Oke, Bob ini yang masih di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Sesi Pon Live Best. Dia mau gabung Besti, ditunggu sama Rena. 085-186-0699-84. Yuk, gabung yuk. 085-186-0699-84.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo deh, maaf, dari tadi dicariin Mama Asraf.
2: Siapa yang dicariin?
1: Abu.
2: Apa iya? Tanya.
1: Ini apa?
0: Ya Allah.
2: Asraf mau lagu apa nih?
0: Enggak, itu mau request lagunya Kangen Band yang Yakinlah Aku Kan Menjemputmu, apa Percayalah Aku Kan Menjemputmu. Itu lagu baru bukan sih, Mbak?
2: Yakinlah Aku Menjemputmu.
0: Aku Akan Menjemputmu.
2: Iya.
0: Apa? Itu lagu baru?
2: Enggak, itu 17 tahun yang lalu.
0: Lagu lama. Baru.
2: Enggak, lagu lama.
0: Ya udah deh, di mana perasaanmu aja.
2: Iya, oke.
1: Di mana perasaanmu? Perasaanku berada di mana?
0: Yo wis jam berana matur nuwun ki bocah siji bisik kepo.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ma Ashraf, sama Ashraf. Yuk, ada lagi?

ready lagunya. Halo, selamat sore. Marin, waalaikumsalam. Absen ya. Lagunya mamum aja deh. Selamnya buat semuanya aja, cepetnya mas sore. Mandi deh sore. Barena cantik, tetap semangat tugas ya selalu. Jangan lupa bahagia. Makasih Marin, sehat selalu, bahagia, semangat ya Marin ya. Turun deras. Aku lagi ngapa coba bes? Lagi ngumpulin apa namanya, receh toh. Koin sama koin aku jadiin satu, yang kertas-kertas. Ya Allah, ini tanggal berapa Besti? Tanggal berapa? Uangku tinggal tirak ya, 1000, 2000, 2600 suli apa ge ya? Duh. Tuh bas bensin bera uli, 2600 ana satusan barang ge. Nih kalau di kayak SRC itu telaten banget, masih kasih kembalian 100. Kalau Rena mah sebenarnya mending apa, kasih permen beneran kalau sekarang daripada kayak gitu. Anto, selamat sore juga ya masuk. Rena salam buat semua pendengar Star FM dimanapun. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Karina, sore juga. Lagunya Sadra, salamnya buat pendengar Tia Sar FM aja, buat Karinanya semangat dan terima kasih. Kembali kasih. Tadi overnight-nya buat backsound, sekarang aku kasih diputer deh. Jadi kemana-mana sebelah Sar FM Kebumen, pokoknya stay tune terus. Ada Rina terus temenin Anda sore hari ini.

0: konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ang check up ay ah?
1: Betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015.

0: Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

bercanda. Halo, mandi yuk. Enggak yuk, maksudnya buruan. Kalian pada mandi. Rena mandinya ntar kalau udah sampai rumah. Popenia masih bareng Rena dari 98.4 Radio Sare FM Kebumen. Tadi ada nanya Vitama bareng. Iya, aku jawabnya Vitama bunda. Harganya Rp150.000 saja bunda. Betul. Vitama apakah kapsul? Kapsul. Terus yang ditetesin itu apa Mbak Ren? Yang ditetesin adalah view mata. View mata obat mata cair. Kita rekomendasikan untuk ditetesin aja. Ada yang diminum sih, cuma kalau memang kayak ada punya rasa ketakutan, nanti takut gak kuat, nahan perih banget, gitu-gitu diminum boleh sih, cuma kan ya cepet habis karena botol kecil gitu ya. Takarannya apa dong, tetap tetes aja kali, gak pakai sendok. Kayak kalau sendok cepet habis nanti ya. Semangat, 150.000 satu botol isi 50 kapsul. Sehari minumnya berapa kali? 3 kali, 2 pagi selamakan, 2 siang selamakan, 2 kapsul juga setelah makan sore atau malam. Iya itu harus rutin ya, kalau udah ngerasa ih kok iya matanya udah mulai enak, gak berair lagi, gak ngeblur lagi, lebih jelas, lebih bening, celing-celing gitu, ya udah dilanjutkan lagi pengobatannya, habis beli lagi gitu ya. Silakan, produknya bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Sobat Star FM, Rena pamit dari Popendia. Thank you banget ya bersama ya sore hari ini. Sehat-sehat selalu ya kalian. Bahagia selalu juga. Dengerin selalu juga radio Star FM Kebumen. Pokoknya yang 24 jam non-stop siap menemani menghibur Anda. Oke. Rena pamit. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit, nyeri, dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3, RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

niat ngaji wonten kalih undang-undang pengajian.

an selonjor nang ngarepe kiyaine. Nah. Niku ternyata mbun nyalai etika niku, Bu. Untung gak ting pledek ya pamer-pamer no. Tuku melanding wadai tas kresek, cakep. Tuku melanding wadai tas kresek. Wajahnya glowing tungkak iting pledek. Masya Allah. Bon monggo.

Budi cakep-cakep rumiyin. Tuku gelas nong pasar Magelang. Jam 11 memang sampun awan. Milo izin ceramah siang hari ini akan saya sampaikan.

pertimbangan ini kulo setunggal bu, kulo kesel tapi kulo dugi mriki setunggal pertimbangan ini nopo wong nyatane cucuk ngoten cucuk ganja semuanya cucuk amplopnya sopo kaya kulo mriki mboten gagas amplop ora mikir isine amplop tapi nawa itu kulo bismillah suan ngati kusuman niat ingsun golek du dulur ya Allah. Ijin Pak Yai ngajine wong NU sing nyeneng ne mawon nggih. Makanya mangke Maulid niki kula ajeng matur kitab Mukhtarul Ahadits. Kula singgung masalah khol wonten kitab Ar-Ruh Syekh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dawuh perkara haul. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo tenang mirengaken ampun ngendikan dhewe-dhewe. Siap ngaji nggih? Kulo tergantung ibu-ibu pokoknya. Nek ibu-ibu jos, kulo tambah semangat. Nek jenengan ngapun ten rame, kulo mboten duwe tenaga barbar blas, Bu. Kan aku

0: bocah cantik.
1: Aku ngerti kelakuanmu ngono, aku gak teko tenan lho, Bu.
0: Bu, sungguh aneh.
1: Insyaallah, Yai. Inilah potret umat Islam sekarang, Bu.

sawiji kula wonten sanat menengkape kula enten sanat sesuk nek kowe ceramah sing rawuh kok kathah tiyang alim ning kowe gak ngerti jenenge sitok-sitok mboten wajib dipun sebataken setunggal-setunggal samari nopo Pak Camat.

amini sedaya para yai ibu nyai dipun paringi sehat wa afiat. Amin. Saat ada zuama sedaya para pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya. Apresiasi buat sahabat-sahabat Banser, panitia, pitepangan, tonggo tepale, sound system, adik-adik hadroh. Wallahu fi aunil abdi, mada mal abdu fi auni akhi. Sinten dulur ngati kusuman, sing seneng bantu gampang urusane wong liya, insyaallah urusane panjenengan dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya ingkang kita ta'zimaken, muslimin muslimat yang saya hormati. Allahumma shalli ala Muhammad. Izin meneng kabeh. Bu NU nggih. Wong NU niku cerdas, pinter. Niki jenengan nek mirsani wekdal, engko jam 12 kurang 10 niku sak api-apike salat zuhur. Izin Pak Camat, kranten dulur NU para yai sering bahsul masail. Mangkeh sholat luhur siang niki mboten beto waktu afdol ning waktu ikhtiar atau waktu jawas. Artinya apa? Jenengan setahun hurmat wiyosan jeneng Nabi, jenengan setahun hurmat khol para masayikh, maka khusus dinten niki dulur ngati kusuman sholat luhure mangkeh setengah loro. Gil nge? Siap nge? Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak matur kitab Mukhtarul Ahadis. Ibu-ibu sing mboten mirsani rai kula radi mundur mboten napa-napa. Niki pentingi ra karu-karuan. Ibu, kabeh sing rawuh niki mesti punya cita-cita yang sama. Nopo cita-citane awake dhewe? Nek iso urip nang ngono sapa pisan, niku awake sehat, omahe apik, ora duwe duwite, awake sok nek sedo husnul. Betul. Lah izin, izin. Nopo dulur ngati kusuman Pak Lurah?

Bajut enten nopo dulur ngadi kusuman kok dikongkan kongkon karo Gusti Allah. Ternyata maksudnya ngeten sohibul hikam.

Milo izin sepindah malih ibu. Mirengaken nggih. Bon ngajine mboten usah dangu kecekel. Allahumma amin. Izin Pak Yai mangke nek enten terkip kitab sing mboten leres, salah kula dislentik sebab menawi dalem kok mau idatul hasanah. Blas mboten pantes. Kula suwan mriki yukhsarul mar'u ma'aman ahbabta. Kula gandul sarungi para masyayih, gandul para sarungi yai,

Banser izin, jenengan boten alim, boten nate mondok, ora mudeng kitab kuning, ning kok seneng hormat yai, derek halakuan para ulama, sering derek ni para yai, senatian Banser, boten duwe keturunan nasab kiai, tapi sahabat Banser diitung mambu kiai. Lumayan mambu kiai bu, nimbang kiai mambu. Pun izin, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, Bapak fokus dulu. Salasun man kunna fihi. Sopo dulur ngati kusuman sing kagungan tiga ciri. Ibu-ibu tolong mirsani driji kula, ampun mirsani akek kula. Akek kula saya kok yai. Monggo nggih, halan wasalan bihadzurikum. Pangapunten. Monggo fokus dulu. Bu.

Apik niku sinten Bu? Wong ngati kusuman sing gelem apik karo wong elek. Mriki ala napa elek? Oke, bareng-bareng. Sinten wong ahli surga niku Bu? Awake dhewe sing gelem apik karo wong. Ayo mang catet Bu, mang catet Bu. Jenengan kuwi sementara hari ini lagi iso ngapi iwong apik. Urung iso ngapi iwong. Kudung ireng ngene iki ya ora iso. Ya nek kono apik ya aku gelem apik. Nek kono elek aku kono apik ya ora su. Ijin iki maulid dan ini akhlaknya Rasulullah. Bu. Bu. Jenengan kok ngapi wong apik? Kula mboten gumun, kabeh wong iso. Betul? Jenengan mau apik karo wong apik niku biasa. Ning kok jenengan gelem apik karo tangga elek, karo dulur elek niku luar. Lah barang niku nek luar biasa regane larang. Barang kok biasa-biasa regane enek umah kok apik ora jamaah. Luar biasa regane. Wong wedok kok apal Quran, jilbaban, tawadhu, akhlake apik, ngajeni sing lanang. Luar regane. Wong wedok kok biasa-biasa regane. Kiai kok biasa-biasa.

yujadu ala ummati fi akhir zaman. Dulur kertek Wonosobo, rikolon jenengan urip teng zaman akhir, jenengan rak golek rong perkara niki Bu, angele kaya golek BPKB sepur. BPKB motor nang bang sakdekro. BPKB mobil nang koperasi ada. Aku tak takok, endi BPKB sepur? Apa dua hal yang sulit ditemukan ketika jenengan urip teng zaman akhir? Jari Rasulullah, siji dirhamun halalun, golek duit sing halal niku wangele ra umum. Sing nomor loro, sadiqin siqah, golek kanca tangga dulur sing gampang dipercaya. Angel kok gampang? Mulai ibu-ibu madhep rene kabeh, madhep rene kabeh. Bar ngaji karo Pak Amin, purwa dadi kotane, sing penting bukti lanyatane, duren-duren, roti-roti, biyen-biyen. Bar ngaji kalih kula hormat masayih, sing hobine tumbak cucuan, tukang fitnah, tukang adul-adul, kulak nduwur dol ngisor, kulak kene dol kono, senengane ngerumpi, ghibah, ngerasani, penyebar hoax, tumbak cucuan, cek and recheck, gosip, kabar-kabari, berita selebritis, inset, silet, kasak kusuk, was-was, obsesi, intens, berita pagi, brownies, kis, lazo to lazo. Iya, kok dikeploi itu, ya Allah. Ayo balapan doro emang samo ge. Wong wedok ora kono ora. Ora mbiyen ora. Ora desa ora. Penyakitmu niku teng mriki Ibu. Anil mar ila tasal wasala qorinihi. Sing ora apal mangap-mangapo.

Ilah Allah, ngono kok mentolo ngrasani sebelah tengen. Ya apa wis krungu kabar durung apa bojone Parno ki meteng karo tanggane. La ilaha illallah. Lho, jarine Parno nang Jakarta, mulo wingi digrobyok sak RT lagi kalon nang kamar. La ilaha illallah. Male kabare jare semeteng telung wulan. La ilaha illallah. Enten lambi model ngoten iki. Sing banter enten, Pak? Enten wonge teko. Sing banter wonge nang panggo apa nang ngisor? Wonge lanang apa wedok? Wonge linggo apa ngadeg? Sarunge bathe apa polos? Klambi lengan panjang apa lengan pendek? Kuplo ireng apa putih? Wonge cekel mik. Nggih cekap semanten ngapunten. Loro atiku, Pak. Tak santet kabeh lo tenan lho, Bu. Berarti maksudmu aku ngene. Ndak apa-apa, I love you semuanya, Bu, ya Allah.

Bu. Ayo, Pak Lurah izin Pak Lurah nggih. Mang survei Pak Lurah niki bolo dhewe. Pak Camat izin, mang survei Pak Camat. Nopo teng Kretek? Nopo teng Adikusuman wong apik kok jumlahe ora tambah-tambah? Sebab izin Pak Lurah, teng Adikusuman wong apik kok ora tambah-tambah? Sebab setunggal wong Adikusuman lagi iso ngapiki wong apik, urung belajar ngapiki wong. Aku tak matur. Bu, angger semangat kok tak tambahi wektune. Ibu, jenengan pernah mboten atine lara gara-gara lambe tangga? Tahu. Pernah. Kupinge nate panas mboten gara-gara diklendeng-klendeng tangga? Pernah. Jenengan ora salah apa-apa karo tangga, Bu. Tapi elekmu dicer-cer tekan kono-kono. Pernah. Praktek ngeten, mana kabeh? Jenengan ora salah babar. Ning memang tonggo ki tumbak cucu, lambene tur, tukang fit. Nek jenengan gak salah karo tonggo mau, Bu. Maaf, dielek-elek aja bales ngelek. Ndak usah fitnah, kau balas dengan fitnah. Ndak usah api, kau balas dengan api. Ndak usah diem, kau balas dengan diam. Ndak usah marah, kau balas dengan marah.

Allahumma sholli ala Muhammad. Gedang kluthuk napa gedang goreng? Ngantuk napa dereng? Ngantuk yuk. Niki mripat loro nguwat niki Pak Lurah, yuk. Dengkul kaya copot niki Bu. Belas orang di tenaga. Tapi begitu tekan mriki alhamdulillah tambah semangat kula. Allahumma

maklum laki-laki panggilan. Mula kula mboten purun dadi camat, dadi ASN apa lurah mok kula. Oh camat niku gajiane sewulan pisan. Nek kiai kan jam-jaman. Ijin Pak Camat niki makke insyaallah bar niki cair makke insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dulur nganti kusuman mirengaken. Jenengan kok di anak wedok ayu mangsane golek mantu sing lamar wong loro, ganteng, gagah, bagus, jujur. Bedane sitoke ustad, sitoke camat. Kira-kira milih? Oh Pak Camat pundi Pak Camat? Pundi Pak Camat kau? Pak Camat, jenengan sing ceramah kene Pak Camat. Bu, jenengan kagungan putra wedok ayu solehah bar mondo, Allahumma. Jenengan mangsa ning golek mantu lanang, putra pengin rabi sing nyenengi putra jenengan wong loro, gagah, bagus, ganteng. Bedane sitok santri, sitoke pegawe negeri. Kira-kira pilih? Ya jelas pangi nek santri blonjone gajine piro menyek ibu. Ibu lanjut mboten iki. Ijin sing mboten urun dilarang ngendikan sing macem-macem. Wis manuk gemak notol grame ceramah krasa penak ngisuk ngundango. Jadi izin yai mangke nek kitab aruh mboten saged dalem aturaken, tapi mangke setunggal mawon badhe aku aturaken. Bu. Ya, adroh nyambut gawe. Rokodaina ya syaukon. Ngosek. Aku tak gawe pengumuman dhisik, Bu. Halo. Selawat nggih. Nggo, pas selawat tulung kabeh semangat tadah-tadah syafaat nggih. Jenengan sing ora hafal wong tuwa, wong Jawa ilate kaku ya nglegakno kula mangap-mangapo. Awas anggrola mangap-mangap tekan omah sariawan kowe. Bu. Selawat bareng-bareng. Mesek niki sing penting niki mulai sesuk. Jenengan isa-isa selawat. Ngadeni bojo selawat. Jenengan goreng telur selawat. Masak nong pawon selawat. Masakane enak tur entuk kan. Lah kudung kuning wong masak nyambelok karo mecucu lagi padu karo bojone kok malah nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu.

0: jadi aku harus apa? Masa sih aku?
1: Insyaallah mulai sesuk aktif.

Sholawat itu bu, keistimewaan ngeten bu, khusuk tak khusuk untuk ganjaran. Jenengan suci datang bulan mentret, menstruasi, sholawat untuk kan. Jenengan ijen buat jamaah, sholawat untuk. Mudeng artine gak mudeng tetep entuk. Lah rumangsane grup batur niku mudeng artine kabeh hepret hepret. Menang gayane tok Bu. Roko ta ya saukon. Napa Mas kok nangis-nangis? Mudeng artine mbuh gak roh aku. Saking menghayatinya.

Mom kopi ini ya Allah. Mencret kia ini niki. Sahabat Tanser amun guyu jenengan. Bun ku senengi kopi kapal api kok pak. Niki buatin kapal api niki toh niki ya pak. Bun, solu ala Nabi Muhammad.

izin Gus, mangkene suara ni kalau pengen dati suara aku tu yang wedang jahe. Nek susu marai fokus. Tapi izin Pak, Pak Camat, Pak Lurah, nek ajeng maringi susu kulo, ampun sing gede-gede. Kulo mboten seneng susu gede-gede ni gue Pak. Tekel-tekelane angel. Maksudnya wedang susu gelasi gede ke abot meres pikiranmu ya Allah. Lanjut mboten iki. Allahumma sholli ala Muhammad.

Muhammad. Kula niku wis paham kelakuane wong wedok. Angger kroso penak ora gelem mandek. Sebabe kenapa jenengan kuwi nang ngisor ora polah blas. Aku munggah mendun gobyo sinra misane terus Pak terus. Halo. Aku ora iso nglayani kowe kok Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas sing dodol es teh jenengan mriki kemawon ku tak tukune, ku tak tukune wis kono nang transit kono ayo. Wis ana. Nggih, sahabat Banser tolong niki diamankan itu. Malah do tuku es teh kabeh kok. Mun sing dodol es teh tolong jenengan teng arep lawang mriko, mangke tak kebasi es teh jenengan. Sholu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Meneng kabeh mandhep rene. Mengapa Pak Amin matur wong apik kuwe wong sing gelem ngapiki wong? Sebab ngapunten, DPR lengser, presiden lereng, menteri ganti, gubernur mundur, bupati radati, lurah kalah, camat calon mati. Izin Pak Camat, hari ini ternyata wong mati niku nek arak golek iteng mriki wong mati kok 85 taun angelan Bu. Padahal Rasul dawuh amaru ummati ma baina sittina ila sab'in mangkatet. Sesuk jenengan sedo niku Bu, jarin si Rasulullah jenengan sedo niku njing umure jenengan rata-rata 70 tekan 70. Mbah Putri pun 75, hati-hati. Nek ora sesuk le sesuk kuwi lho Mbah. Sing wis 72 ijen niku umur sing drawasi Bu. Bu. Madhep rene. Nek tak sing guyu kula mboten gelem nerusne. Diem semuanya. Halo. Jenengan sing duwe HP mangke tulung buka Google terus ngetik ngeten usia rata-rata orang Indonesia. Ternyata Pak Lurah hari ini teng Wonosobo wong kelekak-kelekak ne yo 40, 42, 51, 52 Bu. Bahkan izin artis film bintang sinetron niku sing mati tua wong papat liyane nom-noman kabeh. Titik Sandura, ngapun sinten Mbah Marijan, tuwek, Mbah Surip, tuwek. Lagi mboten Bu, Pok Nori, tuwek. Roto-roto artis film bintang sinetron niku matine nom-nom lho Bu. Ayo nek mboten pitados, Nike Ardila nom. Jupe nom. Aldarisma nom. Ustadz Jepri nom. Dokter Os nom. Dono Kasino Indro nom. Ponakan kula terakhir wingi 28 tahun Vanessa Angel nom. Ora percaya to Mas? Lah nom ae mati apa meneh? Ayu ae mati apa meneh? Milo izin semuanya. Bu. Bu. Meneng kabeh nggih? Nanti kusuman pak lurah izin menengkabeh niki nek ora bolo ora tak omongi. Tengati kusuman kuwi enten tumbal Pak Lurah. Menengkabeh niki ngaji tuwa. Tengati kusuman kuwi enten tumbal. Cacahe telu tumbal niku. Lah, telung tumbal niki kok ora diruat Pak Lurah. Allah arak nurunaken musibah, bencana, laknat, bendu tengati kusuman. Nopo tiga tumbal yang harus jenengan lakoni? Satu mawon sing loro api-api nginjing undang meneh. Ternyata izin Pak Camat Pak Lurah, tumbale siji nek ngadi kusuman pengin adoh saka musibah, adoh saka bala, adoh saka bencana diganti Allah berkah rahmat. Amin. Ternyata siji kata

tau pupu. Ya Allah. Wong gelangi nang tangan kiwa kok sing kipas kok mentolo tangan kiwa, Pak. Kae ora panas pamer gelang bocah kae. Misakne mburimu ra ndek gelang blas ki lho, Bu. Gayane toleh kan kiri toleh kanan, gatel pilingan, kukur-kukuran, padahal gak gatel tenanan, Pak pengin pamer. Yu apa kok gatel ya? Wong kene gelangi gedhe nek salamane ya Allah, assalamualaikum. Traweh nang mburi ya, sami Allahu liman hamidah. Masyaallah, Ibu. Izin yai, mbok menawi mangkih materi kitab Mukhtarul Ahadits mawon, wektalipun boten cekap. Ngisuk ngundang meneh mawon. Bu. Ayo.

ya wong apik. Wong apik kuwi sapa? Wong sing gelem ngapiki wong. Jadi mulai hari ini enek wong apik diapiki. Ayo, wong apik. Wong elek. Tonggo apik. Sing banter tonggo elek. Dulur apik. Dulur elek. Bojo apik. Bojo elek. Kok diracuni ke piye to kae? Rondo kowe. Malah diracuni ngono kae masyaallah. Bu, sing panas ngapunten. Ganjaran gue Siti akeh ndelok rekasane ibu. Jenengan sing kepanasan saya akeh ganjarane. Jenengan anggap lagi latihan ngumpul nang padang mahsyar mawon. Bu. Bu. Ngapunten, madhep rene. Sing paling penting teng mriki. Mula Pak Lurah, nek dulur ngadi kusuman jenengan pengin mirsani wong jos, wong hebat. Ojo pirsani ngajine, ojo pirsani jamaahe, ketelik jenengan. Ning dulur ngadi kusuman nek pengin mirsani wong hebat, siji mawon, mang pirsanono akhlake bareng-bareng. Ben taun kaji, ngapunten Bu. Sedekah nyah-nyoh. Zakat api ra mekakat. Nek dzikir lambene setitil, nek sawal nyawal, nek Senin nyenen, nek Kamis. Ning senengane nek rewang nang nggon tangga ki muk maido. Angger mulih ngenteti wa. Enten boten ngoten iki. Apik napa elek? Jadi ternyata wong apik, wong jos niku setunggal. Deloken akhlake, moral, etika, kelakuan. Dil jos ahli ngaji, ahli tawajuhan, ning karo bojo galak iko setan. Enten boten? Melumpuk nang kene iki wonge. Aku tak matur bapak-bapak jujur. Halo pak. Madhep rene. Halo pak. Khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong limo ngadi kusuman sing sesok wajib mlebu kudu mlebu surga bu. Sisi siapa? Meneng kabeh. Almar

ahli zaujiha. Sopo wong adi kusuman Pak Camat sesok sing wis entuk rekomendasi kudu mlebu surga siji mawon. Wong wedok sing taat karo Allah ning bekti karo wong lanang. Amin opo? Alah, amin rondo kok amin. Iki rondo kabeh iki aku roh. Aku tak matur Pak yang di masjid. Halo Pak. Semangat. Halo Pak. Jujur nggih. Jenengan bar nyambut gawe, wetenge luwe, tekan omah jeng dahar. Maaf, pas jenengan dahar njukuk dhewe apa diladeni? Rungokno ke rungokno. Meneng apa kowe? Begitu jenengan juga dhewe. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banar. Jujur, jenengan dahar dhewe napa ditunggoni? Mangan dhewe. Astaghfirullahaladzim. Padahal bu, meneng apa? Tatet dibundeli. Endiye nek wong wedok seorang istri ketika melihat suami kundur kerja, jenengan pun siap-siap di depan pintu nyambut kedatangan suami. Jenengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng mriki ngoten. Nong kene ngono, entuk duit pira? Begitu bojo jenengan mulih kerja kok diladeni? Ngapunten, bojo jenengan dahar, jenengan nunggu meskipun wong wedok ora melu mangan, nunggu suami dahar. Pak bocori, itu bukan manusia, ning bidadari surga. Jenengan ditunggu mboten Pak nek mangan, Pak. Blas. Bulurah pun jeneng iki bulurah. Lho Pak Lurah iki gagah kaya Werkudara. Ganteng kaya Janaka. Pak Lurah niku hebat pas nang jaba, Bu. Pak Lurah niku wibawa, Pak Lurah niku macan pas ngedom PKH nang kantor desa. Tapi demi Allah Pak Lurah izin nang omah getak bulurah goblok dadak. Ayo. Lah Pak Amin kok mudeng, kula luwih parah Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Camat hebatnya pas nang kantor. Ayo delok nang omah pas digremengi Lurah. Sing urip lak mantane tok ketap ketip. Ibu. Pak Lurah dahar, Lurah ngladeni. Pak Lurah dahar, Lurah kok nunggu bidadari surga Lurah. Pak Lurah pas dahar karo ngenten nggih. Bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Lurah ngene.

0: meneng kabeh nek pengin lanjut. Wong niku nek pelit, cetil, godil, bakhil, medidil, utalatil, permen karet, pentil, kotot-kotot, mentul-mentul, guambir, brotus sembojo, albotil, jangan dong kates, jangan dong pare, telo buleng. Pahit napa lagi? Mendemi, Bu. Wong adiku kusuman niku nek cetil, pelit, titenane loro. Napa? Senengane nenget jangan. Ayo, kulo duwe alasan, kulo duwe napa jenengane Bu Dalil, Rasul niku nek bar dahar kalih keluarga, segane kok turah, lawi turah, disedekah nang kontong. Wong jangan tirong kok sampai seminggu dingat. Lagi langsung, lamu bazir Pak. Nek jenengan bang bar dahar, nek pingin tiru Kanjeng Nabi, jangan sing turah, sego sing turah, disedekah no tonggo. Meskipun tonggo ni kutil, cetil, bahil, Sik, nek lanjut, macam ini, moh nek rame, tak tutup nek rame. Nek jenengan rame kan ngapunten, separuh jiwaku pergi. Terus nenek wong lewat kono terus delok kono, ngapunten aku kan paling ndak suka kalau ceramah dicuekin, Bu. Bu. Luruh mang titani, wong pelit niku titenane nang omah duwe kulkas. Niku pelit niku Pak. Lah tuku gleyor kacang panjang ki 3 minggu utuh nang kulkas. Kudu nenek tuku sayur kok turah sedekahne tong. Itu Rasul. Loh, kula demi Allah Bu, kula ora duwe kulkas. Demi Allah, sing duwe bojo kula. Rasul ngeten Bu, matur rene Bu. Rasul niku nek pun ndonga bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kok gagap-gagap sak klambi Bu. Kok mak grenjel enek duwike, Rasul mboten saged sare, terus metu saka dalem sedekahne dhuwit mau. Niku beda karo wong kene. Nek wong kene gak iso turu, nek ora gablek. Teng mriki dhuwit karo dulur penting pundi?
1: Astaghfirullahaladzim.
0: Anak duit karo anak wong mesti pilih anak. Ini anak wedus nang lapangan, jejeri anak wedus ini anak wong. Jenengan misakne loro-loro ini, ning sing dijukuk karo jenengan mesti anak.
2: Para wedus-wedus sing kang kula hormati. Ya jelas pilih anak wedus didol, Pak.
0: Ibu, meneng apa? Ibu, lumanen wong. Ayo to, lumanen wong. Yuk, sing minal agniya, dulur-dulur sing suge-suge. Ngapunten, kuburan mriki sebelah pundi yai? Dituting, sebelah pundi kuburan mriki. Oke, siap.

jadi kalau urip sugih geleng gede yo nek-nek pengajian nenek kotak amal yo pura-pura merem lho duit 1.000 karo 2.000 nenek kotak amal sing lebone mriki ngoten. Astagfirullahaladzim. Mbah Putri ayo mandep rene. Siji api ana wong pilihan lurah mriki tunjukane apa pilihan? Izin Pak Lurah, nggih izin Pak Lurah. Wong semene niki sing asli ngadi kesuman Pak Lurah, jenengan sadar. Dhisik wong semene niki ora milih jenengan kabeh. Iki ora milih Pak Lurah aku roh. Wong kene iki modele ngono, ya apa ngesuk milih lurah sapa? Ala ora tak pikir sing nambahi sapa. Nggih mboten? Ibu, api ana wong. Artinya apa? Meneng kabeh? Dadi keset. Ayo mulai hari ini dadi keset. Keset niku teng dhuwur utawa teng ngisor? Resik napa reget? Keset iki diidak-idak, dizolimi, dielek-elek, difitnah. Ning keset punya prinsip di hidup. Meskipun dielek-elek, ning tulisane mesti welcome. Ayo, well. Ra nek keset. Judul ceramah malam hari ini is siang hari ini dadi yo muni kabeh dadi yo dieleke divit tetep well rasa keplok jenenge loro lumanen wong lumanen wong. Izin meneng kabeh. Selamat dunia ini masih ada Bu. Wong pelit tesih kata. Kenapa? Niku memang diciptane Allah. Tujuane apa? Nggo praktek awakmu. Jenengan tak takoni, tulung mang sing banter jawabane. Jenengan nek ditonggo, pilih ditonggo lomo apa pelit? Kurang banter, pilih ditonggo lomo apa pelit? Ya jawabanmu lomo wong kuwi pelit tok Bu. Kuduni nek mirangken keterangan iku lho, ya jelas pilih ditonggo pelit. Kan iso nggo prak. Jenengan niku nek sedekah wong lomo niku tuntunane agama, perintah Quran entuk kan ning catet. Nek jenengan sedekah karo wong pelit, ngapunten Bu. Niku ora bakal diwales karo wong mau sebab wong niku punya prinsip nek mbales kuwi rata-rata mesti padha. Jenengan tonggo duwe gawe nyumbang 300. Rong roet sak wulan jenengan duwe gawe tonggo sing mbok sumbang 300 mau balene piro? 300. Umpamane mbaleke 200, jenengan meneng apa mbok rasani? Astagfirullahaladzim. Bu, jenengan nek sedekah karo wong pelit, meneng kabeh ora bakal dibalekno. Lah nek ora dibalekno, engko sing bales Gusti. Allahumma. Mula Siti Sayyidah, Siti Aisyah, garwanipun jeneng Nabi niku nek sedekah ngono, Bu. Cung karo khadime pembantune, cung dalem iki tulung bingkisan lebaran wene rondo pojokan kono. Tapi tulung cung kowe rahasiakno aja ngaku nek aku sing ngekeki. Lho kok ngoten Bunda? Iya, sebab nek kono ngerti aku sing ngekeki, engko balekno. Lah wong kuwi nek balekno rata-rata padha. Nek kowe ngrahasiakan aja saka aku, dhek mesti gak bales. Lah nek gak bales, engko sing bales Gusti. Pun Bu, yang terakhir madhep rene. Watasiluman koto aka watasilu lan nyambung siro man maring wong koto a kang murik nyatru sopoman ta ing siro. Bahasane Pak Amin menengkape sambungan sedulur maring

saturu karo tonggo. Pernah diputus tali silaturahim. Ojo balas mutus, tapi api ngapunten. Walafina aninas jenengan dipu

kurang gagas lambi-lambi elek. Apa aku nanti kesel tuh bu, nginjing tadi teng Rembang bu, mangking buatan mantuk bablas acara teng Boyolali bu. Bu, ayo tiap ano dibundeli sinden dulur ngadi kusuman

wong loro, wong sing gelem lomo karo wong telu, wong sing gelem ngapura maring wong salah. Ayo, wong sing gelem ngapura maring wong salah. Yang terakhir kok tak lingguh niki pun kesu kabeh Bu. Ya Allah, masyaallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun 5 menit rampung. Izin, Pak, izin. Kula mboten matur yai, tak matur blok mriku mawon. Bu tulung sing duwe bapak ibu pun sito ngancung. Oke, bun, bun, siap, siap, siap. Tak aturi bocoran, gih, gih. Niki Maulid wau, bun. Saat niki khol, gih. Ibu, bu. Ibnul Qayyim Al Jauziyah. Wonten kitab Ar-Ruh, sing kitab kuning niku asli yai halaman 93. Ibnul Qayyim niku muridi Ibnu Taimiyah. Sing pendapati sering digandoli kalih sedulur-dulur awake dhewe sing ora seneng selamatan, sing ora seneng ziarah kubur, sing ora seneng nyelameti wong mati. Tapi Ibnul Qayyim Al Jauziyah dawuh ngeten meneng kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqot, kono do mulih kok ya aku ora tenang no. Sing mulih dhisik di anu mawon didongano. Sing mulih dhisik urung donga muga-muga kumbengi nek turu ora eling apa-apa ngono ae. Kulinakno nek ngaji aja kuntur sak durunge donga nggih. Pantang pulang selawatan sebelum mahalul. Bismillahirrahmanirrahim. Meneng kabeh 5 menit rampung. Waqad yang qati'u anhul adab. Meneng kabeh sing duwe guru, sing kagungan kiai, sing di wong tuwa mara tuwa, sanak famili saudara, sing hari ini mbun teng alam kubur. Meneng kabeh ternyata Bu, wong sing teng alam kubur kuwe siksane leren, siksane mandek gara-gara wong ijih urip nglakoni limang perkara. Siang niki lur mawon, sing telung esuk. Ayo, ngadeg meneh, mulih meneh. Oh, yuk jajane ukae ya Allah. Mun mboten napa Mbah Kondur nggih, monggo. Aduh, hati-hati. Nggih. Wong wedok niku sip kok, Bu. Ngaji kok entuk snack, roh jeruk nang jerone kok putu kok seneng jeruk. Jenengan kok lundahar mboten? Irmah mikir. Bapak-bapak telon lantai sak dus-dus ibu. Bu, halal mboten digo mulih. Halal. Bun, siji, jenengan nek pengin ngendhek siksane wong mati. Jenengan pengin nyenengne wong ahli kubur. Siji, tulung sering wong ahli kubur dikirimi bacaan Al-Qur'an. Teng kitab An-Nawatir yai Syekh Ibnu Qayyim, Syekh Al-Imam Al-Qalyubi, kula duwe kitabe mening saestu. Teng kitab An-Nawatir niku enek kisah ngeten. Enten rondo niku wedok. Lah, rondo wedok niku ora ndek bojo. Yuk menengkapi, lanjut selek siang Bu, enten rondo niku we turunan duwe Bu di anak 6 tahun menengkapi anak rondo 6 tahun mau karo mbok rondo dilebok di TPG Bu. Begitu melebu TPG karo gurune diajari le dalam Pak Guru, ayo pelajaran pertama we nirok nih apa sing tak

Jenengan pirsa, nopo sing terjadi ketika anak kecil 6 tahun maca bismillah kitab Anawadir? Allah niku langsung nimbali Jibril. Jibril, come here. Jibril sing luar negeri, Pak. Jibril, come here. Siap 86. Dawuh Allah meneng kabeh. Kowe tak kongkon Jibril, siap. Barzah. Kemono-no malaikat mungkar nakir kon nglereni siksane bocah bapak iki. Masya Allah. Lah kok ngoten Allah?

0: muni pamer sapa aku muni tahadus binikmah. Ngomong lemu-lemu yo ngeyel ngono kae.
1: Yo sing lemu-lemu jejer kabeh nang kono ya Allah. Hidup lemu.
0: Bun, ini yang Pak Min sampaikan siji mawon Bu. Halo. Bu. Tulung wong sing pun teng sumare teng alam kubur, tulung dikirimi bacaan Quran nggih. Nek ora percaya izin tambah 2 menit teng kitab Ya

jenengan teko roh buta kandhane ibu. Terus nomor loro, halo. Tolong nek ndongane bapak ibu, ndongane kiai, aja mu online. Sakniki modele online kok, Pak. Ila ruhi, ila arwahi, lana lahumul Fatihah. Niku nggih sae ning demi Allah wong NU kala-kala offline kuburane mbok parani. Nggih. Aja mu ziarah wali setiap 3 bulan ranting, ziarah wali 5, setiap setengah tahun ziarah wali 9, setiap 1 tahun ziarah luar Jawa. Silakan ziarah wali sip. Ning percuma awake jenengan sing ziarah wali sementara kuburane wong tua ora pernah mbok ziarahi. Halo Bu, terakhir pamit nak matur, tulung niki nggo status iki sing dawuh Imam Hasan Al Basri. Menengkapi setengah menit Bu. Syekh Imam Hasan Al Basri dawuh ini, nek jenengan pengin mir

izin monggo. Imaratillah wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aulatihi wa dzurriyyatihi. Masyayikhuna tarikh hasannya. Qutilal Jilani. Syekh Subakir, Syekh Jumatul Kubro, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Khususan, Simbah Kiai Ilham wa ahlihi wa sedaya para masyayikh wonten Ngati Kusuman. Lahumul Fatihah.

alamin. Tetap diam dulu, gendongannya mandi, sing ngadeg-ngadeg kok. Tangan ditaruh di dada semuanya. Ngeten, Mas. Ayo. Sik menengok, ngeten, Bu. Ngene, kudung ireng ngeten. Terus madhep rene menengok, menengok apa? Monggo, Bapak. Monggo. Sampun. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya, ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
6: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong, Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih sobat Stray FM di mana pun berada. Dewa sedang banget ya malam hari ini kembali lagi bersama Anda di MK di hari ini hari Selasa ya. 22 September 2026. Kabarnya gimana nih? Semoga semuanya sehat, bahagia dan semangat pastinya di malam hari ini ya. Seperti biasa Faris tunggu untuk yang mau bergabung di sini silakan saja. Faris tunggu di line SMS, WhatsApp dan juga teleponnya nanti Faris bakal bukain juga ya. Di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984 ya. Dan tentunya malam hari kita masih bersama Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang paling top, ada Vitama juga, solusi kesehatan mata Anda. Sembari istirahat malam, dan barangkali Bu juga mau siap-siap buat lembur malam hari ini, dan berbagai aktivitas lain yang mungkin lagi Anda jalani gitu ya. Semoga tambah semangat kalau dengerin radio Star FM Kebumen ini. Pokoknya ditunggu deh yang mau bergabung di sini ya. Ditunggu dari sekarang juga.

Jangan tunggu lama-lama, Faris munculin dulu ya. Stay tune terus pokoknya di DMK sampai jam 10 malam nanti. Yang mau gabung pokoknya ditunggu di sini. 0851 8606 9984 0851 8606 9984

0: ingatlah, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Hatinya hati bus. Jangan diteruskan, Ras. Jangan diteruskan. Oh, kenapa harus diteruskan? Takut nabrak gitu ya. Ya udah, berarti jangan diteruskan ya. Mending biasa saja. Jangan beda ini ya. Jangan manis dari penampilan aja, tapi hatinya aduh. Itu yang bikin ngeri ya kan. Pastikan harus sesuai dengan kondisi hati kita. Baik-baik, enggak-enggak gitu ya. Iya, kadang enggak bisa ditebak, Mas. Susah gitu ya. Iya, memang bukan main tebak-tebakan sih. Jadi enggak usah ditebak-tebak gitu. Terus juga ketahuan sendiri kalau dia benar-benar tulus gitu ya. Kalau dia benar-benar baik sama yang cuman manfaatin doang, mungkin barangkali gitu ya. Nanti kan kelihatan perbedaannya gitu ya.

Tapi terlepas dari itu semua, pastinya Anda ini termasuk orang yang lebih mementingkan ini ya,

mementingkan sesuatu yang buat Anda bahagia gitu. Kalau dia nggak bisa bikin bahagia, ngapain sih? Ya udahlah gitu ya. Karena kebahagiaan diri kita tuh masing-masing gitu kan. Jadi kalau misalnya dia memang nggak bisa di gitu ya, biarin aja ya kan. Ngomong apaan sih? Nggak ngerti. Saat malam deh buat yang baru bergabung di DMK malam hari ini. Yang belum gabung pokoknya ditunggu, silahkan aja ya. Sembari ada yang lagi makan malam atau lagi menikmati sebuah masakan yang enak malam hari ini. Mungkin barangkali dari kemarin makannya kurang enak gitu ya, jadi bikin menu spesial malam hari ini biar untuk apa namanya ya, menggugah selera gitu ya kan. Lalu kemarin gak enak makan, barangkali menunya itu aja, sesekali makan makanan agak sedikit berbeda ya. Mungkin buat pencinta pedes, karena kemarin lebih sakit gitu ya, udah gak bisa makan pedes lagi, sekarang alhamdulillah udah bisa makan pedes lagi gitu ya. Kalau mungkin barangkali punya efek ini ya, punya asam lambung atau punya makronis, punya penyakit maag juga, karena gak bisa makan yang pedes-pedes. Tapi alhamdulillah setelah rutin konsumsi Habutop, sekarang bisa minum yang pedes-pedes, bisa makan yang pedes-pedes lagi gitu ya. Jadi udah gak perlu yang namanya takut lagi buat makan makanan yang pedes-pedes gitu. Kalau buat yang belum tahu, Habutop ini juga bermanfaat banget buat merawat lambung ya. Karena kandungan herbalnya ini mampu merawat lambung Anda biar lebih sehat lagi. Jadi buat yang punya keluhan asam lambung makronis dan penyakit lambung lainnya, bisa langsung beli aja Habutop dan rutin konsumsi sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul. Harganya terjangkau ya, ada yang kemasan kecil, sedang, besar juga, tinggal pilih. Manfaatnya selain buat lambung, juga bisa buat jantung, asma, kanker, liver, tumor, terus juga yang terkena bronkitis, TBC, atau bahkan barangkali juga ada yang menderita vertigo, terus juga yang sering kesemutan, ya kakinya berat buat melangkah dan sebagainya, ini juga disarankan banget buat minum Habutop. Bila langsung aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Yang udah bergabung di WhatsApp-nya, terima kasih banget nih. Jangan sampai lupa untuk beli di apotek-apotek. Sudah kita isi lagi banyak ya, yang kemarin kehabisan stok di berbagai apotek gitu ya. Sudah kita isi lagi, Habutopnya banyak, silakan bisa langsung merapat. Di wilayah Alian, ready banyak. Sudah kita isi lagi banyak sekarang di apotek-apotek wilayah Alian. Yang bisa beli di, biasa beli di apotek Alian, silakan bisa langsung merapat ke apotek-apotek terdekat. Terus juga bisa rapatkan juga di apotek di area Poncoarno ya. Bisa beli langsung di apotek Poncoarno, depan pasar Poncoarno. Terdapatkan juga di agen Toko Margo di Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Untuk yang berada di daerah Kutuwinangun bisa langsung ke Apotek Tahir Farma Kutuwinangun.

Wedangun di daerah rel kereta api Cirebon atau di apotek Sumberwaras Kota Wedangun juga ready banyak stoknya. Tadi agen Tejo Ragil di komplek Pasar Baru Kota Wedangun Blok B nomor 5 dan 6 juga stoknya banyak di situ. Di Perembun, halo warga Perembun, jangan sampai lupa ya, borong sekarang juga di apotek Kasih Terjelim Perembun. Sama di daerah Bonoro bisa langsung apotek Bonorowo. Kemarin kehabisan stok di situ, sudah kita sel lagi apotopnya ya, banyak ya. Yang kemarin kehabisan stok juga di apotek Ambal, warga Ambal juga bisa langsung merapat ke apotek Ambal ya. Di Jalan Raya Dendles, ini buat para juragan-juragan yang ada di Ambal, juragan emping, juragan sate, semuanya pokoknya yang di Ambal ya. Selamat malam, terima kasih Faris mau ngucapin juga, makasih banget juga buat yang udah selalu beli Habutop ya, untuk di wilayah Ambal para juragan-juragan ya yang banyak duitnya. Semoga berkah barokah, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya gitu ya. Pokoknya panjang umur, sehat selalu gitu ya. Untuk yang berada di wilayah Bocor, Buluh Santren bisa langsung ke apotek Insaset Bocor, juga apotek Insaset Bocor. Kalau di Klirong belinya di mana sih Mas? Kalau di Klirong langsung aja ke apotek Cahaya ya, di daerah Klegen Wonosari Klirong, dan juga ada di apotek Aluda 3 depan pasar Dorowati Klirong. Selamat malam, ketemu dulu sama Mbah Bubut yang malam hari ini pengen dengerin lagunya Mulut Manis Hati Peduri ya. Buat Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, ada Bapaknya Nora, Mawarin, Bunda Nesalis, Mami Sarini, Bunda Titi Wardani, Mbak Elaska juga buat semuanya saja. Andre malam juga Andre, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama tadi udah muncul ya Andre ya. Salamnya buat Terosita, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Bunda Irvita, Mama Yun, Mama Akmal, Mama Astra, Mama Rin, Mbak Yaya, Mbak Sri, ada Om Parono, Kang Musin, Kang Mamat, Bapaknya Nora, dan buat Sobat Star FM semuanya. Bu Kumis, selamat malam juga Bu, lagunya Benar Lu Cinta di play ya, terima kasih, sehat selalu, amin. Mama Dewi, waalaikumsalam juga Mama Dewi, DMK dangdutnya asik banget. Ikutan desel ya, coba klik lagunya Amboy dong, salamnya buat semuanya aja, tak terkecuali buat dijinya lagi tugas mat ngode sampai ke Kudan. Dibelaikan lagi ada Mama Nadia di Poncoarno, waalaikumsalam juga, lagunya Nyamuk-Nyamuk Cinta dari Astraf katanya, salamnya buat semuanya aja, selamat istirahat. Buat Faris selamat tugas. Mas, kalau di Purworejo beli Habutop di mana? Kalau di Purworejo belinya di Apotek Langgeng ya. Kita berpusat di Apotek Langgeng untuk Habutopnya. Di situ kita isi banyak banget Habutopnya kemarin. Kalau yang kemarin mungkin nyari habis, sekarang sudah kita isi lagi ya Habutopnya di Apotek Langgeng di Jalan WR Supratman. Daerah Balodono Purworejo. Namanya Apotek Langgeng ya di daerah Balodono Purworejo. Silakan bisa langsung beli aja di situ ya. Stoknya udah kita isi banyak. Ada Habutopnya ada, vitaminnya ada, sultananya ada. Tinggal pilih sendiri ya. Mau beli 3, 2 ya silakan aja buat stok. Barangkali mungkin takut kehabisan gitu ya, bisa beli di situ. Bambang di Balikin Purworejo, selamat malam juga. Salamnya buat semua fan di MK Jamat Malam. Buat Kavari selamat tugas. Lagunya Vita Malam Panas Dingin. Waduh, panas dingin kenapa tuh? Deg-degaser ya. Maulan, salam malam juga buat Maulan, ganteng, desel ya, lagunya Ini Setia Simpang Jalan. Buat Bunek, Bunder, Bukum, Bupat, Bu Ayu, Juragan Chicken, Juragan Ibnu, Bapak Abi, Bocil, Mbak Bubut, Pak Sutar, Bu Saminten, Mama Asraf, Mak Izan, Mafi, Mbak Sakin, Mbak Sri Purworejo, Mbak Yaya, Teros, dan semuanya saja pokoknya nih ya. Doa terbaik juga buat Maulan ya, makasih banget udah gabung malam ini. Halo, malam juga buat Mbak Liana. Mbak Liana katanya malam hari ini mau salam buat Mas Gendro, Mas Soyong, dan buat Mas Kak. Semoga sehat-sehat selalu. Mas Kak, siapa Mas Kak?

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Setelah kebersihan muncul ada panas dingin nih ya. Enggak tahu nih ya, antara panas dan dingin. Berarti anget dong tengah-tengah.
1: Panas dingin.
0: Saat malam deh buat cuman stay tune di DM Kawal Maridi. Yang mau bergabung masih ditunggu. WhatsApp SMS masih ditunggu juga. Barangkali mau atensi di sini. Paris tungguin 0851-806-9984 nya. Selamat malam, halo buat yang baru saja bergabung. Bagi Anda mungkin mau telepon, udah Paris bukain pintunya ya. Boleh dicoba saja 0851-806-9984 nya nih.

0: sepertinya tidak ada suaranya. Kita alihkan ke panggilan berikutnya. Mana ini? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Juragan, apa kabar Juragan?
1: Sehat, berikan sehat apa orang?
0: Alhamdulillah sehat. Kayak lagi kadem, kenapa kaya?
1: Mengkeret.
0: Ayo ini wis mengkeret ke priwejan kok.
1: Ayo urung labuan.
0: Urung labu wis mengkeret. Kon mendang susu disit kue lah. Mene je mengkeret bae. Susu sing anget.
1: Susu sing ada, susu sing adem.
0: Mene je mengkeret.
1: Miki jere wis buka kamba.
0: Iya wis dibuka kamba men, pada melebu lah. Orang pada melebu ke priben.
1: Perang pinter berarti ya bos.
0: Salah melebu mbok.
1: Iya dari jalannya lewat nanti.
0: Lewat ngarep orang bisa lewat mburi kiri kalah pinteran bain.
1: Ngarep tumbur gak lewat mburi. Karena ada terobosannya.
0: Ada terobosannya ya. Gua alternatif. Aku kan
1: teleponnya lewat HP-nya Faris. Iya. Khusus.
0: Curang.
1: Lihatnya radio aku kan HP-nya Faris.
0: Lagunya apa bos?
1: Lagunya Malam Bella.
0: Malam, oke. Dikirim buat siapa?
1: Kirim lagi banyak untuk Bella. Bapak Naura, Bunder, Bumi, Mbak Yaya, Mbak Simbi, Mama Asraf, Andre, Buku Mis, Bu. Santai Bu, santai Bu.
0: Santai.
1: Kang Gendro. Biasanya sing tua-tua kayak Ria, Ria.
0: Iya, kayak aneh.
1: Ngalah kalau sing nom. Ya, habis buka Facebook lah.
0: Oke, okay, siap. Ngalah sing tua-tua.
1: Suarika yang matuk, guys.
0: Ya.
1: Asik lalain.
0: Oke, apa kaya?
1: Biasa. Woy, kalau sulit lah melakukan jalan ini.
0: Iya, oke, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Muksin yang ada di Bandung ya. Di belakang lagi ada siapa lagi yang mau naik di teleponnya? Udah Faris tunggu, udah Faris siapin, udah Faris buka pintunya selebar-lebarnya ya. Selebar-lebarnya ya. Jadi kalau misalnya belum lebar, tolong dilebarin ya. Iya, tolong dilebarin, dilebarin, dilebarin gitu ya. DMK, halo, selamat malam.
2: DMK, selamat malam, halo.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
2: Orang Gombong.
0: Oh, orang Gombong.
2: Sinom-nom lebih sip, Dere.
0: Gombong Kebumen, 5.000.
2: 10.000 sekarang, Mas.
0: Oh, 10.000.
2: Gombongan aja loh, 5.000.
0: Udah naik. Kalau jaman bala 5.000 katanya
2: kan. Bangun sih, 5.000.
0: Oh, sekarang gombong. Oh, udah 15.000 sekarang ya.
2: Iya.
0: Udah naik bensinnya mahal sekarang sih.
2: Iya, apa-apa mahal semua lah.
0: Tapi alhamdulillah dapat duitnya juga banyak, Kang Endro.
2: Alhamdulillah ya.
0: Oh, jadi bisa buat beli.
2: Ya, apa-apa lah yang mau.
0: Iya, alhamdulillah bersyukur gitu ya.
2: Tadi Kang Muksin ya, Mas?
0: Tadi iya Kang Muksin, Kang Endro.
2: Juragan itu ya juragan kupluk ya.
0: Juragan kupluk.
2: Kayaknya aku ben pernah ke situ loh, anu ke desa Bandung apa ya.
0: Oh iya, nyari aku apa?
2: Kan aku dulu pesen itu bahannya apa ya. Topi.
0: Oh.
2: SMA atau SMA, sekarang SMA di
0: tak kira
2: desa Bandung.
0: Nyari janda.
2: Enggak, dulu masih bujangan Mas Faris.
0: Oh masih bujang.
2: Pesenan dari itu apa SMA Negeri Gombong, SMA Gombong.
0: Oh
2: Tuhan,
0: gitu pesen,
2: berapa ribu lah aku sampai nginep di sana.
0: Waduh.
2: Banyak banget. akhirnya buat upacara. Sebelasan sih.
0: Mantap.
2: Ya salah buat Pak Selamat kan itu kayak dulu aku pernah nginep di situ Pak Selamat di Desa Bandung.
0: Oh, Truning, Pak Selamat ya. Namanya Pak Selamat.
2: Iya dulu juragannya.
0: Oh iya.
2: Jadi banyak yang bikin itu petas Mas Faris.
0: Iya, Kang Muksin kenal Pak Selamat enggak? Kang Muksin itu juragan.
2: Iya dulu lah. Kayaknya kenal waktu Desa Bandung.
0: Kayaknya sih iya.
2: Iya. Banyak juragan sih Mas Farid.
0: Banyak juragan gitu, peci, ya. Juragan mantol, juragan atas,
2: ya, banyak banget. Juragan di luar situ ya.
0: Kata Kang Muksin, akeh si Selamat gitu katanya.
2: Oh akeh?
0: Iya nama Selamat banyak kali maksudnya.
2: Pak Selamat anaknya akeh sembien, anaknya pas nyong anak itu bodoh anaknya.
0: Oh anaknya 78.
2: Iya.
0: Banyak ya kalau cuman dulu.
2: Ya dulu gitu, tapi Mas Faris sekarang udah pada nikah waktu ya.
0: Iya.
2: Udah lama sih.
0: Oh gitu.
2: Iya. Mas Faris.
0: Gimana?
2: Aku minta lagu.
0: Lagunya apa nih?
2: Setelah pertemuan pertama.
0: Setelah pertemuan pertama. Terus kedua berarti.
2: Ujarela sama
0: Muspul. Muspul
2: ya?
0: Yup.
2: Ada Mas Faris ya?
0: Ada dong.
2: Ya. Salam spesial buat Mbak Liana.
0: Mbak Liana. Oke.
2: Di mana rumahnya Faris ya?
0: Mbak Liana kayaknya Purworejo atau mana ya Faris?
2: Yang sering itu SMS tadi kirim aku buat aku sama buat Mas Oyo. Sekarang spesial pakai telur buat Mbak Liana.
0: Telur ceplok apa telur dadar nih? Telurnya dua ya Kang Gentro, jangan satu kurang.
2: Aku baru kok makan telur dua Mas Faris. Minyak dua, soalnya dua waris banget ya.
0: Waduh, enaknya.
2: Soalnya kalau satu kurang Mas Faris.
0: Iya kurang ya kalau satu.
2: Dua kan pas dua waris. Terus salam buat Kang Muksin tadi, Bapak Kenaora, Bunda Irvito. Bunda Irvito barusan itu apa ya, Dalang apa ya?
0: Bunda Irvito Dalang.
2: Ya kan suaranya itu sampai esok.
0: Oh iya, abis Dalang kuda lumping dia kesurupan kayaknya.
2: Kau enggak lah, gak kesurupan masa Dalang kesurupan. Kalau dia kesurupan Dalang ya enggak lah.
0: Jadi suaranya
2: kalau Dalang gak kesurupan. Kalau dia kesurupan. Pernah kata micu.
0: Iya pencitraan.
2: Biar rame lah. Terus buat

0: Hukumin, Mbak Yaya, Om Afian, Mbak Intan, Mbak Ine, Pak Sutar, Mas Betran, Bang Roni, Roni Lagi. Terus siapa lagi ya? Bu Karmina. Terus Umi Hanif, yang bersekali Umi Hanif. Duen Sawi. Mas Andre. Terus Mas Muhammad Al-Aziz. Kang Imam Butuh. Bapak Kolbi, Bapak Sanita, dan semuanya Mas Faris.
1: Oke.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gendro, makasih banget juga digabung ya. Di belakang lagi Kang Gendro, ada siapakah yang mau bergabung di sini? Dicoba-coba sampai mentok, dicoba-coba sampai masuk ya. Kalau belum masuk, jangan menyerah ya. Pokoknya harus dimasuk, suk, suk, keluar, masuk. Kalau belum keluar, jangan masuk. Kalau belum masuk, jangan keluar ya. Maksudnya gimana? Kalau belum pernah masuk, jangan coba-coba masuk. Kalau belumlah keluar, jangan coba-coba keluar ya.

pintu ya, pintu-pintu ajaib ya. Hanya orang-orang yang berbudi luhur yang bisa masuk ke sini. Jadi pastikan harus banget yang namanya jaga jaga ini ya, jaga iman dan takwa gitu ya.

0: Selamat malam dengan siapa di mana?
1: Selamat malam juga buat aku orang jauh luar kota.
0: Oh, iya luar kota ya, pakai bis ke situ ya, jauh jadinya. Nyampe situ berapa ribu ya? 20 ribu kali ya nyampe.
1: Iya kali. Kayaknya jauh.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting dekat di hati katanya.
1: Iya betul.
0: Jauh di mata dekat di hati gitu.
1: Okay.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Ye, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah aku sehat juga.
0: Alhamdulillah luar biasa. Lagi ngapa Mbak Ye cantik nih malam ini lembur?
1: Biasa lagi dengerin Mas Fahri sambil
0: lihat cowok-cowok ganteng ya.
1: Iya.
0: Berondong.
1: Berandung.
0: Gak apa-apa.
1: Aku mau minta lagu.
0: Lagunya apa nih Mbak Yaya?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan, boleh-boleh ya. Dikirimnya buat siapa?
1: Ini buat tuh Pak Musin. Terus aku mau salamnya mau fotokopi deh.
0: Fotokopi aja.
1: Iya ya. Okay. Udah lengkap tuh.
0: Siap.
1: Ya, Mas Fahri sehat selalu, merasuki berbarokah,
0: selangnya
1: hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Ketemu dulu sama Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Lagunya sebuah janji Vita Mala terputar buat Ibu Rukmi, Bu Dervito, Papa Ico, Pak Prono, Pak Karim, Jiken, Mas Andri, Bapak Nyinora, Mah Bubut. Ada Mama Astra, Bu Sri Purworejo, Mama Cindy, Mbak Putri, Mbak Warti, Mama Hanif, Mbak Putri Selatan, dan Sobat Star FM Kebumen. Thank you banyak sekali. Belakang lagi ada Bu Siti yang ada di Loano Purworejo. Ini tetangganya Mbak Lilis berarti ya, sama-sama Loano ini. Lagunya Tersisi Mas, salam kenal buat semuanya aja. Salam kenal buat Mas Fahri. Salam kenal kembali buat Bu Siti yang ada di Loano Purworejo ya. Bambang di Alian, waalaikumsalam juga. Ikutan gabung ya Mas Fahri ganteng, semangat kerjanya. Lagunya Sepiring Berdua, boleh. Salam buat anak Wedon yang lagi belajar, semangat Kiana. Oke, terima kasih juga buat Bambang yang di Alian ya udah gabung juga malam hari ini.

Pak Sud. Malam juga Pak Sud. Pak Sud, malam hari ini pengen dengerin apa Pak Sud? Putus cinta karena miskin. Salamnya buat Bundar, Putri Selatan, Bu Eko, Bu Batur, Bu Kumis, Bu Saminten, Ibu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mama Wulan, Mama Anggun, Mbak Cindy, Mbak Oom, ada Yono, Taryono, Paryono, juga Mas Supar, ada Pak Slamet, Pak Pakenora, Pak Karim, Pak Muksin, juga Pak Sabar, Pak Haji Japlin, Mas Suredi, ada Mas Ucup, Mas Yanto, Mbak Ahmad, ya, Putra Sulung, Bu Sri, ada Bu Hani, dan Bu Hanip, sama Mas Duren katanya, ya.

Yang lagi ada siapa yang sudah bergabung? Oh, Adam Bajaka yang ada di Kepedongan. Kenapa suaranya berubah-ubah, Mas? Lagunya apa ini? Pandangan Pertama. Ya, oke. Dari Arabik. Salam untuk Pak Ahmad melanjutkan nasi penggel. Buat Mas Faris, selamat tugas. Oke. Kalau gitu, kita kembali ke lagu berikutnya. Ada Malam bareng Bunda Rita Sugiyarto.

0: Dari mana, Bu Nia?
1: Ini Bu Asih. Saya abis beli Habuta di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habuta, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015.

0: 4 Kejauhan Bojong Sari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

ada sebuah janji dari Coach Evita Mala. Selamat malam deh buat yang baru monitor atau yang masih dia gabung di DM Kapal Marini. Ditunggu juga yang mau gabung, silakan aja. Masih ada kesempatan buat gabung di sini 0851-806-9984 nya. Mau gabung lewat telepon boleh, SMS, WhatsApp juga bisa. Dan kita masih bersama obat herbal vitamin juga, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan matanya bermasalah seperti mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Pokoknya nggak perlu khawatir ya. Anda bisa digunakan Vitama ya, solusi untuk kesehatan mata Anda. Produk ini sudah aman karena udah ada BPOM-nya, halal juga dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak ya, bisa mencegah penyakit mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata dan juga membantu menyembuhkan mata katarak hingga mata minus ya, bisa pakai Vitama. Vitamin ini cara minumnya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari dan nanti ada yang cairnya namanya Vimata. Jadi ada 2 produk ya. Kalau Anda beli Vitama nanti bonus Vimata. Jadi kalau Vitamanya bentuknya kapsul, nanti bonusnya Vimata bentuknya cair. Ya, yang cair ini bisa ditetesin ke mata 1 kali tetes 3 kali sehari ya. Kalau misalnya Anda ini lagi ITR pakai Vitama, pokoknya nggak perlu khawatir ya. Bisa rutin konsumsi dan gunakan selalu Vitamanya biar matanya kembali sehat. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Halo.
1: Halo Demka.
0: Halo Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Umi?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana kabarnya juga? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mau minta lagu Mas Faris.
1: Lagunya apa nih?
0: Bulan Madu.
1: Siapa?
0: Bulan Madu judulnya.
1: Oh, Bulan Madu. Aduh, duh, Bulan Madu. Salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya buat Mas Gendro yang barusan minta lagu setelah jumpa pertama, bukan apa Mas Faris?
1: Iya, betul.
0: Setelah pertemuan pertama, tuh tanyain Bapak Anif sama siapa katanya. Terus buat tadi yang udah nyalamin ada Pak Suter. Terus buat Mbak Suku, terima kasih sekali. Yang udah naik juga ada Kang Mutin sama Mbak Yanya. Terus buat Bu Yati, Bu Karmina, Pak Yanto sama Mbak Yati, ada Tunaro, Pak Karim Tiken, Mas Hoyo.
1: Oke.
0: Okay. Terus Bapaknya Naura, Bapaknya Naura. Terus buat Bu Heni, sama Asrop, Mama Ainun, Mama Intan sama Mama Fia. Terus buat Mama Bumbu, Bisa Bisa Minten, Pak Paijo, Mas Imam di Kutu, Mbak Nur yang di Klirong, terus Putri Selatan, Indahnya Salis, Bapaknya Sanika, terus Bapaknya Kolbi, Bapaknya Aska yang ada di Jepari, Mbak Siti sama Mbak Karta yang ada di Kabupaten, Mbak Sibarion yang ada di Wonosobo, Mbak Imam ada di situ. Ibu kangen sama Mbak Putri, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Mas Faris.
1: Oke.
0: Selamat lanjutin siaran Mas Faris.
1: Siap.
0: Semoga
1: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, halo DMK, selamat malam.
2: DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Asraf, apa kabar malam ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Mas Fari sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga. Tumben belum ngantuk ini ceritanya.
2: Belum,
1: apalagi lembur. Lembur. Oh iya, iya, iya.
2: Iya.
1: Semangat ya bareng tadi, Bapak kek.
2: Iya, semangat. Tadi panas-panas kemana?
1: Panas-panas di mana?
2: Iya, jam satuan.
1: Emang kita ketemu?
2: Ketemu tadi mau jemput Asraf. Aku mau nyapa tapi pakai helm pas ngebut.
1: Di mana sih?
2: Di dekat Pegalongan, Topa.
1: Dekat Pegalongan. Oh
2: iya,
1: mungkin lagi kemana tadi ya?
2: Iya, sama Mbak Lia sama dedenya juga.
1: Oh, mau ke ini, mau belanja kayaknya tadi.
2: Mau ngeborong ya.
1: Ke pasar tadi.
2: Siang-siang ke pasar mana?
1: Gak tahu tadi ke pasar. Ke pasar Bumen tadi.
2: Oh, jadi muter ya.
1: Iya, betul. Kok lewatnya situ? Emang dari mana Mama Asraf?
2: Sekolahnya kan di MI Sumberadi.
1: Oh, di MI Sumberadi.
2: Iya, tadi lewat Kaliwalu, lewat Pleret.
1: Oh gitu, kan itu udah jadi.
2: Udah, tapi jalannya. Tadi mampir di warung, ambil pesenan.
1: Oh iya. Oh, kita kira gak tahu kalau udah jadi jalannya.
2: Udah. Apa mau request lagunya Ida Layla?
1: Yang judulnya apa nih?
2: Yang judulnya... apa ya, malu apa ya, ada?
1: Malu ada.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ini buat Bapak Asraf yang minta request lagu itu.
1: Siap.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja tadi yang udah pada naik. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat Mas Farisnya terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMK, halo, dengan siapa, di mana?
3: DMK, halo.
1: Aduh.
3: Dengan aku.
1: Ini kok suaranya rada-rada berbeda ya?
3: Beda.
1: Ini kecapean.

0: Hot Topic.
1: Iya mas.
0: Siap tuh. Udah siap gerak katanya. Siap gerak mas gitu.
2: Masih siap PR.
0: PR-nya masih banyak ya.
2: Masih.
0: Waduh. Ya udah semangat deh ngarap PR-nya biar cepet selesai.
2: Insya Allah.
0: Jangan main mulu makanya. PR-nya digarap tuh.
2: Main mulu. Kan enak main.
1: Main lagi main nih.
0: Main kelereng kali ah.
2: Main kelereng gelandang-gelandang. Mas Fari sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Tete Rosita sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Waduh sehat. Luar biasa.
2: Walafiat. Pokoknya bergas.
0: Bergas ya. Waras bergas bergas.
2: Waras sehat bergas. Pokoknya yang penting untuk punya duit sehat.
0: Ya iyalah harus yang penting sehat dulu.
2: Kan bisa cari ya.
0: Iya.
2: Utama sehat. Aku mau naikin lagu yang Umi Hanif.
0: Apa sih tadi lagunya?
2: Bulan Madu.
0: Oh, Bulan
2: Madu. Bulan Madu. Kena Bulan Madu.
0: Oh, Pak Topik mau ngajak Bulan Madu kemana?
2: Kawan-kawan. Biasanya Mas Faris kemana coba Bulan Madu?
0: Ke Pulau Kapuk.
2: Ke Menang. Ya begitulah kira-kira. Salamnya aku tambahin sedikit ya.
0: Boleh boleh.
2: Mas Andre, Umi Hanif tadi barusan sama Asra, terus Abubu, terus Mbak Cindy, Mbak Nur Kliro, terus Pak Des Lamba, Bapak Kenaura. Suk-suk masuk apa enggak?
0: Bapaknya Nora belum masuk ini.
2: Oh belum masuk ya.
0: Melehoi kayaknya deh.
2: Masuk sendiri.
0: Iya masuk sendiri. Jangan di ini, jangan ditemenin.
2: Oh iya. Tok. Assalamualaikum. Masuk sendiri. Om Pariano, Bang Andre, okay. Bren Amba, terus Mbak Yaya, Bisa Minta, Bunder, pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Okay.
2: Yang lagi monitor DM kadang duitnya asyik banget. Aku bisa kayak Pak Sutan.
0: Asyik.
2: Asyik banget. Biar pasyik.
0: Biar pasyik.
2: Pasyik. Buat buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas, okay. Semoga sehat selalu melaris kibul barokah. Aku mah nggak bilang longok-longok lah, kayak semalam aku monitornya longok-longok mulu.
0: Iya, nggak usah longok-longok, nggak usah tengok-tengok ya, masuk masuk aja.
2: Masuk aja nggak bilang longok-longok. Pintunya terbuka lebar katanya tadi kan.
0: Iya udah dibuka lebar biar nggak longok-longok terus.
2: Nanti meripatnya yang jendil-jendil apa namanya di sini ya?
0: Timbilen.
2: Oh, bintilen. Berarti sama. Jendol. Pangsipnya.
0: Kenapa jadi ketawa? Oh, longok-longok. Pak Topik ini yang suka longok-longok ya, Pak. Bentar-bentar ngelongok. Bentar-bentar ngelongok. PR-nya gak selesai-selesai, Pak Topik. Ah, gimana sih Pak Topik nih? Di belakang lagi di siapa lo di MK, selamat malam.

0: Mau minta lagu.
1: Ini tante.
0: Lagunya Menunggu.
1: Menunggu siapa? Enteng di sana enggak ditungguin.
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Masih nungguin betus lah.
1: Oh.
0: Masih nungguin betus.
1: Biasanya nungguin betus. Mas Ar yang ganteng.
0: Masih nungguin betus sakit diambil orang.
1: Biasanya nungguin Mas Ari ganteng.
0: Mas Ari ganteng lah tinggal lah. Lagi sibuk, aku juga lagi sibuk ngurusin betus gitu.
1: Ucapannya apa buat Mas Ari gantengnya?
0: Enggak, Mas Ari itu ganteng gak mau ketemu sama orang.
1: Gak mau ketemu. Kok ngilang tante? Halo?

Ya udah kita baca-baca lagi WhatsApp-nya yang udah masuk di sini. Selamat malam, ada Biongnya Arvino. Lagunya Sopir Taksi dan Gadis Desa buat Batir Lembur. Mbak Nur, Bunda Nur, sorry ya. Bunda Nur di Boncowarno, selamat malam juga. Lagunya Tabah ya buat Mas Farisnya, terima kasih. Sama-sama kembali buat Bunda Nur di Boncowarno. Aman Jenggot juga lekup salam yang ada di Gunung Sari Pejagoan, meminta lagunya Geboy Mujair. Aduh, di Geboy, Geboy Mujair, enang ningnung, itu masuk pagi hari, jeng-jeng. Kalau malam gak masuk ya sama Jenggot, lagu itu ya, masuknya jam 8 pagi. Kang Muksin, kenapa ini? Oh iya, Bunda Nesali, selamat malam, waalaikumsalam juga. Monitor, salamnya buat Mama Akmal, Mama Izan, Mama Asra, Mama Pian, ada Mbak Yaya, Umi Ani, Bu Yati, Bu Karmina, Mas Gomat, Mas Andi, Mas Andre, Mas Giman, Mas Roni, ada Bandu dan Mbak Kakung juga, Mbak Bubut, Bunda Intan, Bunda Rukmi, Bunda Titin Wardani, ada Putri Selatan, Mbak Sri, Bunda Julit, Bapak Abi, Bapak Nora, dan semuanya aja. Assalamualaikum Mas Faris, waalaikumsalam. Saya penjahit lejing Wat Buono katanya. Mau kirim salam buat keluarga Lik Ahmad Dibin yang di Rawarja dan semua anak-anaknya. Isi kelingan bok ya, makasih ya Mas Faris. Lagunya Evita Mala, Rumah Bambu.

0: Pasti dong, masa lupa. Kan pernah ke rumah. Di Klirong ya. Wat Buono Klirong. Laris manis pokoknya legendnya ya. Curagan. Bebaknya Kolbi, selamat malam juga Mas Faris. Mau salam-salam buat Kang Muksin, Kang Gendro, Mi Handi, Mama Asrep, Bu Yati, Mbak Sini, Bundar, Mama lagunya Debu-debu Jalanan. Buat Faris selamat tugas. Nek Mas Faris siaran masuk terus katanya. Oh iya gitu, bebaknya Kolbi. Bundar, selamat malam Bundar. Yang katanya tadi lagi main ebek, apalagi main kuda lumping ini Bundar ya. Suaranya sampai serak, apa abis nyinden ini. Waduh, waduh, waduh. Suaranya melengking-lengking ya, jadi serak. Bapak Naura, selamat malam juga. Ada Yahman di Kebadungan Klirong juga, selamat malam ini ya. Terima kasih udah beli Habutop sama Vitama. Waduh, makasih banget ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, banyak rezekinya, full barokah. Beli di mana ini Habutop sama Vitamanya? Di apotik ini ya, Aluda 3 depan Pasar Dorowati atau di mana? Duren Ambel, selamat malam juga monitor Aji Mas Faris. Oke, siap. Mafian juga di Babat Sari Kota Winangun, selamat malam. Absen aja salamnya buat si yang lagi monitor DMK aja. Untuk Mas Farisnya terima kasih aja lagunya Sepiring Berdua. Sepiring Berdua buat Bambang di Alian ya. Nanti abis lagunya Bulan Madu terus Sepiring Berdua gitu ya. Selamat malam juga untuk siapa nih? Sebentar aku lihat dulu ya. Pak Karim Chicken yang ada di Gerabak Purworejo. Katanya Desel di Pesisir Kidul Purworejo ini monitor. Salam buat Mama Farhan Jenang Penco, Dedi Lerep, Umi Ani Putri Selatan, Budo Warti, Mbak Sri, Mama Bulan, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizki, Mama Teguh, Ibu Tika, Bu Eni, Mas Muksin, Bapak Kenora, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Ima, Mas Yono, dan buat lagi monitor aja. Lagunya aja etok-etok. Oh iya, maksudnya jangan pura-pura ya. Oke, siap. Buat Faris, selamat tugas, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih buat Juragan Chicken ya yang ada di Gerabak Purworejo. Ada Mas Hafid di Jambi, terima kasih udah monitor ya Mas Hafid ya. Ini kirim voice note, coba kita putar dulu ya, diputer-puter biar pusing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam, waalaikumsalam.
1: Amin. Kali untuk masuk, tidak bisa masuk, jadi akhirnya saya melalui voice note ini. Salam-salam untuk Pak Sutarar, Om Gendro, Bu Devito, Mas Andre, Biati, dan semuanya aja yang lagi dengerin DMK di malam hari ini. Lagunya Setinggal Tanah Mas dari Irfan Mansur S. Untuk Mas Faris, selamat bertugas sampai selesai. Demikian Mas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hafi yang ada.

di Jambi sana, gabung via streamingnya Radio Star FM Kebumen nih. Huda, waalaikumsalam Huda. Lagunya Cinta Berawan ya dari Rito Sugiarto. Salam buat Titin, Pak Sutar, Betran, Mbak Putri, Bunda Ervito, Bapak Inaura. Dan semuanya saja semoga sehat ya. Dari Huda yang ada di Rujosari, terima kasih banget ya. Sutris yang ada di Karanggayam, selamat malam juga, waalaikumsalam. Hadir lagunya Karang Cinta ya. Salam untuk Yono, Sarimun, Budi, Pak Saikun, Dikun, Yanto, Yolan, Nia, Yusnia, Bunda Rukni, Titin Wardani, Buyati. Dari Riz, Dr. Risa Atala, matur suwun di Oglek, Sinambi, Padan Dobokan, Karo Ngelinting, waduh Jen. Ngelinting bako Karanggayam kayaknya kaya ya. Cing terkenal mantul. Mbak Nur, waalaikumsalam juga nih. Mas Faris lagunya Racun Asmara ya. Salamnya buat Mbak Yaya, Mbak Putri, Mbak Rosita, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Titin, Mas Deni, Mas Taryono, Om Parono, Mas Andri, Pak Sutar, Bapak Naura, dan Pak Deslamet. Terima kasih buat Mas Farisnya, sama-sama kembali kasih buat Mbak Nur di Klirong ya. Ibu Karmina, halo Bu. Terima kasih udah monitor ya Bu ya. Belum bisa naik ya Bu ya. Nanti boleh dicoba lagi kalau masih ada waktunya. Bu Heni yang ada di bawah cari juga terima kasih udah monitor ya Bu ya. Tadi juga sempat berusaha buat masuk, tapi memang belum, apa namanya, belum bisa masuk gitu ya. Ibu Yati yang ada di Bener Projo, selamat malam juga, Bu.

ke lagu dulu. Ada Bulan Madu bareng Delia Paramita. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK masih menemani Anda sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung, masih ada waktu sekitar 1 jaman. Silakan di 0851 8606 9984.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng, Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan. Dengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

Terima kasih udah kembali bergabung ya Bu ya. Faris pamitan dengan lagunya Rita Sugidwit ya, dengan Tersisih. WhatsApp SMS-nya udah Faris bacain semua. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. See you next time, goodbye. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Tanggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu. Supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Wow, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas.

0: obat herbal. Paling top, Butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop. Herbutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Herbutop. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.
2: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenying, RT1, RT2, RW4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua ini.
1: Hitam-hitam ya.
2: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit, tapi dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Setara.

Barnama Sidang. Mas Buslat meriwang jagat karo nosiran pondo kawisisaning disono sono sinawu ngelangan wilopay temasih lestantun lampaing gudo jinantur tutur katu lototelo telotulat meripalas ing projo winur sitong upomo para mengenis korugyo tunying jaman purwo winar ditameng loto mangyo tekap masananing gubito mangayun parlambang matum kotum po panggung panggung panggung sang murweng koto.

Pinanggi kang winuring kupito kang kaikuat di dosa purwo. Iko wilangan sawit jadi marang linwi dosa wilangan sepuluh purwaran yang kawitan senabian. Angu koyo produse utan atau satu tan ngaturakan kali. Mungsa juga kang kinarito pambukan yang kinarito. Puniko warnaniro ing kraton ngatino. Iyo negoro gajah uyo kraton liman benawi. Ingi wis kalukoyen to kraton ngatino panjang apundung pasir pau kerok sinawi kemari pas toto kartora harjung.

mandarin kemang grupo kolak kuning poros sugagar layar porang kudurin ten pantor dalah petatan lenten kedati tansal mintir sanging raton ngasiro dumugi monto negari saenggo bisa sambung dedagangan marang para kawula monto praja prandini tan wenten sambi kala ing margi anglur selur tandrani yayah iling jaladri hari panyondro para kawula kang sami mapan wonten ing kukuban kraton ngastina kang sanyatane ketingal jejala pepet asu juga tepung tarbis najan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa kokeng poro kawulungan di terpaton jejelu yeluyan peranjuitan menten poro kawulungan rumah sokasi kerangan kisah ngomrasin anikala muntah agung dan aning noto.

senajan tuake kawulane nanging tarwenten kang remen tumindak seteng lan pasulayan antut runtut rupa ngakat tata karyaning Purojo. Nganti akeh para satwa sekti saka montor gari kang sami mundur ke Playu. Saenggo ngundangake yen to kraton ngatur satu para satwa mati jalma ke Playu gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Ingkang kinarya tuladhane kula miberung kulit kraton jungkel kapisran pang kami dolo luntak ludiro sirna margolayu. Telak kuning migo pini ala kuning barat pangin bersenet jento mandura guta dos samyo mangyung trak samyo tumiyung. Iyaya kapraben marang doyo pangwasaning kraton. Ake poro jemah harus jatuhin poro ratu maharatu kan yang sungkem tanpa krono gini baging ponco poro saben kalau mangsa ini ngaturake buntan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi tumraping toto gelar ngaturakan pisusu menggaing batu yang tinggal muntuk kayu yun marang kuyang yang kau taman nguji sawah peka tertinggal negoro ngastino. Iya tegesi ngudi marang kaguran ingkang tertinggal kraton Ngastina. Kawit rikala semana mitra saka pujangga kraton Ngastina pujangganing pendhita kang gentur tapane. Swargi begawan Palasara kang wis kondur ana jeman kelanggengan ya ana ing ngayunaning padha.

Anten rupakaning kreto nenggih kamus lenggah wontering dampar kencono angat gelap siniwoko. Iku warnani urai berungasino yento katarito doso namaning ratu. Doso wilangan sepuluh nomor dingin kasih wenang dinu capno. Ingin sinuono pengasino dediluk Prabu Joko Pitono. Ya Prabu Kurupati Gendari Suto, ya Prabu Dasat Mojo, ya Prabu Duryudono, ya Prabu Tripamangsa. Dolenggaing dampar kencong lemek kasur babut pramudani pinali petrindo cinawi. Sinauran Gondowijo kasih ping samira katon mangjawi.

yen to kancane to Prabu Dalmi kang sinunggal gemaku to Kentara Jamang Masung Setiga kinanting Garuda Martra Garuda Mungkur Pangsano kumarang sang tawtakno Prabu Kara Sumping sing pati undur-undur tiba jojo Kulur-lurno Garuda gelan kladau kang sarwa bebilan antasoro kampuh kang sinepuk rinindo caluntas mas gine peng sinjang barung dabar Badung Giwang Korlancingan Sindi Puspito Nganggar Pusaka Dalem Dung Kanjeng Kiai Tundung Nyowo Dedere tinyata-tinyata turunggo nunggak suwi mendak moto kitiran gonjo dina benar-benar manis Warung Kuladrang kayu terembalu trinetes Kencanor keno kandelan kumalu Mengkerangkan korab di bedoyukan sampe ngampil putranin pasuanan Banyak dalang saunggali warto wali kolar badakan di Kencana Katuman Iyo abdi dalem bedoyo serimpi Manggung seti pepingitan Joko Paloro-loro Rikolo semua yang sinun muat parang masih baning korono podo Ingin meresasat terus ngebaki pasuwanan senadyan tuake poro wadiyo bolo kang wonten pasiban Ewa semurut datang menengah ngepar ngayun kejebuk kehabisan lindio mantri muka pangarso Parongko dalam ingesti norkiro patih hario sengkuni Yore dentri bantal pati Iyo bambang suman Senajan tau sepupu ampa jambul wanan kelandri datan Andamel cuaning penggalih Bangkit pangatring projo Persasatan ginggar sakrik mopiro sosro manikasin wuno tongastino Rikolo semono sangin diyo mantri muka pangarso Kisawan uro andiraken nujum ing ngastino

anjirake mang tegahe rosang wiku sak nalika truk ngebaki pasir Banjawi. Ingkang mungging pengkeran rayi dalem. Putra Bono Keling Raden Tirtonoto ya Raden Jayajatra.

di dalam Noro Projo. Nayaka Temenggung Mantri Bupati Wadono Pane Udemang Lurah Begal Sakti Nunggalani. Opo dini pora di dalam jajar twin pora di dalam magangan. Ingin bersasat untuk ngebai paswanan. Sirutan menteng kang samyo sabowo bebasan roning maringin boya ubah maruto data lumampan. Mung suara ing palabi geblak gending kemasan ingin sami tumandang damar rinten pantor dalu pating jaring ling pating jaring kling.

Ewasemono bisa amuwi asrining pepanggian Kraton Ngastina. Pinunggil candraning kang marasowan. Nenggih, inggih wis lenggah wonten dampar kencana duk rikala semana kepareng arsa medhar sagdo. Ingkang kinarya tandane songsong gilap kaboyong minggas tinggil binaku roto. Amurwani kageting para Narapraja wonten Pasir Banjawi yaya wis tanggapi sasmita sanalika ngangsek nggih sami marasowan. Burging Pasiban kaya gabah den intri ndesuk ringin kurung binata suci mepet balurti. Yang gumuru selaning porwadya bulayinto kacarito yaya negoro kelebonamu. Konco dadari konco duduk imat bisa.

0: poro jagat manik rojo dewaku. Paman, aman proso jenar. Mbuyanda dosaken kalih pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro pamanariyo. Kula nuwun katampi pange kalih pengendiko dalam anak Prabu ingiru mentah dumateng pun bopo. Sakderingi pun ingin bopo nampi dawuh pengendiko gadai raos ingin kumarasan upamyutok kulo ngibarataken pindo kambengan salombotinan jer wonten ngalun-alun katempuing samirono. Kumejut kumitir acaru awar maras. Ewa semantan sak samun pun nampi dawuh timbang dalam anak Prabu Toto tentreng manah yayah siniram tirta wayus windu. Anak Prabu Pambanaryo marmani pekaniro tepih maniro caketaken inggeng putro semetio minto katerangan kadiparan pawartaning poro kadang twin poro noro projo. Mbok pilih benten inggeng kuwantun beladak milang sifat mirang kampuh jinggung bundan datan poratu pekaniro angaturaken kanti terwoco inggeng putro maniro midangataken kanti wijang satolo-tolo. Nokloni anak Prabu menawin dangu dumateng pun bopo sedaya poro kadang menopo malih sedaya poro noro projo boten wonten ngelirwaken dawu timbalan dalam samun semadiyo swan pun ngabian toro malakatah poro kawulo dalam dedak marang siti sewu ingin sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarmarm kunjuk pun ngerso dalam anak Prabu kulo nokloni syukur binagi sewu meracinani poro kadang din poro sentono kenging kinaryo ruang ambat watang aputu ngejumku mbelurwet sak bibaring pepanggian pangastuti maniro pekaniro meratinakan dateng poro kadang twin poro noro projo kaluhuran dawuh timbalan dalam anak Prabu mugi kula suwun tansah sagedha ngayomi dumateng katentremaning poro kadang sentono twin poro noro projo. Nggih pamanaryo. Romo Romo Resi Gurundoyo ingkang putra ngaturaken perembagi panakrama so sungkem pangabekti kepareng kunjuka wonten ngandhapada kung bawono langgeng sinunggi datan aurat ayo kakunggir anak Prabu tak tompo tangan loro ngendikane anak Prabu kang keparang suko perbagi marang pun bopo nompo pamuji muso pangestune poro apsoro koyotan ono sambi kolo praptane pun bopo ono stinggil binaturoto sawise nompo sungkemu kosok balini panas tutiku tanpa nono ulo cancang buceng weni mugi rumah sepos randuning badan sekat darmanipun romo penemban mengkono kulo penemban penemban turno ingin putro ngaturaken perbagi ponokromo so sungkeming pabekti kepareng kunjuk owon dengan dapoto penemban
1: ni wangsuk monokalin weh kula tampi ngendikan pun anak Prabu samun keparang rumentah dumateng pun bopo sak samunipun anak Prabu suka perbagi nampi pamujini pun anak Prabu kados manggi widodo betul-betul alangan setunggal menopo lan kula tampi sungkem pun anak Prabu tumrap dateng pun bopo kosong angsulipun pujio pangastawa keparang kunjuk mengandap podo get anak Prabu ingin kula tresnani
0: kulo cancang buceng weni sikat darmanipun romo penemban Islam pun benaringaken dateng putro maniro
1: kak nanti kak sekecakan lenggah lis lumraki sing nyekecake lenggah ki anak Prabu kok malah kakang durno
0: Mas Joyo Jotro semunugo podo kanti harjo pun pangis itu dalam koko Prabu kados mboten kirang setunggal menopo keparung aturakan sungkem pabekti ripat duko kunjuk pun nganda podo banget panareman pun gagang kulonok doneri pun kepareng munjatur ngereso paduka Rama Resi sewu kalepatanipun inggih putra mugi tansah pinaringno gumi samudra pasomo awit inggih putra nilaraken trapsila karana hangaturi pianipun sangadya premben inggih tanpa nilaraken dumateng kewajiban jalaran ingkang putra wetan lorot saking palenggan hamung aturaken kintoko ingin suan wonten ngerso paduka Rama Panemban kabeh mau tak tompo kanti ora ono kang luput senajan tu anak Prabu ora ninggalake kewajiban mapaniku sak mestine ratu kang asto marang pusaning projo cukup pun bopo nompo niwolo kang wis diaturake marang abdimu bocah candak tolak sekloron nanging saka kageting pamikir durungan toroswi anggon kunyekel pangwasa angesui marang kabeh para putra wayah ing kukuban negara Ngastina sangka kepareng kersane anak Prabu tansah pun bapa kudu cecaketan parang kaminangka dadi dugi taning penggali enggal kepareng medaring sabdu tak gambarake rikma kang ruwet pun bapa saguh melu angudari tak gambarake kahanan kang peteng bebarengan ayu supaya digawe padang mulih trawangan manggiyo tata titi tentrem rahayu kang pinanggih ngaturaken kawulingan perban mboten wonten malih kejawi namung saking dawing jawata ingkang kula tampi tatkala semanten sesarengan para kadang Kurawa twin para kadang kula ing Botana Kawarsa angudi kanugraning jawata kemenangan Baruta Yudha nanging dumugining ndoto para kadang Kurawa mboten saged angsal damel wusana nugra kang sinebat ngajeng dumawah wonten Indra Prasta ingkang mekaten menika temah ingkang putra kekes ing manah karana enget benjang perang Baruta Yudha para kadang Kurawa terang yen badhe tumpes wonten tanganipun para Pandhawa Rama Panemban tinimbang ingkang putra pecah wonten tanganipun para kadang Kurawa Pandhawa kula nyuwun pamrayogi yen to panjenengan kepareng menapa prayoginipun ingkang putra pecah krana nganyutuh ampun ngantos anyipati kawontenan ingkang sumedya dados karangabang

0: Tong pawono langgeng sinunggi datan orat. Atmaja kukulo anak Prabu. Penemban kados pundi. Ojo cilik ing pamikir, ojo uwas jroning penggalih. Senadyan to para kadangmu ing Amarta, rikala semana wis bisa nampa nugraning Jawata kang kena sinebatake kemenangan Brontayuda. Nggih. Kabeh mau dumunung ana kodrat. Senadyan to matumpuk-tumpuk wahyuning para Pandhawa, nanging tumraping perang Bharatayuda iku bener utawa jujur para putra-putraku ing Astina ora bakal kurang mergo gampang bisa numpes klilipmu satrio-satrio ing Batana Kawarsa. Nggih. Kosok baline senajan to matumpuk-tumpuk nugraning Jawata kang pinangki marang para putra-putraku Kurawa, nanging mungguing gelaring perang Bharatayuda iku para kadang-kadang mustina luput utawa tumindak ingkang nasar, bakal tumpes sangka lakuning kejujuran. Mula kena ditembungake perang Bharatayuda kang kono didasar adu katemenan, sapa kang kalah kuwi wong kang salah. Yen panjen ngrumangsani bakal kalah Bharatayuda, mumpung durung menapa yen panjen ngeman marang kabeh para kadangmu tuwin para kawula becik negara balekna marang para kadangmu Pandhawa. Ewa semono, yen panjen anak Prabu was kuatir awit ana gegambaran yen to para kadangmu Kurawa bakal kalah Bharatayuda, perlu apa ngestina ana pun bapa. Aku saguh gawe menanging Kurawa, nanging sadurunge Bharatayuda kudu Pandhawa tekaning pati. Penemban, kepiye Sengkuni? Menawi Brontayuda menika miturut saking pangertos kula menika mboten kenging ginakaken dumateng amit sewu tiyang sanes. Awit menika ingkang badhe dipun tandhingaken ih antawisipun trah Kurawa tuwin trah Pandhawa. Inggih mongko sangadipun emban menika nuwun sewu. Panjenengan menika pandhita ingkang jelek tanpa sangkan, awit saking pertapan Pandan Surat angwaosi minangka suwing para Kurawa. Ateges menggaing peperangan menika sangat dipenemban mboten badhe kelampah tumut campur tangan. Nuwun-nuwun sewu penemban. Wonten ngriku menika minangka paugeran dados orang kena nggunakake tenagane wong liya tembung kasaripun.
1: Niku sing kandha sinten dicuni?
0: Dewa.
1: Dewa sing paring keterangan ngoten niku kula gambaraken dewa sing kurang pengalaman. Butuhe wong perang niku menang.
0: Lah nggih.
1: Arep nggunakake wong liya, arep ngebon wong liya jajan, kena kena mawon waton kuat biayane. Menengriku menika dadi nek panjen dasare kepengin menang aja ngeman.
2: Aja ngeman.
1: Nuwun duweni rasa ngawel jan kuwi genah bakal kepengin kalah. Pun terange teng riku niku pun cetha. Cetha geleh.
0: Ora tembung geleh ki apa cacah. Lho kula matur ngaten menika menika mitus saking ngendikanipun para pinisepuh.
1: Wong tua niku kurang pangerten. Sing dijukuk niku dasar sak menika. Pangobeting kaweruh utawa pambudi dayaning kapinteran ora bakal kelakon demeh dewa gawe paugeran. Kurawa kudu Kurawa, Pandhawa kudu Pandhawa, ora kena ketulusan wong liya, atine mangke rombongane ora apik. Kena kena mawon, mana nek perlu segala elek niku dilerenke. Ngoten diganti sing apa niku mangke sing elek keloro-loro. keloro-loro niku sing nyalan. Dalan sing nyalan niku mangke dibanjur-banjurake mah mbayani jalan. Ya nek nyuwara ya blero.
0: Awong niki ngrembug bronto ida kok ana perang kok ana sing blero kira ya ora. Wis sabar sikik Durna. Anak Prabu nun kados pundi. Ing wektu iki pun bapa mung bakal pitakon mungguh sangka kersamu. Apa milih ngadepake tunggu dawing Jawata apa prayoga sadurunge Bratayuda Pandhawa kudu ditumpes. Mekaten. Yen panjen mekaten dados pawanggipun Rama Panemban wontenipun ora mung pasrah wonten ngarsa paduka kula semanggaken. Yuswanipun ingkang putra ten para kadang Kurawa malayan saged kula suwun. Para Pandhawa kakempalna wonten ing kraton Ngastina mriki kanthi dasar lembet ing pambudi mulih mboten kawistara. Kula pasrah wonten ngarsa paduka Rama Panemban kados pundi caranipun ingkang putra tansah cumadung dawuh. Nyoto yen to pandhita kang wis limpat

0: Turno. Turno. Kelalen turu. Eh.
1: Kaget aku.
0: Nek ora tak senggol kok ora.
1: Kula niki janjane mboten kok kula merga sekot sayah njur kelalen iki mboten. Gambarke griya.
0: Niki teng pasuwanan mboten sami mikirke ngomah riyin.
1: Mesake rasa tamu isih cilik.
0: Iki mengkene durut.
1: Wis pundi, Mbak?
0: Kowe tak percaya laku lembut. Mongso bodho nggonmu bakal ngetake marang daya pengasihanmu murih para Pandhawa bisa kapikut kaboyong ana kraton Ngastina.
1: Nggih. Lajeng keparipun Panembang, kula supados mikut para Pandhawa.
0: Iya. Aja nganti kalah dhisik karo Bathara Kresna. Hati-hati lho Kakang Durna, nek nganti panjenengan rawuh teng Amarta niki mangke anak Prabu Ndarawati pun lenggah teng rika mesti remuk awak sampeyan. Awit Durna ngriki niku nek karo Sencaki ora akur.
1: Janjane ya nyebas kok pakem kok. Tenane teng riku niku kok. Gandeng pun kebacut kaprah ya. Udune kula incim-inciman karo Sencaki nek janjane mboten dijone janjane. Mitra saking dasar pakem niku mboten. Nggih. Lajeng iki minangka dados kanthi kekiyatan kula.
0: Anak kula nang Prabu Dirgamuka tunggu ana jabaning rangkah kraton Astina Ampirana. Kang kinarya kanthi lakumu tumeka ing praja Ngamarta.
1: Tah niki. Nyuwun pamit anak Prabu.
0: Ngatos-atos mboten sanes ingkang putra namung nderekaken kaluhuran. Mugi kersanipun Rama Panemban saged kalaksanan para Pandhawa kapikut dumugi wonten negari Ngastina.
1: Nggih. Kaparyo tambah pengestu kira-kira Panemban.
0: Ngati-ati Durna aja kaya bocah cilik.
1: Dicuni sekecake pisuwanipun dicuni.

wis manjing kedhaton. Ingkang sinuwun kang wis gandheng asta marang Kang Rama Sangadyo Penemban. Anglangkungi Prabesa Sri Penganti jumangkah kori dono pertopo. Yen to kacarita spira gedining Puradana Pertapa sak gunungan an bebasane dhuwuring kliwit putang saha tirisan. Ing kinarya dekating wesi balitung sirap purgusari mesti kaning pura pinaringan inten bumi gedine sak kambil katut tabone yen to dalu pindorina yen rina rebut sorot marang Wang Pratangga Pati. Tetebeng kanan lawan kiri kang pinacak gegambaran manika-nika mawarna-warna yen sinawang bisa aneng semakring pandulu pintuning pura. Pinaringan gambar jalu kawan wanita kang rineka Yayah Bathara Kumajaya Twin Betari Kumarate. Yen pintu minep kaya manten pinanggaken yen mengo pindho bidang sewang-sewangan. Kanan kiringe pintu pinaringan reca Gupala Arca Watu Gupala Gandharwa Sira kang ginambar buta candrane rikma kawat nektra kumala utus loka ilat majingga Karna Jinaratu Singgrana. Mlebet pinaringan martumbana martumbae teksi kumbang lanang lan wadon senteking kori kageting bermara mabur gereng-gereng kaya yaksa bisa mulya jati jati tuan mulya. Unda-undan jerambaki pangjet binan mergi tusing gedaton sini baran lepuk ojo cendani sinawuran wedi malilo sinampar bedoyo pating gelebyar pating selorot Yaya Kartika sambut pernah. Singkating tarito gelis kangambul kami kundur dalem ingkang sinuwun kapapak ing raisang Banowati yo Dewi Banowati. Ginandeng astane samya tata lenggah imbal wecana sautawis. Lenggah dalem ingkang sinuwun saha Sang Dewi Jawara dumunung wonten ing panci bujana. Panci wis ngalai papan bujana dar, lenggah srekembul dar. Sawunya paripurna nggih nyuk kembul dalam risane ora dilangen bedaya kang wilangane mbuyake mung ana kawan lajur sisih manika-nika mawarna-warna. Gongso menyang mangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih gumer-gumer tring daton. Wis kanthi terwaca sa paripurna ora dipinaringan wang dawuh wangsul wonten papan lesuwang-suwangan nggih samya lumiyat. Pungkasane Ratu Keprabon Alindra kasaraken wonten panti busana ngagem Keprabon Kapanditan. Pinaringan dawuh marang Sang Dewi Jawara sesarengan minggah selanggar pelanggatan kang cumawis dupa ratus. Hakni kang murup makantar-kantar sunduring antawrasana.

sikekinge wonten pamujan inggih kang wonten Pasiban Jawi. Sang Lindya ngantri muka pangarsa ngawi marang para putra-putra Kurawa. Ingga minangka dadi pangarsaning para kadang sentana Kurawa Nalendra Ngawangga Prabu Basukarno. Kairing para kadang kang sinawang tanpa wicalan krana campur prawadya bala herging Pasiban kaya gabah dinteri.

0: keparenga ing putra ngawangga badhe nungsung pawarta paman. Nyadong pengendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitono.
1: Ingeng putra Banjar Jumut nungsung pawarta paman Arya nungsung werta mansenguni nungsung werti werta werti werta werti.
0: Paman Arya lajeng kula tri paring dawuh dumateng para kadang-kadang kula Kurawa paman. Ingeng putra Kartomarma nungsung pawarta paman. Atur kula kepareng kula ngibrataken Deksaka Mandalika, Deksaka menika naga Mandalika galak. Sak galak kaya naga tesih galak aturipun Kartomarma.
2: Engkang putra pun citra sing nunung sing wer to. Wo ngrasanipun paiman. Ngendikanipun Koko Prabu Joko Prakoso Joko Pitono. Ngono aja ngono.
3: Malah kira. Lah wong ora iso ngomong. Malah ngelus ning weteng. Ngono iki blekewo man, dan ini pun kula ngadep panganan. Ngajeng kula pangan kancane pilang-pilang.
1: Gue iki senengane yondo.
3: Lah sampean iku ya jenenge lah pangleten kok. Lah yen panjenengan panjenengan ngewan kali kula dasalipun kan iku duwe lalo mah. Niku nek tangi dulu niku ndang dicawisi.
2: Boten mah.
3: Ampun nganti kula niku golek dhewe ngono.
1: Nah, pripun?
3: Nek kula golek dhewe ngoten wis ajeng ngijoli sinten.
1: Wong kok mung ngerai panganan. Mulane awakmu ki lemune.
3: Lule pokok kok man niku. Tanpa niku tanpa kekuatan.
1: Ayo.
3: Kula niki beda kali tiang-tiang niku kok man. Nek tiang-tiang niku niku lemenane niku mung dolan, man luwe-luwe. Sing jenenge Kartomarma niku sing blengos demot. Delok gambar mule-mule blangkang.
1: Apa meng delok kok baline brangkang kira yo. Ampun kedalon kok man. Ayo. Beneh kalih kula. Nek kula niku netepi kewajiban. Nyambut gawe dulu-dulu awet kula wedi kalih bojo kula. Wanda murah kalap kong. Wong lanang kok wedi karo wong. Aku koso kanca sedhi kok. Ngangen puni nesu ngoten niku ya sa ngedol pipi ya sa. Pun men nomer no mawon dadi dal. Kula niki ya. Anane niku mung pilkiwu kadang. Nek jajane kula iso diampili kali kanca kula niku. Niku tu manggung sing klambi teng niku. Niku njok ngetik kali kula niku niku. Kula nek anggel diomongen niku ya anggel aku cok kalingan kali. Wanda murah kalap. Iki ora ngrembug ngrembug bab anane ting. Ning ngrembug Kurawa.
3: Lho niku atul kula niku apa anane ngono.
1: Ayo. Ngger Adipati Karna.
3: Ampun tau kula niki mepadu kali bojo kula niku. Sing gokole ban niku anak kula kok, Mas. Monggo anak kula sing pelo nika dadi kula ni mesake ngoten.
1: Ayo. Pramila anggar Adipati Karna.
3: Muli dulur kare kawontenan niku, Mas. Akeh priwala dhuwit kula dhelekake mawon. Kula niku le ngunek-unekke pilang-pilang dino. Tenan niku, Mas. Ampun tau dijegluke tembok Islam.
1: Anggar Adipati. Untung man mboten
3: syek.
1: nganti ora oman papan. Apa ya kelakon aku umuman karo kejawi saking menika. Lah niki ya lha wong ngene lho. Lah mbek kok dibungkem niku ya sula. Tangane mambu tak mulek kuwi. Wong tuwa e. Diarani kaya ngono. Mbok wae niki mboten sah dampiri mon man. Wong kok ngono kok dijak
3: kepala lombongan.
1: Atene ora nang ngalep dhewe. Ripo sampean nulungan tuku wedhus. Apa ora? Ngisen-isen ki ana nang kene kok ngomong ke urunan tuku wedhus. Kono ngalih mburi kono le. Kowe saiki nang mburi. Kalian nggon. Nggih. Jalaran yang kono berbagi senggrengmu. Wah, alian kene lah. Sing kepenak. Ayo. Angger Dipati Karno kula paman. Nyuwun pangapunten karana ngeng rayi Durma Gati menika to. Remen gegujengan. Iye mboten dados menapa.
3: Yang anu man soal niku.
1: Wis ge omong meneh. Angger-angger kok omong usulmu ki usul kenani bab anakmu. Nek usul bab negara mono karuan ling ngrungokake asing dusulke ki anak. Le paduru sing wedok. Yen beda kali wong-wong iki lan iki basa cok. Kepripun ngoten man gambaran kula niku kok dadi nasib kula kok kaya ngene. Kowe ki minggato sithik le. Nang kono omong wae ora. Iki sesuk ngaten mawon. Nelungamu pripun? Nek ora tak singkirke dhisik kok omong. Ana tarikan kok nang kene iki ra ya ora ketemu nalar. Angger Dipati Karno kula paman. Ngaturi uning ngger dinten menika rikala wonten setinggil ingkang dipun rembat. Boten wonten malih kejawi namung sirnanipun para Pandhawa ing semedya dipun angkah saderengipun perang Baratayuda. Lha ingkang badhe nyirnaken para kadang Pandhawa ingkang kapitados dumateng Nyai Prabu Joko Pitana sinten mawon? Sangat dipenemban Begawan Guru Ndaya. Ingkang wedhas mangke sampun angginakaken tumindak lembat Kakang Durna ingkang kapatah ambujuk dumateng para Pandhawa murih saged kaboyong wonten kraton Ngastina. Namung saking kersanipun sangat dipenemban. Senajan to sak lembating tirta saged ugi tasih lembat para pinisepuh ing Amarta. Pramila saking panuwunipun anak Prabu Tuwin kersanipun sangat dipenemban. Untatipun Kakang Durna amun ngantos dipun tegaken tebih cinaketan yen saged tinebyan. Senajan to ngawontenaken pacak baris angodol tindakipun Kakang Durna sinamun murih mboten kawistara. Tegesipun tindak ingkang tanpa ngasta titian. Ing nami baris pendhem. Karno karna linganiro sithik purnama mancat jajaniro mulat ing akasa risang dewa danu. Sri Kandi tumandang majajarana. Mas Arya Dursasana wonten paring dawuh Koko Prabu Karno. Kabeh para kadang enggal tinata diparingake baris nanging baris pendhem ora kena nganti kawistara marang sapa wae. Titian-titian ingkang monto mawarna anane kudu apa maneh duwi panggorata kencana tininggal. Iki dicerak-icerak didoi tindai paman Durna awet njogo mbok menawa ana kejentu sing awang-awang kesanduing roto sumadya toto-toto didilani yen perlu sambi kalau kang nempuh marang paman Durna dibingkas nyawane sediko-sediko-sediko.

mawur katon lir sang mangawur-awur tinon pengaraning prajurit kong maguru kongsong.

0: Gong. Lur. Tindai Paman Durno karben disik, Gong. Gambaran ingkang wis dingendhikake Paman Durno saka kersane Rama Panemban, Begawan Gurudaya. Apa kira-kira bisa nyirnake para satriya Ngamarta, Gong?
1: Mangga rumiyin.
0: Menawi para satriya Ngamarta menika esanipun gampil kabujuk utawi upami dipun pikut krana daya lembat kula kinten saged. Namung kuwatos kula yen ngantos sepisan. Kaprisan ing sinuwun nata Ndarawati ing angka kalih adhi kula piyambak. Adhimu sapa? Adhi kula Semar Badranaya. Kekiyatipun Ngamarta menika namung kalih. Uger sampun boten wonten kersena utawi boten wonten adhi kula Semar kula pinten gampil katrobos lampahing Durangkara. Nanging yen menika tesih meger-meger kados tugumane arca mulat kula pinten gambaranipun dipun rangsang tuni kagayuh lepat. Semar,
1: iya,
0: adimu Semar,
1: iya adi kula piyambak.
0: Jan tunggal bapa ibu lang nggih.
2: Aryen Semar niku rak dewa, Togog niki nggih dewa, kula niki nggih dewa. Senajan krempeng. Niki mbiyen Sang Hyang Puga Semar niku semaya, kula Betara Sarita. Adi kula Betara Guru.
0: Guru
2: nggih, guru SMA.
0: SMA guru SMA dengkul memlecet kuwi ora.
2: Ane kan ana becane dhewe-dhewe kana iso dadi Betara Guru, kula meng dadi bilung ngaten. Angge pun kajenge nek jane upama ta kula sekolah bisa kaya Betara Guru men ya lumayan. Bisa mulang. Ane saiki dadi pemimpin lah.
0: Mimpin kok ngono ora.
2: Lho, lurah aku iki.
0: Nglurahi.
2: Ah, kae.
0: Wis ge omong-omong. Tendang sisan ora. Gogok, Lur. Kowe tut muri lakuku ya, Gog. Malah kebenaran mung ketemu karo Semar omongno karo tak tugel iku lho, Gog.

Akeh poro kawulo kang sami nandang cinta kota nemtuh kang pinata yang tegal kepanasan lebur papan tanpa dadi. Karono yang sinuno Tondrowati minongko dadi swing poro Pandowo. Di mana Arsono tepi marang kewajiban tedhaing kraton Ngamarta para putra Sentana kapatah jagi wonten pakuwon sinambi talak Brata murih nyegah marang reretuning kraton Borowati kacintakaning para kawula.

Anenggi kang wis lenggah katon ning ning pindho dadi ning ning kadyarga. Putra Ndurawati Satrio Parang Garuda Raden Sombo ya Raden Wisnu Broto. Satrio kang wis kaluka bagus warnane mudha dasare renggo dening busanane. Patut kinaryo kekembanging para satriya saha sekar latining para wanudya.

rikala semono angayunaken marang ingkang paman satunggal burut Raden Setyaki. Yo Raden Wresni Wiro sing mulang jaya, yo Raden Bima Kunting Tambak Yudha. Ingkang minangka dadya sapu kawating para senopati negara Dwarawati. Pilih tanding kalau untuk manjing ayuduk marmani Raden Setyaki gegaduan sifat kandel kangaran godo besi kuning tanah pisang nindyo mantri muka pangar sorkyono patih udowo ingang tinang genang ngatur marang sedaya para wadya bolo ingin jagi wonten sak lebeting pakwon. Pos preso ingin paman ngabiantoro lenggah jajar marang ing Raden Wisnu Broto Sigro genyang acarani kepareng lucita indriyo kang wis kawedharing ati

0: Rikala semono diringantos pantor danguku capo ingin kepelajar kapian demiak barisan ing porwadio bulu.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cegaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya

0: sakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
3: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
2: Emang kenapa, Man?
3: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
2: Oh, kamu rabun senja, Man?
3: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
2: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan

0: Insan Sehat. Alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
3: Rikala semono dringantos pantor danguku capo ingin kepelajar kapian demiak barisan ing porwadya bolo ora kaya pelajar kang abdi druwa jaya awit uning oyen tong gelagah tinunu cinaketan barisan persasat tanpa wilangan.

rogo rogo katon kumilang kilang katempuing pawastro

Marto marmo antep tanganmu obabamu. Sepisan tak ngapurken kaping pindu rasa notane sentaki kurang bejo kelakon oncat nyawamu.

0: Yengger. Nggonmu maju dibotohi karo kadang-kadangmu tak sawang kok sajake. Delok-delok kaya kleru selain nggonmu kerengan. Iya, Man. Kawon riken upama ta kowe bisa ngembari sencaki kaya ngapa bombonging para Kurawa patut yen ta kowe minangka tinding para wadya bala. Nanging bareng kowe kecingkrangan musuh karo sencaki kaya banjur kandhek ana ngrasa cuwa. Mulane cok latihan. Lah kowe iki nek muni kon latihan ya tetep ora tau lunga-lunga. Lah sampean ngoten mung karek dewa dawuh. Aku kula niki sing gawe ragat menyang kula niku. Loh, kowe kuwi ngono nek kepengin arep dadi siji manunggal karo Kurawa, kuwi tak kon kerep melu latihan kerengan Pancakara kaya wong Ngastina ra ngono. Wong urip oleh ngoyo-oyo. Ngaten iki tembu dipun kanggo kok, Man.
1: Ya wis lha wis ora.
0: Monggo upama ta kowe gelem dadi tinding prajurit jane tak kon nuntun Pancakara karo wong Ngastina. Mangundur, Man. Sencaki ajeng kula dawae pusaka tak botohi nggih pecah sirahe sencaki.

rikala semana wis paripurna nggih samya pitu to malok Bindawa Lepati. Sak munduring para kula mengsah marang Raden Setyaki samya lumaris mlajar kapiandhem. Tinungka marang Raden Setyaki saking katebian tangsah den wis padaken senadyan to tanpa kanta tanpa kanthi. Nrajang tepasing wana diwasa griting ancala paswaya dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Sawunya tumekeng puncang ukir saya kang wis katon manjing ing Bantala surping surya kawontening jagat peteng dedet laliweran. Mula tinggi gono mendung kang katon ngendhalu senajan to iwang pratangga pati sumurup estining manah minangka gumantining pepadang anenggo mijiling sang Hyang Sasangka. Ewadine katutuping mega malang remu-remu pepadangi parandri datan kersa kandhek yenya saksana sumiyut lakuning angin nempuing gagono mega kang katon piniyak padang trawangan abyor soroting kartika. Sasangka kang minangka dadi pepadhange jagat sinawang sangka Mandra Yayah Widodari Ngejawantah. Suminari anyara tipucang gunung kang kekendhit ampak-ampak sinawang sangka ing katebian pinangka dadi wewangunaning jagat. Tumurun ing jurang cuwit lusuk para perjaten tan ngitung pringgo bayi margi kacaryan kang den ulati paling cipta. Daya de bisa mangerti marang sumbering angkara murka. Nenggih kang kinaos sinabeting sinarita ingkang lenggah wonten ing kraton Ngamarta sugih nalindra kang linobong marang diwani denadhep marang para kadang Werdawaruju.

Pancakara. Wis anggep yen to negara Ngamarta minangka sumbering kautaman. Pangruwating angkara murka.

rikala semana ning-ning pindho jladri neng-neng kadyarga. Menggalih kawontraning kraton Ngamarta kang nampi cobining Jawata.

Apa Raden Arya Bratasena menggerakkan ingkang putra Raden Gatotkaca sumrambahing para wadya bala tuwin para putra Sentana blabar yen to Katandra Yayah

kadangipun Kakang Dimas Njodipati. Wah, opo mbarep kakangku? Sawise para kadang kabeh padha lenggah ana Stinggil Binaturata, anenggo marang rawuh Kaka Prabu Bathara Kresna ingkang persasat kaya tunggu kambanging watu item silming palwa gabus kaya saya suwe saya nglangut kaya gegambraning mawas marang punang ilining Jalantara. Yen panjenengan ngarsana kakangku ing

0: nyoto yen to pandito kang wis limpat. Boten kan nyono-nyono penemben panjenenganipun rawuh wonten ing kraton Ngamarta. Ingeng putra ngaturaken perembagi panakrama penemben. Kandak manyar bleguduk. Nger anak Prabu ingin kula tresnani, ingin kula sayang. Kula tampi kanthi bingaraos ing manah nyepun anak Prabu lajeng keparas ka perbagi dumateng pun bapa ing kepareng mengunjungi. Tinggil binaturata negari Ngamarta. Kedah saking menika pun bapa kepareng ngaturaken pastuti kanjo wengsanipun anak Prabu. Nuwun kula tampi kanthi bingah lan ngaturaken ing panuwun sekadar manipun Paman Durna. Kula nak nani. Durna bapakku, sembahku tanpa nono. Ya mergo cara tak trima ya nger, wis ngaturake sung kemarang pun bapa pangestuku tanpa nono kula. Yo tak pundi. Kula ngaturaken pangabekti Paman Durna. Ya Janaka tak trima ya nger, pangestuku tanpa nono. Iki kula pundi. Muga-muga diparing ana dawa umurmu lan tansah ditresnani karo dewa ya nger, aja kuwatir tak dampingi. Ngaturaken pangabekti penemban. Ya nek kula tak trima. Kejawi saking menika Paman, menopo ingin dados dukitaning penggalih Paman Durna tedhak wonten istinggil binaturata? Anak Prabu, kula istanipun kaget nger. Manjing wonten salebeting kraton Ngamarta mulat dumateng pasuranipun anak Prabu sedaya ketingalipun suntruk kados diri mengandung wisa. Ingkang mengkaten menika menapa ingkang ngandadosaken sungkawanipun sedaya para anak-anak kula ing Indraprasta, nger? Estonipun mekaten Paman. Sampun dangu negari Ngamarta kados di kataman ing Bebaya. Kata para kawula sami nandang cintaka sakit enjing sonten kaperloyo. Inggih mongko menggah raos kapitadosanipun sedaya para kadang kejawi namung dumateng kadang kulawarga Kaka Prabu Ndrawati wasemanten. Kaka Prabu kula tenggo tuwin dipun tosi para kadang wonten setinggil binaturata kados dene tenggo ilining Jalantara. Ingkang nyatanipun boten wonten rawuh saya dangu ketingal saya nglangut.
1: Bawana gelar. Mesaken nger, mesaken. Aduh, boten saged amambeng ilining waspa. Kawis toro yentun pun bapa menika sungkawa menggalaken dumateng kacintakanipun para anak-anak kula Ngamarta dinya. Kurangane apa priyantine para yoga-yoga Ngamarta dadi kesandung rata kecentusing. Ingkang mengkaten menika kados dene wonten sesarenganipun kegandhingan kaliyan kawontenan ingkang tumbuk kain bejo.
0: Inggih. Mekaten.
1: Anggen kula pun bapa niatipun namung badhe tuwe sekalian anak Prabu jalaran wonten raos kok kaya ora kepenak. Wewerwen kana negara Ngamarta.
0: Inggih.
1: Nah, sareng pun bapa dumugi wonten kraton Ngamarta keporestu yen to anak Prabu dasak mangke sami nandhang sungkawa.
0: Inggih.
1: Lha ta menika perlu kula aturaken. Negari Ngastina dinten menika tata titi tentrem ayom ayem. Sedaya para kawula mung tani sami gembira. Menapa ingkang dipun tanem dados ingin sami tumindak bakul katang sami jebul. Ingin tumindak among gedakan katang sami bati. Mangkaten.
0: Iya.
1: sedaya para kadang Kurawa ketinggal bingah-bingah raosing manah ngantos ngawontenaken perkempalan. Bilih badhe dareca. Saking bingahipun manah.
0: Mekaten.
1: Kita bisa kene menika, Ger. Karana bingahipun para kadang paduka Kurawa saking negari tina menika wonten pendhita ingkang gelar ngelmu nimbul kawontran ingkang nampi bebendu. Ingkang nampi bebendu dipun timbul saged ical padan trawangan. Sinten ingkang kirang kasemerpanipun dipun wejang dumateng sang topo ingkang peparat begawan Guru Ndaya.
0: Guru Ndaya kuwi pendhita sangka ngendi?
1: Mitra saka ngendikane saka pertapan Pandan Suram.
0: Iya.
1: Dheweke pancen wicaksana, cilik wujude, ndrincing kuning. Nemu giring. Garwane loro. Sing siji ora peputra.
0: Wah, yen ngono ki terang yen bakal bisa kae tentreming para kadang amarta wajibe aku sak kadang kudu mbeguru karo dhewek.
1: Mengkono, mengkono. Kedawis saking menika, Nger, kula ngeman dumateng pihakipun anak Prabu Tunisaya Payoga-yoga kula. Yen to panjenengan daring dados jarwanipun ing bapa mboten wonten awonipun, monggo panjenengan sak kadang tata-tata kula larapaken suwita dumateng Resi Guru Ndaya.

kadereng songkorasanipun kakang doyo-doyo negoro bisa toto titi tentrem akeh kawulo kang bisa ayo-mayo. Dimas nunggu rawi koko Prabu luar tanpa kasan becik iki ono pitulunganing Bathara mbok menawa kena kinarya tuntunaning kamulyan para kadang kabeh. Ayo podo toto-toto mbeguru marang romor si guru ndoyo yo aku manut. Dimas Arjuna ayo mangkat.

0: monggo Koko Prabu ndherekaken Rama Begawan. Dimas nakulo ayo mangkat. Iya sendika monggo kula ndherekaken Koko Prabu. Sediwa wonten dawuh ayo tata-tata pun kakang jerekno yen Koko Prabu badhe jengkar nyimanggaken ingkang rayi trimah tenggo negari kemawon. Kados pundi penemban?
1: Sedewa kula. Ayo tata-tata melu. Ayo. Tak dadekke anggota Kurawa. Aku sing tanggung jawab. Saja semelang. Yen to negari menika mangke kumpleng iman sanget mbok bilih wonten menapa-menapa prayogi gentosan. Sacekaipun para kadang kula mangke lajeng kula ingin nderek badhe nderek swita nglebur tapato dumateng Sang Adya Penemban Begawan Gurudoyo. Kowe iki pengeyelan kok. Ngayal anggar tak kandani ngayal orang tau kan jur kan menyang yuk mangkat yuk orang ini orang diopra-opra karo mbamu es orang orang gelem mangkat saya miti-mito pengeyelang nyumang gak kena sujana kok orang nono mbamu mau gak gara kula daerahkan gara
0: iya yuseno lan Arjuna

wis ana ing Jimantara Raden Gatotkaca miling-miling kadya jangkung mider-mider yakin jeng tanpa sudi. Tumrap dening penggalih Raden Gatotkaca kadya Sitinataksara Denta. Datan kendhat ilining waspa kang sangka pepadhane Trakarana. Menggalih pengendikanipun ingkang paman Raden Setiwa yen to para pinisepuh ing amarta semedya manjing ing jurang kasangsaran. Perkawet geus semedya nanggulangi marang bebaya ingin tumanduk marang para pinisepuh. Saya dangu nrusup ing mega Malang Raden Gatotkaca saknalika kagiat prisa ana mendung kang anyolomadi. Sanalika den perpeki nyoka perpekan Malang Raden Gatotkaca mendung kang anyelawati sejati ninggang wono tondurwati kang anglang jagat.

Gadut koco kurawati karo leku medendeng. Ibu tenmu. Woi ladal. Ora nrima aku yen to para kadangku Pandhawa bakal kecemplung jurang kasangsaran. Moro semingkira tak kiri godane. Wah.

0: dana kok.
1: Wonten dawuh menapa penemban?
0: Kok larut cahyamu ana apa?
1: Ngaturaken kedrawasan. Lampah kula wonten ing wana pinanggih yaksa ingkang agengipun selawun-lawun. Ngaten yen to ingin jagi ulmeksa wana menika ingkang naminipun Jajal Werka.
0: Buta
1: inggi ngadangi lampah kula inging wasipun kula mboten kenging beguru dumateng Resi Guru Ndaya. Kados pundi penemban menapa kula prayogi wangsul tuwin para kadang.
0: Buta mugi arep aman tentrem apa arep dadi bocah pasah? Coba jawab. Yen butuhmu aman tata tentrem kudu manut karo aku mbeguru karo Si Guru Ndaya. Nanging yen kepengin dadi sungsang pawono basah, aku ora tanggung jawab. Ora tanggung jawab. Wong tuwa tansah mendampingi. Apa kang dadi karepmu murid tata tentrem ing nalarmu sakadang kuwi kurangane apa kuwi kudu matur nuwun karo aku ya. Lah kok diri genake wong tua kok malang ngelukro kaya ngono, bocah kok kebangetan temen keset.
1: Denowo mbebayani.
0: Kuwi kena diarani godaan. Cobane wong bakal mbeguru kuwi sono-ono wae. Ya wujud buta, ya wujud macam lan ya liyane ngono. Dadian kowe ora kuat penggoda, ora urung bakal. Pengangkamu luput lan berabe.
1: Berabe iki apa?
0: Berabe iki ya mau wurung. Ngono.
1: Inggih mongko kula lepasi pusaka mboten dumugi kula tamane curiga mboten tumama.
0: Lah, kuwi kowe ora iso lulus kowe. Kurang prihatinmu kowe. Hmm? Satriya kuwi aja cocok ngan ngurangi prihatin.
1: Inggih.
0: Nek perlu kuwi sedina semengki dahar pisan kuwi ora kena gaweh. Ora kosnya sewengi kok ping 6. Aku ki mbiyen dak urung lara mah. Prihatinku gedhe. Ora saiki iki aku nyanyi-nyanyi.
1: Inggih.
0: Kowe ku dalan?
1: Apa
0: ora iso nyingkirke buta ora kelakon nampa wejangan ratentrem negaramu?
1: Idak-idake.

Ora bakal kleru werku doro yo. Kowe ngaku buta sapa jenengmu takon karo aku dikyo jajal werko. Ayo aku njaluk dalan, aku bakal beguru karo Resi Guru Daya bapak. Wah, ora kena. Kudu bali. Werku doro ora gelem bali aja takon dosa kelakon nak tadah doro moksa tupak ambrul dadamu.

0: mateni aku manut. Arpotok kapak-kapak ke aku mengkari mongso budu. Ora kuat ngadepake karo buto tak idak, ora mendat tak dupak, ora mingset. Tak kuku poncono kopi ngget wae ora.
1: Nek kira-kira dikuku ora itu mama aja tak kuku mengko ndak sempal kukumu.
0: Yo. Malah mumpung ketemu karo Durna bapakku aku njaluk ngelmu penolak buto.

0: sing kena diarani primbon sumbul donga. Sing kaya meso lali kuang, pepak-pepak isine. Sing angel kuwi bab ngelmu tundungan buta kuwi sing angel kuwi nute. Nek wejangane mono mayar ming buta galak solae lonja-lonja. Nute kuwi sing nganggo 666 ji. Pacine. Jinem tumong.
1: Malah ora cetok.
0: Pengger wis rasane tak pasrane anggar buta dewa wae, Nger.

0: astanipun Paman Durno. Yakso ingkang ngiri godho ical kula kedhepaken.
1: Menika wau, yakso menika wau belum sungan menapa. Yakso sanyatanipun.
0: Belum sungan menika dos pundi?
1: Tegesipun menika malikan.
0: Yakso sanyatanipun sareng mangertos bilih kula tetep badhe beguru dumateng panjenenganipun Rama Burundaya. Piyambakipun lajeng ical kula kedhepaken.
1: Lah iki iki sing apik. Terundara.
0: Apa
1: kowe kurang prihatin? Dikulinake ngolah rasa.
0: Yo.
1: Aja banjur nglokro, ngono wis kanggo kuwi aja. Ya?
0: Yo.
1: Tak bisa-bisa kowe kudu sing ngening. Supaya bisa ngruwat sak mangsa-mangsa ana rubeda kang nempu marang kowe. Ilok mangsane kuwi bisa ngrampungi kabeh lah ngono. Nyontoki anak Prabu Derma Kuswari. Kusuma. Sing bakal kena dipercaya ngono. Ketoke menang-menang kok menang bisa mumpuni.
0: Yo wis besok aku bakal tansah ngulinake marang pangularasa.
1: Tak tekarana. Tak mulang. Wis aja kuwatir mengko tak sak iso-iso bakal tak wedane ya tak sambi. Danaka barang kuwi ya.
0: Inggih.
1: Karo anakmu Irawan karo si Jaya ya. Jokon wis gak kulino sinau.
0: Inggih bener, Mbak.
1: Ngono. Monggo ger kula larapaken suwan dhateng sang tampa Begawan Gundaya.
0: Ayo Dimas, yo barokah.

Koko Prabu iya Dimas Setiwo tak terima. Rumangsa kabar pun Kakang Girigodo sawise nampa ature putramu si Gatut Kaca. Malah Kyai Prabu Puntadewa kaya dene meksa pun Kakang kang kudu melu beguru marang Resi Gurudaya. Lajeng saking kepandhan Koko Prabu kados puni ora lega rasaning pamikir. Setiwo Gatut Kaca lan Antarja diparingi prisa mriyi pun Kakang derekno arta jajal sepiro kawula begawan Gurundaya yen pancen bisa ngalake pun Kakang tak melu nyembah delamane dheweke ora bisa ngalake marang pun Kakang perlu apa ngaku bapa guru yen lemalayan perlu dheweku disemingkir saka kraton Sinopura dereken Koko Prabu.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Aduh, ya ampun, gatal banget ini mata.
5: Kamu kenapa, Han?
4: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
5: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
4: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
5: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
4: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
5: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
4: Oke, Bob.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek

0: Apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
3: Boleh.
2: Monggo.
3: Saya nama Pak Karso.
2: Alamat?
3: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
2: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
3: Bisa.
2: Iya, monggo.
3: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
2: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
3: Lebih jelas.
2: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Matur suwun.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwi nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015.

0: damel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
4: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
3: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
4: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
3: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
4: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
3: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahati Palihan mana?
7: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 23 09 Desa Nagra.
6: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
7: Keluhan teh socana kurang awas.
6: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
7: Kirang langkung 2 tahun.
6: Atau konsumsi Vitama kumaha karaosna?
7: Alhamdulillah titing ngilian teh caraang teu sapertos kapungkur.
6: Ayeuna atos konsumsi Vitama sabaraha botol?
7: 3 botol bade jalan ka opat.
6: Harapan ka payuna atos konsumsi Vitama?
7: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
6: Aya pesan-pesan kanggo konsumen sanesta pak?
7: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio Vitama solusi kesehatan mata.
6: Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
8: Radio Setara FM Kebumen.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: TV.
1: Aduh, kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
2: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Mas, kok udah mau tutup aja? Baru jam 8.
3: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
2: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
3: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
2: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
3: Emang gak ada ya Bu?
2: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
3: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
2: Terus mau beli enggak?
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu konsumsi Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Oke, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Ibu?
7: Siti Ati Mariatun.
6: Alamatnya dari mana?
7: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
6: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
7: Betul, Mas.
6: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
7: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
6: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
7: Pusing, sakit halis. Ini, ke alis.
6: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
7: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
6: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
7: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
6: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
7: Sekarang sudah normal kembali.
6: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
7: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
6: Iya, belinya di mana, Ibu?
7: Apotek.
6: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
7: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: Sembilan delapan poin empat Radio

0: emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
3: Kamu kenapa, Han?
2: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
3: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
2: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
3: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
2: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
3: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
2: Oke, Bob.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahati Palihan mana?
7: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 2 09 Desa Nagrak.
6: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
7: Keluhan teh socana kurang awas.
6: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
7: Kirang langkung 2 tahun.
6: Atos ngonsumsi Vitama kumaha karaosna?
7: Alhamdulillah titing ngilian teh caraang teu sapertos kapungkur.
6: Ayeuna atos ngonsumsi Vitama sabaraha botol?
7: 3 botol bade jalan kaopat.
6: Harapan kapayuna atos ngonsumsi Vitama?
7: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
6: Aya pesan-pesan kanggo konsumen anu sanesta pak?
7: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio Vitama solusi kesehatan mata.
6: Hatur nuhun, wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: Dan 8.4

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Wong tua berarti rata ribut kali moro. Tua. Nah, Nabi Muhammad ini lahir. Mila dingin dikake Rasulum min al fusikum. Nabi saking bongso siro kabeh, berarti Nabi Muhammad itu ya nabi ya menung sedoyo nabi niku menung menungso. Cuman niki nabi ingkang paling akhir, jenenge nabi akhir nggih. Umate cilik-cilik ngeten iki. Nabi Adam niku umate ageng. Dhuwure swidak dirok. Sak dirok niku sak menten. Berarti nek swidak dirok niku bangsa 50 meter. Dadi wong biyen niku gedhe-gedhe 50 meter. Dadi nek sampean ana tau cerita menungso raksasa-raksasa niku biyen pancen menungso niku gedhe ageng. Mulane cepet entek wong panganane akeh. Nah sing awet ya sing cilik ji. Cilik ya. Dadi mila umat nabi terakhir niku kedah mangertosi pilih Nabi Muhammad niku nabi terakhir, umatipun kudu ngerti nabi-nabi sing sak derenge mila memperingati Maulid Nabi niki termasuk memperingati kelahiranipun nabi terakhir. Tiang pundi? Tiang Mekah. Tapi Nabi Muhammad niku sanes tiang Sruweng. Nabi Muhammad niku wong Mekah. Mekah niku mboten tiang mrik, mboten mriki nggih, mboten pesek-pesek ngeten nggih mboten. Nabi Muhammad niku yo wong Arab nggih. Nek sampean umroh niku nggih ndelok wong Mekah niku ngoten niku. Digedhe dhuwur-dhuwur ngoten. Niku jadi Nabi Muhammad niku gede. Mulane Nabi Muhammad niku nganggo jubah. Soale wong Mekah. Nabi Muhammad niku ya jenggot. Jenggoten soale wong Mekah. Dahare ya kurma. Nggih mboten nate dahar oyek ngoten nggih mboten nate. Dumila umate Nabi ingkang teng Kebumen ken nyontoh Nabi persis nggih mboten saged wong umate Nabi sing teng mriki niku sanes tiyang Arab. Nyontoh jubahan mboten nggih masalah. Mboten saged nandur pari mesti kebulet niku teng sawah. Mila umate Nabi ingkang teng mriki jubahe dipun ketok. Nah, jubah niku dipun wastani klambi syar'i. Nah mula ketokane diarani syar'un. Berarti yang Jawa mboten duwe ain duwene monggo potongo. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Lha niku Nabi Muhammad wong tiyang Mekah nggih. Lek dahar kurma saged ngangge driji tiga. Dadi yang mriki sing dimaem soto nek ngangge driji tiga nggih kurat ka arit. Lha mulane wonten sing iso diconto, wonten sing mboten. Lah nek sahabat niku iso nyonto Kanjeng Nabi wong padha wong Mekah. Makai podo wong Arabe jenggoten nggih saged. Dadi yang mriki dijenggot 12 ngoten. Nek diungu malah dadi kaya oyote untu. Mboten kurban. Yang Arab sampai saat niki nggih tesih saged nyonto kurban unta, tapi teng mriki mboten saged wong mriki niku unta niku teke kebun binatang. Meksa kurban unta ya dicekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Dadi mula panjenengan dadi umate Nabi ingkang datang Kebumen menika niku nek ajeng nyonto Kanjeng Nabi plek mboten saged. Melano kathah tiyang sak niki niku api-apian nyonto Kanjeng Nabi, api-apian ana sing jubahan terus jare Kanjeng Nabi jubah. Jubah ana sing nang dindi ubel-ubel terus jare Kanjeng Nabi ubel-ubel ubelan. Ana sing mangan soto nganggo driji tiga. Ya wis monggo wong panjene kabeh niku kepingin nyonto Kanjeng Nabi sebab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuman gini ku wau, Nabi ini ku bongso menungso. Mula ya apa sing dilakoni menungso umum, apa sing dilakoni Nabi ya ono sing dilakoni menungso umum. Sami nggih. Ono Nabi, ono menungso kok cilik randi wong tuwa. Nabi cilik nggih mboten gadah tiyang sepa. Sedane abahipun sak derenge Nabi lahir, ibu-ipun usia 6 tahun sih. Sedo ana wong kok urip ngono terus melu simbah Nabi nggih nderek simbah ana wong urip ora rekoso melu paklik sing miskin Nabi ya melu paklik miskin dadi napa sing dialami menungso niku wis dialami Nabi kabeh ana wong rabi kok entuk rondo ngono yo kira apa wong Nabi itu nikah ya oleh rondo. Nabi apa sampean kok ditolak cinta ngono? Ya ora apa-apa. Wong Nabi iku ya tau ditolak cinta. Cintanya kale namine Fakhitah niku. Sedulure Sayyidina Ali. Niku seneng ya ditolak kok. Jadi kalau kita manjen sedoyo niki alhamdulillah ngendhalah. Senaoso mboten saged ngeplek nyontok Kanjeng Nabi. Awak dhewe saged nglakoni napa ingkang sampun dipun perintahaken Allah dhateng Rasulullah. Mila kita panjenengan sedaya iso nglakoni. Nabi salat ya awak dhewe iso salat. Nabi zakat ya awak dhewe iso zakat. Nabi haji awak dhewe ya iso haji. Dadi nek diitung persentase kita panjenengan sedaya niku umat Nabi napa mboten? Niku umat Kanjeng Nabi. Syahadat ya kabeh syahadat, salat ya kabeh salat, poso ya kabeh poso, zakat ya kabeh zakat. Berarti wis termasuk umat Kanjeng Nabi. Mula iso duwe arep-arep disyafaati Kanjeng Nabi. Dadi wis ora usah to ono sing apa yuk gara-gara dolanan akik terus musyrik ngono ya ora. Apa yuk gara-gara pon wage kliwon terus musyrik ngono ya ora. Niku carane wong kene sing beda karo kampunge Kanjeng Nabi. Kampunge beda. Nah Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin sanes rahmatan lil arabiyin ngono sanes. Rahmatan lil alamin dadi kabeh niku iso nyontok Kanjeng Nabi. Mila umat Kanjeng Nabi niku saged nyebar teng pundi-pundi. Wonten sing teng Afrika, wonten sing teng Eropa. Toyo. Dadi ngeten niki misale kaya mulutan ngeten niki nggih mboten nameng wong Kebumen tok. Mulutan ngeten niki nggih mboten nameng Kebumen, wong Brunei nggih mulutan. Wong Turki nggih mulutan, wong Iran, Irak kabeh mulutan. Sedaya mulutan. Teng Mekah ya mulutan tapi delik-delik mboten mawon soalipun mboten oleh kali negarane. Mulutan Jogja nggih mulutan. Surabaya ya mulutan, mulane wis ulane ngeten iki kula ngladeni pengajian mulutan esok sore niki wae wis ping loro. Jare iki teng mriki kin dalu loro. Lha niku bot-bote napa? Bot-bote nyinameng siji arep-arep syafaate Kanjeng Nabi ning carane wong Kebumen ya wis ngeten iki ana degane. Ana degane eneng sone eneng. Iki carane ya beda-beda. Ana napa? Anggure ana tisune. Iki carane wong Kebumen. Nah, mila disyukuri kali kita panjenengan sedaya niki minangka wujud matur nu matur nungune ngatasé wong Mekah tekan kene kok isih kebagian nih lho. Afrika niku mung belok titik mboten kebagian. Eropa belok titik mboten kebagi. Kebagian kene iki wis mblesek kaya seruweng ngene iki lho. Kuwi isih kebagian. Kan merata ngoten lho. Merata menyeluruh. Nang pelosok-pelosok wau sing teng pundi niku kali kali gubuk niku. Blesep ngono yo. Dadi umat Nabi niku umat paling blesep-blesep paling akeh ne. Tentang kebu, kebumen lho ngeten iki. Tur kita-kita syukur niki niku mboten umum. Pengajian kita ini lah mboten namung mulutan tok. Sesuk ngono wis Isra Mi'raj. Engko bare Isra Mi'raj pengajian maneh. Lah, napa sebabipun? Mboten kok kita niki sregep pengajian memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj. Cek mboten lah lali. Mboten lali nopo? Mboten lali nek Kanjeng Nabi niku mengalami peristiwa-peristiwa yang banyak sing kudu dicontoh umat umate. Peristiwa ini macam-macam Nabi itu. Ono peristiwa munggah langit barang yo enten. Ning ping pisan mboten ping 70. Kan sadiki ono sing jare munggah langit Isra Mi'raj ping 70. Wah iku luwe ampuh timbang Kanjeng Nabi niku. Nah, potret kaum muslimin niku nggih. Dinten niki sing paling nyaman, paling enak niku muslim Indonesia. Kaum muslimin sing teng Afghanistan niku bedil-bedilan sampean niki dereng rampung. Tiang wedok kok medal kerudungnya ngoten niku dibedil. Kudu ketok motone mboten oleh. Teng Suriah niku pengajian ngeten niki diroket. Saudi kok gawe mulutan ngeten niki ya ditangkep wale negara. Jadi kondisi kaum muslimin niku benten-benten. Sing paling enak nggih kondisi kaum muslimin Indonesia. Paling nyaman. Wong salat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran ya wong akeh paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Masjid ngeten iki paling kathah masjide wong Indonesia. Lho kok iso wong sakmono adoh ngeten lho. Sementara Nabi niku wong Mekah yuswane namung 53 tahun. 571 lahir dikurangi apa ditambah 53 berarti kisaran 600-an seket kita 600-an seket lho berarti Nabi ini nek ngono yo ora tahu tekan kebu kebumen. Lho kok iso Islam iso tekan kebumen. Lha iki sapa sing nggawa? Lamun. Dadi di samping memperingati Nabi niku untuk mengingatkan Nabi ki wong Mekah yuswane 53 tahun. Saiki tahun 2044. Berarti Nabi niku 1500 atau 1600 tahun yang lalu. Lah nek Nabi wong Mekah, lho kok iso Islam iku tekan ke kene. Lah sing nggawa rene iku sapa? Kan ngoten. Sampe nek maca sirah nabawi ya kan Nabi niku hijrah terakhir kan dateng Madinah. Nah, saking Madinah kok iso tekan kene. Nameng dipun ceritakan sing beto Islam mriki niku para wali. kabeh para wali sing nggawa mrene. Lah kok sakit sing nggawa mrene kok para wali? Lah niku salah satu sebab niku ya masalah utamane ya masalahe wong kebu. Wong kebumen. Soalnya termasuk kebumen. Ini kita di masalah zaman biyen. Jadi nek sing teko kok ora para wali ngono ya angel. Lano ono cerita Islam sing teko niku wali. Nah, kebumen iki termasuk pusat agama sak derenge Islam nopo jenenge Hindu. Lho kok iso wong Hindu sing Mbah Buyute sampean kok iso dadi Islam ku peceritane kan ngoten niku. Sementara sing Eropa yo gagal, sing Afrika yo ora patek serius, sing Cina yo gagal, tapi sing kene kok berhasil. Nggih. Sing kene kok berhasil. Lah niku sebab sepak terjange para wali. Sing awak dhewe ngerti niku naming setunggal nggih. Napa? Wong Jawa niku namek ngendikake diulang niku ngangge lir-ilir tandure wusu melir. Dadi wong Jawa niku diparingi Islam niku mung digambarke kaya tandur. Lha iki gambaran saking pundi? Iki gambaran saking Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an niku gambaraken masalum fit Taurat wa masalum fil Injil kazarin. Islam niku digambaraken teng Taurat kali teng Injil kazarin kaya tanduran. Mula para sepuh para wali ngendikake lir-ilir tandure sumilir. Jadi Islam niku teng mriki termasuk tanduran. Sing langsung gawa benih Islam niku Kanjeng Nabi teng Mekah mula dingendikake waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Dadi waqafa billahi syahida cukup Gusti Allah tok seksine. Nek Muhammad Rasulullah niku utusane Gusti Allah. Lha sebab nopo? Nabi Muhammad niku lahir teng Mekah. Wong Mekah ora ngerti Nabi. Lha. Dadi Kanjeng Nabi lahir teng Mekah, diutus dadi nabi, wong Mekah niku ora ngerti Nabi, sebab wong Mekah niku nyembah berhala. Nabi niku sing ngendikake kitab suci. Lah kitab suci niku teng Taurat Injil, peserta agama niku teng Filistin. Dadi wong Filistin nek dikandani aku nabi, ngono ngerti. Tapi nek wong Mekah, Kanjeng Nabi ngerti, aku nabi, ora ngerti. Wong Mekah niku ora duwe kitab. Dadi tambah abot maneh perjuangane nabi niku teng Mekah. Wong dilairne ning Mekah, wong Mekah ora ngerti nabi. Kaya kula ngeten iki teng Sruweng aman. Soalnya wong Sruweng ngerti ngerti kiai wis diulangi kalau kiai-kiai sadurunge bahkan ana pamflete Gus Muafiq arep rawuh wis ngerti. Dadi kula teng mriki biasa mawon nyantai-nyantai mesti engko dikawal mesti ngene. Dadi kula wis mboten pikiran napa-napa wong kiri ngerti kiai. Benten nek kula terus teng pedalaman Irian ngoten iki model bentuk kaya kula ngoten iki mesti dikira tim pemburu babi. Nah, nabi niku teng Mekah niku mesti ngerti. Wong Mekah niku nabi ngoten niku. Soale wong Mekah niku ora duwe kitab suci. Jadi ampun panjenengan kira wong Mekah niku mila dingendikake waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi lahir ning Mekah ora mbayangaken lho. Nabi diutus dadi nabi, dilahirke teng Mekah. Wong Mekah ora ngerti nabi. Benten kali pegawe negeri dikirim teng Kebumen, wong Kebumen ngerti pegawe negeri. Tentara ditugasno teng Kebumen mboten masalah. wong Kebumen ngerti tentara. Lha coba kira-kira misalnya terus diutus kaya kula utawa pedalaman Irian sing ora ngerti kiai ngono. Lha wah wong golek babi ngene. Dan Nabi Muhammad dilahirke teng Mekah dalam kondisi wong Arab ora ngerti Nabi. Mulane nabi niku wektal teng Mekah dadi nabi sing ngerti namanya Waraqah bin Nufail. Soale Waraqah niku duwe kitab suci gak ada. Liyane mboten paham. Milo Kanjeng Nabi lahir teng Mekah niku dianggap ngerepoti wong Mekah tok. Milo terus diusir sebab wong Mekah niku Gusti Allah kata diulangi Gusti Allah siji ora ketok meneh. Jadi nek wong mriki ngono kan wis ngerti agama dadi meng ora gelem nglakoni meng ngakoni ning ora gelem nglakoni. Lah awal niku wong Mekah yo ora ngerti iki pelajaran opo. Wis ngerti banyu angel kongkon wudu. Lah diombe wae angel kok digawe ngrai iki ngopo to? Apa meneh dikongkon jinabat? Wong diombe wae angel kok dikongkon adus. Padahal jinabate wong mriko ora kaya wong Sruweng. Wong Sruweng kan sewulan pisan. Lho tiyang Mekah niku sewengi ping 8. Roso-roso panganane wedhus. Mriki oyek. Wis ngerti panas ngono dikongkon po. Poso. Wis sampeyan iso gambarno betapa nabi dilairne ning Mekah. Itu di saat wong Mekah diarani jahili. Jadi orang ngerti nabi bles. Nabi diusir, no, nabi orang ngamuk. Meng Allah mati qaumi fa innahum la ya lamun. Sampai nabi niku akhire duwe kanca. Nah, kanca niku sing akhire dingendikake teng Al-Qur'an walladzina ma'ahu. Wong sing percaya tur urip bareng karo Kanjeng Nabi. Lah teng mriku terus ngandel karo nabi, tapi sing ora ngandel ngamuk. Mila terus terjadi konflik, naminipun asyidda'u alal kufar galak karo wong kafir. Sing bareng nabi ya wong Mekah, sing kafir ya wong Mekah. Dadi ora wong kene. Dadi mulo wong Kebumen rung tau dikafirno karo Gusti Allah. Sampai akhiripun rukun sing Islam rukun sahabat rukun karo sing kafir ya mlebu wis Islam ruhama ubay nahum tarahum rukaan sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Lho niku prosese teng mriko sampai dalika mataluhum fit taurat wa mataluhum fil injil kazarin sampai digambarno Islam iku ning Taurat Injil kaya tandu tanduran. Mula begitu dibeto mriki niku lir ilir tandure wusu milir tandur. Lah ono sing ditandur teng Cina namine sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ono sing budal nandur ning Eropa namine pun Tariq bin Ziyad. Apa nah sing mriki niku lho sing nandur kok wah wali niku sing beda dhewe. Jadi awak dhewe kenal Islam lu sing gawa niku para wali. Lah napa sebabe kok para wali? Sebab wong mriki mbiyen agamane Hindu. Hindu niku sing ngomong agama niku Brahmana. Brahmana niku kasta tertinggi. Kasta kedua jenenge kesatria gak oleh ngomong agama. Kasta ketiga jenengane wong Wisya pegawe gak oleh ngomong agama. Apa meneh sudra? Sudra itu petani pedagang gak oleh ngomong agama. Terus sapa sing iso ngimbangi brahmana iki? Lah brahmana niku duwe sakti, sing saiki jare sakti iku sing iso ngimbangi ya wali duwe karo karoma. Mulane Islam niku teng mriki ditopang para wali. Mula bejo sing teko mriki para wali. Nah, para wali niku sinten? Ya kekasih Gusti Allah sing la khaufun 'alaihim wa lahum Ya ora wedi apa-apa wali niku. Mula ngadepi wong Kebumen wong nopo yo ora wedi. Lah wong biyen niku wong Kebumen niku termasuk wong-wong soleh teng agamiin. Indo mulane kampunge diarani Kebumen. Soale nopo? Mriki niki riyen pusat kabumian. Dudu kok wong kaya Kebo ya men ngono mboten. Niki pusat kabumian. Dadi tiang Hindu niku sing paling apik akhir uripe niku moksa. Moksa. Nah supaya iso moksa, iso ilang raga sak sukmane nglampahi naminipun napa? Upanisat. Upanisat niku menghilangkan jati diri. Misalnya bar dadi bupati terus pindah nggon dadi bakul dawet ngoten niku. Ben wong ana sing kenal. Bar dadi lurah pindah nggon dadi tukang resik-resik got ngoten sing ana. Niku namine Upanisat. Nek pun saged Upanisat nglakoni kabumi, kabumian. Kabumian niku napa? Nglakoni urip kaya wateke bumi. Lah nek pun saged nglakoni urip kaya wateke bumi, bumi niku tambah didak-idak, tambah subur, tambah dipacul, tambah ngetokno pengurip, penguripan. Nek niku saged teng kabumian niku, mula pusat kabumian niku namine Kebumen. Lah sak sampune iso nglakoni kabumian niku nglakoni upawasa. Upawasa niku wis ora mangan, ora ngombe, ora ndemuk bojo. Mulane wong Islam ngulang ramangan, ora ngombe, ora ndemuk bojo kok kaya upawasa. Mula Syahrul Siyam darani bulan puasa. Nah, puasa niku nopo? Wis ora mangan, ora ngombe, ora ndemuk bojo. Nah, pusat upawasa terbaik itu adalah lempeng bumi yang dari dasar naik ke atas. Lha kuwi jenengane karang sambung. Lah teng mriku niku mulai wong lakoni upawasa. Sampai engko mimpes awake cilik-cilik terus lap mukso. Nah, pusat niku teng mriki. Lah mila kita panjenengan sedaya duwe kampung jenengane Kebumen kok iso dadi Islam niku zaman biyen penuh perjuangan para wali, penuh perjuangan. Nah, ngoten niku pecah kalih. Onten sing iso muksa, ana sing gagal. Sing gagal niku pripun? Wis mimpes cilik wis karek lap lunga eling weduse. Mula akhirnya mboten iso budal, mimpes ngene arep gedhe meneh ra iso, arep ilang mboten iso. Dadi jinglot utawa bathara karang. Mula sampeyan nek petho jinglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. BS. Lah mila terus rumiyin kuatah sing pindah haluan derek ajaran Bhairawa. Bhairawa niku ajaran sing boten upanisat, boten upawasa, boten kabumian, tapi nglakoni pancamakara. Pancamakara niku muter lanang wedok udo kabeh ngumbar hawa nafsu. Nggih, nafsu ngisore wudul dilakukan hubungan seks bebas. Akal diombeni arak. Mangan sak wareke, mangke terus persiapan ngeroga sukma. Supaya iso ngeroga sukma, ora napa mangan daging menungso. Supaya awake anteng patoki nganggo daging menungso. Akhire ngeroga sukma. Begitu iso ngeroga sukma lunga nyolong. Lunga nyenengi wong wedok, lunga mateni wong. Sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak apa mateni wong jenenge santet. Jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhirnya tumbuhlah di daerah Kebumen dan sekitarnya niki santet pelet ngepet. Jadi santet pelet ngepet ngono asline termasuk lahir teng Kebumen. Lha kan dari. Lah mila akhire mbiyen niku nggih. melahirkan ajaran-ajaran Bhairawa niku teng mriki. Wonosobo, Kebumen, Temanggung sakiwa tengene niku. Dene mulane sampeyan pengin ngerti napa lho, ndelok kahanan kaya ngoten niku kok iso dadi Islam derek Kanjeng Nabi. Berarti mriki niki ya wong ampo-ampo. Iku para wali. Mulane akhire awak dhewe niku duwe istilah sing nyebarno agama niku para wali. Nah, wali-wali kok kendel-kendel niku napa? Sebab wali niku ngerti gambare to dunya. Nek cara wong saiki wali niku ngerti program blueprint-e dunya niku ngerti. Sebab dunya niki lek enten pusat datane. Enten gambare dunya niki. Pusat datane dunya niku nek cara Islam diarani Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz iku mboten teng mriki. Kuwi teng langit pitu niku sing tau diparani Kanjeng Nabi niku hardise dunya teng mriko. Nah, wali-wali niku ngerti gambar ini ku soalnya nopo download. Nggih. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takzanu. Dadi wali-wali niku download ngene iki ono sing 3 taun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mula wali niku browsingane akeh wong download. Akhire paketane gede. Mulane wali-wali ku wifi-ne urip. Nah sampean nek arep dijak download mesti turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya turu. Mula sampean nanti paketan. Mula menungso sing programe kaya handphone. Menungso kan programe kaya handphone to. Handphone niku urip sebab napa ana kartu. Kartu menungso urip ana nyawa. Nyawane. Lah nyawane niku didaftarno sik ning Lauhil Mahfud. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mula menungso nyawane didono kaya paketan. Paketan rezekine semene bojone iki. Nyawane semene. Nek paketane entek ya kik ngono rampung. La yastakhiruna sa'ata wa la yastak. Dimene padha handphone niku ya ngono. Kartune terhubung kali satel. Satelit mulakno handphone niku nglakoni nopo konangan karo satel. Menungso nglakoni nopo ya konangan kali Lauhil Mahfud. Nah kartu itu iso download isine nopo? Isine cloud, isine hard disk ning plak nang nopo satel. Satel iso di-download. Golek browsingan mangke terus iso dikirim sesama handphone iso saling menerima gambar, menerima foto, menerima data. Sing penting duwe paket, paketan. Lah nek ora duwe paketan, golek wifi gratis, gratisan teng warung.co.id. Lah mulo wong niku ya iso download kok ana browsing, sing browsing para nabi, para wali.

macam-macam dihack sampean. Lah mulane malaikat niku nek arep goleki menungsa arep dipateni gampang. Oh, ono datane ning langit kono kartune urip nek di Sherlock. Mulane sampean ojo macam-macam. Di Sherlock. Lah mulane oh handphone niku iso bagi gambar. Kaya soalnya napa menungsa iki iso bagi donga. Soalnya menungsa niku nganggo wifi-ne nabi, wifi-ne wali. Nah, naik wifi ini nabi, wifi ini wali dibagi. Niku akhirnya aduh bisa kirim dungo. Nah, mulanya dungo itu bisa didum. Mulanya ini ada yang rapor saya, dungo kok dibagi. Nah, itu mesti tidak ngerti, aja mana dungo. Oh, bal-balan apa bisa dibagi. Yang nyuting wong siji yang Qatar, diunggah nonton satelit, dibagi santunya jenengi siaran langsung. Bagiane podo share it kena kabeh. Mulane nek ana wong ora percaya donga iso didum, wong iku mesti ra duwe TV. Dadi wali-wali iki duwe gambar-gambar gedhe. Mulane sing dinggo tenan-tenan niku tentang masalum fit Taurat utawa masalum fil kazarin Islam iku ditan tandur muro lir ilir tandure wosu milir. Lah mula sifate wong Islam ning mriki niku nandur. Mulane kaya tanduran. Lah sing ditandur nopo? Nandur niku bibit. Mula sing ditandur pertama teng mriki nggih saking Kanjeng Nabi nopo? Iman Islam. Iman dateng Allah. Mula tanduran mriki ngakoni Gusti Allah. Mulane wong sing iso ngedunke atine napa-napa teng Allah diarani wong sing semeleh. Soale wong sing semeleh niku sebabe napa? Nyebut asmane Gusti Allah semelai Rahman Rahim. Saking serep kepe nyebut asmane Allah bismillah mula wong riki diarani semeleh. Diulang syahadat ya bibite ditandur jenenge syahadaten sekaten. Kaya kula niki bibite namine ulama syaikhun ditandur teng mriki nggih nganggo bibit mriki jenenge napa kiai. Mula aja kaget ana ulama kiai niku apa gabung karo kebo Kiai Slamet tombak Kiai Pleret. Salat ditandur teng mriki namine sembahyang musala langgar tandur teng mriki. Tilmidzun muridun santri. Hati itu carane nandur sebab napa kazarin kaya tanduran ditandur teng sawah kebumen ya nganggo cara kebumen. Nggih Allah ditandur jeneng pangeran nek wong sruweng sing ngecet lombok. Rasulullah ditandur jeneng Kanjeng. Dadi mboten gampang. Milano para nabi niku sing teng mriku diterusno teng mriki kalih para wali. Nah mula sampean iki duwe tanggung jawab napa nerusno tandurane para wali. Lah jenenge ini tanduran niku ya diragati ya dicagak-cagaki tanduran lombok kok meh tiba meh tumbang cagaki kiri kanan cagaki kene cagaki kene. Mulane Islam teng mriki niku regeng. Syahadaten tandur sekaten cagaki ngangge tumpeng, ngangge pengajian, cek bajek. Salat ditandur teng mriki ya cek bajek. Cagaki sadurunge salat dicagaki ngangge pujian. Sabare salat cagaki ngangge zikir. Lah berhubung sing zikir wong mriki ya gedhek-gedhek. Soale nek ra gedhek-gedhek tu turu. Dan ini problem ini jaga. Zakat ya.

0: dicagai dengan ngangge cara zakat cara mri mriki ngangge pari ngangge seko ngangge beras ini zakat mriki poso ya ngangge cara mriki posone tetep ning carane cara mri mriki adose tanggal siji Ramadan padusan namine bareng ngoten niku dicagaki bengi-bengi cek gak turu wayahe sahur rokrek rok rek sahur sahur ngoten niku nek wis kepegelen ya sahur gak sahur sak karepmu sahur ora sahur sak karepmu beda kali teng mriku engkono ya ora eneng rokrek rok rokrek nggih sami sampean teng mriku ya ora ono wong dikir banter teng Mekah. Sebab nopo wong mriku ngerti bahasa Arab. Wong mriki kiai ini meneng mawon ya ora iso nira. Nirake. Poso teng mriki ya mboten pati khusyuk. Wong metu-metu weruh banyu. Lah wong Mekah, wong Arab ya khusyuk wong ning ngarepe omah padang pa. Pasir. Lah wong mriki timbangane ora khusyuk mending turu. Mulane dalil sing paling kondang naumusa imin ibadatun turune wong poso iku ibadah. Enggak lah bareng turu terus kiai ini golek angel mulo digolek nomor mercon. Mulo akhirnya dar-dar mercon supaya tangi. Makane mercon itu termasuk perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ditatus makanya corak ini ku tetep benten mantun poso halal bi halal neng Mekah harap kan apa eneng yura eneng dan ini gila jadi tiang nek bayang no islami kanjeng nabi ini ku sami kali awak dewi rukun imane podo rukun islami po carane jalan no iku seji mengono tok teng mriko orang duwe bedhug wong kayune cilik ci nek tabuh bedhug akeh bakal sing digowo niku sak tabuh bedhug ngono lho ana mriki wong duwe kayu gede-gede ya gawe bedhug iki corake haji wong kono ya ora angel wong ngarepe omahe ana kak Ka'bah. Lah wong mriki ngantri 50 taun urung mesti budal saking kangene Ka'bah mulo nemplek no gambar kak Ka'bah lu podo haji ini rono jadi milo aja berdebat tentang wong Jawa ngene-ngene bid'ah ini kurang kok bid'ah ya corone wong kene cek lebih mendekatkan diri kepada ajaran kanjeng nabi terus mangke nek pun ajeng budal latihan sik teng alun-alun kebu Ka'bah pal palsu lapek Allah mau kebal hajan jenenge mana akhirnya begitu wayahe budal diterno wong sak kampung sing diterno mlebu asrama sing ngeterno mengkok kebun bina bina nang lho iki dadi paben kudu paham nandur Islam sing laire Kanjeng Nabi niku teng Mekah tapi ditandur teng Kebumen, makanya banyak sekali cara-cara penanaman sing ora padha karo kono ning hasile po padha hasile sami jadi iki sing kadang kita iki dengen iki nggo gambarno betapa kehidupan Rasulullah itu di Mekah ning kehidupane awak dhewe ning kebu nek bab iman padha antuk minabilah ya awak dhewe iman nang Gusti Allah wa malaikatihi ya padha iman ning malaikate Allah wa rasulihi ya padha utusane Gusti Allah nggih padha kabeh to wa kutubihi ya padha ya Quran wal yaumil akhir ya kabeh percaya dina kiamat wa bil qadri khairi wa syarri malah wong kene luwe percaya karo takdire Gusti Allah tiba alhamdulillah mek tiba tok dengkule linu ya alhamdulillah dengkul tok dengkule benjot alhamdulillah ora ceklek we ceklek alhamdulillah isih urip ngene lho nggih terus Islam niku nopo anta syahada alla ilaha illallah muhammadar rasul Allah wong kene ya wis syahadat kabeh bahkan rabi ya maca Pancat. Waktu ki musolat yo kabeh yo wis sembahyang. Waktu dia zakat kabeh yo wis ngetokno zakat ra ketang riyo pisan jenenge zakat fitrah. Poso yo kabeh wis nglakoni poso ra ketang ngarep guri tengahe bolong. Sing angel niku wis ora poso melu riyo ngecet omah. Nah niku sing angel. Jadi nek ngendikake atu ajarane nabi wong seruang niki kabeh wis nglampahi ajarane kanjeng nabi. Ngoten lho, cuman carane niku wau beda wong tanduran-tanduran kebumen ya kepriwe kaya kowe. Lha kepriwe kaya kowe. Ya nyong boleh ngerti kalau enggak si anak mendoan jadi ngeten mila menjelaskan lahirin Nabi Muhammad kan kanjeng Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah itu memberi gambaran Nabi ini wong Arab awak dhewe wong kebumen. Nabi Muhammad lahirnya tahun gajah. Awak dhewe tahun sakniki. Tahun biyen teng mriko parfum niku ya si dicepusap ngeten niki lha teng mriki ya semprot sakniki. Kanjeng Nabi tahun semonten numpak unta sakniki Avanza. Lenggih ta? Zaman semonten Kanjeng Nabi perang nganggo pedang sakniki nganggo bedil. Loh, jadi ini menggambarkan nek ade iso memahami iki oh ya berarti Islam iku berkembang. Wong sing ning Mekah kaya ngono nek sing mriki nek dipaksa bali maneh, ya bubar agamane Gusti Allah. Bali maneh wong wedok ora entuk metu. Wong kongkon tutupi matane. Wong kongkon balik menera itu dulu TV kongkon jenggotan kabek ini betul iso niku. Jadi penggambaran tentang lahir neng Mekah karo neng Indonesia itu beda neng sing 6 karo 5 niku wau po aduh podo kabek sami sing dilakoni wong Muhammadiyah ya niku sing dilakoni wong NU ya niku sing dilakoni wong MTA yo niku wong LDI yo yo iku menggayane tok sing seje nek wong Muhammadiyah ora nganggo pujian soalé rata-rata wong kutho sembayange langsung tepat waktu nane wong NU wong desa wis dijak sembayang isi angon wedhus robana ya robana isi rong teko ya tombo ati oh wis pegati ini dewe nek ra teko isik ngotot ya tetep diuruki anjang anjang ya jerandal. Jadi maka jangan terlalu banyak memperdebatkan bab carane ngelakoni nah, tadi kan kata ono sing gara-gara ora cingkrang diarani ora umate kanjeng Nabi. Kabeh iki umate anggar 6 karo 3 karo 5 niku wau dilakoni. Nggih sami kados Quran niku. Kabeh wong yo nglakoni Quran. Cuman ono sing iso njikuk paket lengkap 30 juz. Ning ono sing ora kuat nek 30 juz kuwate mek njikuk ya Yasin, mula toko cilik jenenge Yasinan. Ono sing Yasin ya isih gedawan, sing dijikuk iku kulhu falak, nas jenenge tahli. Lan ono sing jikuk ngono isih gedawan mek sak ayat tok gara-gara bojone cerewet, sumumbuk mun umium fahum la. Ono sing kuate mek sak huruf tok nek diundang garwane dijawab nun. Terus sampe
1: suara kamu kok bendeng, Nin?
2: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
1: Berarti lagi musim ya, Min? dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
2: Iya, kayaknya deh, Mel.
1: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
2: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
1: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
2: Makasih banyak ya, Mel.
1: Sama-sama, Min.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
7: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku, tadi jatuh.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Butop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pintu.

Bumen. Hai, hai, hai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini nih ya, baik juga nih, sehat, bisa bersamai setiap pagi semua sobat Setara ya. Wah, terang aja nih ya, dia hadir selama 2 jam ke depan bersama All These Memories. Iya ya, pokoknya stay tune terus sampai jam 8 nanti. Spesial banget edisi pagi ini bareng All These Memories di mana? Iya dong, di hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026. Wah, kira-kira gimana nih kabarnya hari ini sobat Setara? Iya, semoga semuanya baik ya, sehat, karena hari ini ya harus dijalani dan penuh semangat ya. Semoga yang lagi sakit juga lekas membaik, lekas sembuh, amin. Ya, kita sama-sama bantu doakan yang lagi sakit ya, semoga segera lekas sehat kembali. Iya, yang mau ikutan gabung, masih rebah-rebahan aja, belum oprek, masih malas-malesan, tapi udah nyetel radio ya. Iya ya, ya udah, yuk gabung aja. Nanti Nia tunggu untuk gabungnya, bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya ya, dari WhatsApp boleh, SMS boleh. Terus nanti Nia bacain di sesi berikutnya ya. Masih pagi belum ponlap ya, pada rajin banget ya. Iya, nanti ya sobat Setara FM. Dan pagi ini Nia juga masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro juga nih, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus orang produk di Datur Indonesia. Oke, thank you udah pada gabung hari ini. Yuk Nia puterin lagu berikutnya dulu. Ada Dian Piscesa, Bara Api, Senyum Ustajin bersama Nia bareng. Bareng siapa ya? Bareng All This Awareness. Jangan kemana-mana.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal labu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli labu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rohman alias Robert. Alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03 RW 0 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Habutop, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa pusing, susah tidur. Tapi setelah mendengar iklan dari radio, saya memutuskan beli dan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Habutop yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Habutop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

Iya, satu lagu baru seru muncul ya dari koleksinya Meriam Bellina. Iya, mengapa kita harus berpisah ya? Iya. Dan jangan pisah ya, enaknya gandengan, benar enggak sih? Iya, enaknya gandengan ya.

semua sobat setara Kebumen hari ini ya. Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga semuanya sehat-sehat dan semangat ya hari ini. Iya ya, dan semangat ya. Dan okay, yang hari ini lagi makan-makan sarapan udah selesai ya. Udah selesai sarapannya. Oh, berangkat sekolah Mbak Nia. Ya, semangat ya. Kalau berangkat sekolah emang harus ini ya, diawali dengan sarapan biar nanti di sekolah enggak lapar ya, walaupun udah dapat MBG gitu ya, pagi-pagi mulai pelajaran pagi gitu ya. Nah, mulai lapar juga nih. Iya ya, gimana lagi Mbak Nia ya, emang kadang belum terbiasa sarapan ya. Coba ya dari kecil di terbiasa gitu sarapan ya, biar makannya rutin sehari 3 kali ya. Jangan kayak mandi sehari 2 kali, makannya 3 kali, mandinya yang 2 kali ya. Iya. Supaya nanti kalau dewasa tuh nggak ada yang namanya sakit mah, telat makan, terus lemas-lemas sampai sekolah malah jadinya nggak fokus gitu ya, malah fokusnya ke perut nih, bunyi mulu. Iya sobat Sarah, jadi buruan deh ya dari sekarang diusahakan kalau pagi tuh makan ya sarapan gitu. Dan buat yang udah mengalami mah gitu, masih kambuh-kambuh terus, silahkan bisa coba ya minum juga yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal ya, izin edar BPOM-nya juga udah ada. Dan ya apalagi. Dan ya yang paling penting juga Habutop sudah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami.

Iya, jadi Habutop udah ada yang isi 50 kapsul, yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsulnya ya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000. Buruan ya, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Merapat ke studio, boleh. Iya ya, boleh banget ya merapat ke studio aja di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kutha Winangun, Kabupaten Kebumen. Iya, benar banget. Dan okay. Ya, selain itu untuk Habutop nih, enggak hanya untuk sakit mah, Habutop juga bagus banget untuk sobat Sarah, bagi penderita sakit kolesterol, darah tinggi, darah rendah, insomnia. Barangkali juga ada yang kena masuk angin, nyeri sendi, ginjal, asma, wasir, dan berbagai masalah sakit lainnya. Buruan ya, coba rutin minum, jangan sampai kehabisan juga, oke? Okay? Yuk lanjut merapat, yang belum gabung boleh ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Loano Purworejo. Hai. Katanya minta lagunya Begitu Indah dari Meriam Belina. Salamnya buat Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Bu Dwi, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Mas Oyong, Papa Riono, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, ada Pedri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget ya buat Bunda Wartik yang ada di Lohana Purworejo. Ada juga dari siapa ini? Wah, Mbak Sri, selamat pagi. Waalaikumsalam buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Wah, ini orang Purworejo pada gasik banget ya, pada tepat waktu sekali. Rajin semua ya. Gabung lagi, gimana kabarnya hari ini? Banyak sehat? Katanya minta lagunya Bara Api dari Dian Piscesa, kirim

tinggi ya, cintanya kecantol di sana. Ya, salamnya katanya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri Umi Hanif. Ada buat Mbah Ahmad ya, dan juga buat Mbak Alaska, Mama Agung, Mas Andre, Pak Imam, ada Pak Pariono, Pak Karim Chicken, Bapak Romeo, Mbah Ahmad, dan buat semua penggemar Secara Kebumen aja. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia. Thank you banget ya buat Pak Paijo. Semoga sehat-sehat di sana ya. Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi. Hadir ya di acara Oldie. Salamnya buat Bunda Rumi Hani, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Fater, Bu Fater, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Pak Untung Subagio, Mama Dina, dan buat semua yang lagi monit aja. Lagunya Mengapa Kita Harus Berpisah ya. Buat Mbak Dina menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut. Terus lanjut dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Oldies Memory, salam sehat buat semuanya. Lagunya Mimpi Sedih dari Teti Kedi. Oke, salamnya buat Bu Rukmi, Bunda Ervito, Papa Ijo, Papa Rino, Pak Karencikan, Bunda Ervito. Ada Mas Andre, Papa Nora, Mbak Bubut, Mama Asrah, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, ada Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Fitri, Bundanya Salis, Mama Yeye, dan buat semua sobat Secara Kebumen, selamat pagi aja. Semoga semuanya pada sehat selalu. Buat Mbak Nia, mau tugas. Thank you buat Mbak Alaska ya, yang ada di Cipari, Cilacap. Ada Mama Fian cantik. Wih, mantap Mama Fian ya. Gitu dong, gasik ya. Apa nih? Oh, absen di Oldies Awards. Salamnya buat Bu Fatur, Bundar, ada Bu Ayu, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mama Asra, Mbak Yaya, Umi Hanif, Bunda Nisalis, Bu Yati, Bu Karmina, Mas Andre, Bapak Kenaura, Om Gendro, Mas Hafi di Jambi, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Mbak Nia, mau tugas sehat selalu, semangat, dan full barokah. Lagunya Birunya Rinduku. Oh, minta lagu ya. Pantesan gasik nih, Mbak Fian. Iya, dan lanjut ada Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies Memories. Salam buat Mbak Sri, Mbak Rizky, Demrinen, ada Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Mas Arifildan, Mas Andi Jemur, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, ada Mbak Kembar, Mas Sakinah, Pak Bubu, dan Mas Rengki. Dan untuk semua fans Radio Secara Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, aku mau request lagu berjudul Permata Hitam dari Ikang Fauzi. Digoes ya. Ditunggu ya buat Kang Yadi. Ada Ibu Ayu cantik. Hai, selamat pagi. Ya, pagi Mbak Nia, absen aja. Pokoknya salam buat semuanya aja tanpa terkecuali. Makasih yang udah selalu cawel namaku. Dan makasih Mbak Nia, semangat terus sampai nanti. Thank you banget buat Ibu Ayu yang ada di Butuh ya. Ada Mas Oyang di Banyuri Purworejo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Lagunya di sini di batas kota ini ya, dari koleksinya Tommy J. Pisah. Salamnya buat Papa Rion, Pak Soeharto, Pak Sutar, Pak Bambang, Bapak Nyenora, Mas Renki, Mas Betran, Mas Imam, Mama Nadia, Mama Asrah, Mama Astrid, Bunda Wartik. Buat Bunda Ervito, Umi Hani, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Karminah, Mama Naomi, Mama Fitri, Mbak Cindy, Mbak Ina, Mbak Yaya. Ada Bu Ayu, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Kumis, Mama Ulfa, Mama Intan, Mama Bulan, Mas Dani, Mas Imam, Mas Andre, Mas Bayu, Mas Ibnu, Mama Ainun, Mama Kiki, Bu Heni. Dan buat semua yang lagi dengerin aja ya, mat aktivitas. Ya, buat Bani, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Mama Iva di Brinian, hai, welcome, selamat pagi, gabung lagi. Salam buat semua pendengar Secara Kebumen dimanapun berada, mat aktivitas. Lagunya Satukanlah Hati Kami. Terima kasih buat Mbak Nia, mau tugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mama Iva yang ada di Brinian ya. Nanti ditunggu untuk lagunya. Mama Ririn cantik, mat pagi juga. Waalaikumsalam, monitor Oldies Memories. Lagunya Selamat Tinggal Lampu Merah. Salam buat Bunda Rukmi, Bundar, Mbah Putri, ada Bu Fatur, Bu Kumis, sama Intan, sama Fitri, sama Fian, sama Asra, Bunda Juliet, ada Mbak Yaya, Putri Selatan, Mas Andre, Bang Mamat, Mbah Bupe, dan buat semua. Ucapannya mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu buat Mania, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Makasih ya, Mbak Ririn. Ya.

dari Kang Imam Butuh. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gabung lagi Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mas Cindy, Mama Titin, ada Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Ervita, Bu Ayu, Bu Sri, ada Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Papa Ijo, Pak Karncikan, Papa Riono, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, Mbak Ama, dan buat semuanya. Buat Mbak Dia, sehat selalu, merezeki, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Makasih ya buat Kang Imam yang ada di Butuh. Ya, udah gabung pagi ini. Duren di Ambang, selamat pagi juga. Monitor mau kirim salam buat semuanya. Ada Bunda Rosita, Bunda Wartik, Bunda Nesalis, Mama Rizky, ada Bunda Sakinah, Ma Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, ada Bu Aida, ada juga buat Pak Paija, Warina, Pak Suter, Om Irfan, yang Apri, dan buat Bunda Titin Wardani ya. Terima kasih Mbak Nia. Makasih buat Duren di Ambal ya. Putri Selatan ikutan nimbrung juga, selamat pagi. Lagunya Cintaku Terpaut di Bukit Tinggi. Tadi udah muncul gasik Putri Selatan. Iya, salamnya buat Mas I, semoga sehat selalu. Buat Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Mbak Bubut, ada Mbak E Alaska, Bapaknya Nora, terus buat Bunda Rukmi, Bundanya Salis, Bunda Julit, Bunda Ervito, Mama Fatma, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Wartik, Mama Ririn, Onti Mahin, ada Mbak Cindy, Bu Yati, Mbak Putri, Mbak Ayu, salam kenal ya buat semuanya mat aktivitas. Makasih yang udah nyenggol aku ya dari Putri Selatan. Thank you ya. Ya udah yuk lanjut ke lagu dulu ya, yang belum dibaca atensinya atau belum beratensi nanti bisa gabung di sesi Pond Live di sesi berikutnya ya. Stay tune bersama Nia bareng 98.4 Radio Staraga.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masih bareng dia di All This Memories. Hai hai hai. Selamat pagi buat semua sobat secara kebumen. Yuk lanjut gabung yuk. Nia tunggu di sesi ponlab. Yang mau gabung buruan gabung aja di 0851806099984 0851806099984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Wah, pagi. Ya, apa aku bisa naik? Kok bisa? Iya, tumben nomor satu ya. Aduh, tadi padahal bapaknya Naura udah desel gasik banget.
1: Iya, udah pasti, udah pada hafal.
0: Malah Mas Andre yang udah naik, ya udah, gak apa-apa. Alhamdulillah, bisa.
1: Tugasnya ini lagu Fevenit.
0: Apa?
1: Selamat tinggal.
0: Oke, selamat tinggal.
1: Tam-tam ya.
0: Silakan.
1: Ini buat warga baru, tapi masih malu-malu buat ATSI atau PONLAB ini, Mbak Nia.
0: Siapa? Coba dicawel.
1: Tapi tak pada malu, aku pada malu lagi. Kau udah biasa jadi malu-maluin. Ya, pertama-tama pada yang terhore, buat Ibu Purwanti di Pituru. Ibu Elis di Ponco.
0: Oh iya, terhore-hore itu.
1: Ibu Eti
0: itu,
1: di Butuh.
0: Ya.
1: Terus buat Ibu Fitri di Bawasari. Terus buat Ibu siapa ya? Mungkin ibu-ibu semua deh.
0: Oke deh, ibu-ibu buat semuanya.
1: Buat Mbak Nia masih siaran, mungkin buat semuanya dari A sampai Z. Dari Ayu sampai Japlin. Bapak Japlin maksudnya. Buat Mbak Nia masih siaran, sehat terus berbarokah, sehat terus.
0: Amin.
1: Ingat pesan siapa nih? Papa Ijo. Pas bener banget pas misal. Jangan lupa bahagia.
0: Oke,
1: makasih, wassalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia. Selamat pagi All This Memories. Hai hai hai hai.
0: Hai hai. Orang Wirogaten.
2: Iya, Wirogaten.
0: Tadi kesondol ya.
2: Ceria.
0: Ceria banget.
2: Seceria Mbak Nia yang lagi siaran.
0: Iya dong, wajib ceria ya.
2: Iya dong.
0: Di pagi
2: apalagi
0: yang cerah.
2: Apalagi sambil minum kopi, sarapan pakai pisang kapok kuning. Iya, sambil minum ya, meringah rasanya. Basindi sama apa Basindi?
0: Basindi lagi desel-desel sibuk ya. Basindi sibuk desel-desel ini.
2: Maaf ya, sudah ya. Lagunya apa nih ya?
0: Apa lagunya? Bapaknya Naura.
2: Aku dengerin koleksi dari Harvey Malohulo yang judulnya Dara.
0: Dara. Oke, okay, yeah. Coba cari ya.
2: Salam-salam Mbak Nia, bombong sesuk kasihkan. Halo, halo, halo, bangun-bangun dengan gendro. Ada Mbak Putu, selamat pagi. Terus kita juga Mbak Pak, selamat pagi. Ada Mbak Yaakub, dan juga ada Mas Andri, ini Budi Hanif, ada Iren Ambal, Peter, Sin, Bapak Nasani kan cuma selamat pagi. Ada Bukit Selatan, ada Putra Kedutang, ada Pak Pangeran Soko, Mas Rita, Bapak Ibro, Kang Imam Gutung, banyak rasakan di Kalung Selatan. Ada Mas Habib Jambi, selamat pagi, Mas Oyok, benar-benar jadi, sama Yaya, Mas Ibro. Ada Mama Indon Bonjo, selamat pagi, ada Mas Raf, Mama Fian, Mama Ulat, Mbak Cindy. Ada keluarga Pak Ivan di Kalung Selatan.